Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaya nga ngiba jalur gemilangan? Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rubis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pankah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya kedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kala pankah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Adi Dr. Mamada Valentine's LS Ragu Riden Cinta Kajon Kajon. Jadi tak mereka ruangan komen jazz so in Angela in sebab bagi sebab petugas DJ masa suat semua peri-peri perujuk aku umboh kerja di Genting Highland Jerebu dengan kabus tebal memang doh puan rasa aku macam sama sejak kerom I in Angela depo komen lah keusdaan nang Jerebu sama kabus kabus tebal. Aku kamu yang di Genting Highland aku rasa memang memang Jerebu bergaur dengan kabus tebal. Main depan anak ada Jerebu kah kabus kah?
1: Lebih nyenang kan? Mungkin yang dapat puat lah dari segi nyenang puat lah. Mungkin dapat asuh dua abun atau yang kena bersamah lah.
0: Okay, jadi jadi kedai pun dah tengah nang dayak dah tengah beza kan anak Jerebu kah kabus kah? Kalau menegak tak ingin selamat isan-isan dia di tedious picture ke menegak anak selamat pagi di Jeda Conti selamat bertugas. Nak aku stresa juga ada masa Jerebu ti nasihatku. Terima kasih Stanley Shane lagi ke enang good morning DJ ke David Ikom enang selamat pagi gen selamat isan-isan ke di Nurul Atika Doni Lim James Pengiran Asfian Mahyus adi sok mempawah Kalimantan Barat senenang enang selamat pagi ceria. Salam pagi sahabat di YFMB ya ka menega. So Ruth Meril ina sahabat pagi nurima DJ dosok pinggul jistia YFM Bidoyo senang okay. Si dingin hati so Veronica said inang sahabat pagi dengan sahabat petugas tu DJ di konti pagi ti ini agak DJ takarati agak kena. Peratan beberapa Jerebu walaupun di ijen dengan Rom. Kak menega enang bagi ku masa Jerebu soal semua peri-peri pujuk memang seksa air dalam peruah masa ano.

0: ikut dalam keadaan mengandung anak nombor dua. Okey, jadi enang skup nang susah i adokah masih natong dopo kerana jerebu. Madin senang sik lah walaupun jerebu berapa ruah senenang. Okey, masa ne aya mengandung bitik anak nombor anak dua. Jadi tak sebab tinggal dengan Jess asi dengan tadi talian. Hello.
1: Hello DJ Hazom.
0: Hello, Mide Sam.
1: Hello, DJ Hazom.
0: DJ Marcel. DJ Marcel.
2: DJ Marcel.
1: DJ Marcel.
2: Yeah.
1: Saya yang di county.
2: DJ Jess.
1: DJ Jess. Hello, bro. Selamat Isan Isan.
2: Yo, selamat Isan Isan. Mide Sam.
1: Aniaga barangan.
0: Kena.
1: Dia pak kena.
0: Mana ni dah perkena? Dah perkena bedak jerbu?
1: Dah gak kira anak bang menggorot. Hari ramad mahal sengarut menjadi kulang bus.
2: Aduh.
1: Bang menggorot.
0: Okey, Mide Sam, bagi dengar topik tak di Isan nanti?
1: Ini topik sebetulnya amek bau ke on radio.
0: Okey, angan lagi memori jerbu soal semua pergi perjuk. Lagi penting.
1: Anak. Kan bila banding enggak madin jerbuan aku baru ingat memang dahsyat de.
0: Okey, sebab gerang angan kongsi memori ngan ngaki eh.
1: Ayo jerbuan ayo cukup terbaru ka gi nak ka rabis 2 minggu. Kan bila de sarah rabis 2 minggu ya. Jadi baras Quran kita baga betul manusia asar ruah pelitup muka.
0: Okey.
1: Dia sendiri pakai pelitup muka. Kalau benar pakai sunglass. So bagi aku monoku ruah memang aku pakai sunglass. Dia aku minatal sunglass aku kira pakuk. Ya ini for security ani security sake atau pakai. Cukup mendap ni. Nggak nak mendap. Jadi pinjaman pinjaman mana pinjaman dari ana dah kuka lah. Tak ada seri. Banyak ada ni bagok ataupun betul betul muntiban ni. Dahsyat cawak ni dahsyat. Kau menek dengar cawak anak ke ekonomi tak Malaysia merosot. Start so berat ju kami kuda sarah. Dega ni bo cawak pi perumai.
0: Okey.
1: Merosot. Adik sebab i wang Thailand ringgit Thailand bat ayo mon merosot ke anak dah investor so Malaysia kan nikah sadik tarik di tapi ati ayo solution i dong dai beda mahadir tadi mahadir
0: okey
1: cukup merosot tingak ne harga nasib harga kayu ngak ne kayu ngak ne walaupun merosot de pakai keraga kayu de maad kami madit menjaga rebara manusia.
0: Ya betul.
1: Jadi parika pasal jerebuan ne de memang dahsyat de sok madit.
0: Okey. Masa ne ni ani naik ngan masa ne ngan kerja ka ni ka? Jemana ne?
1: Masa ne aku di masih di gitu aku masih di Sarawak. Okay, lepas hanya tak aku merdeka overseas.
0: Okey.
1: Okay. Jadi aku mungkin ada di Sarawak dengan kakak aku yang nang taruh Malaysia kaya.
0: Okey.
1: Aku nang taruh dia dari Syar Isngan. Amai umbung dia ke Kukman. Aku dah ke Kukman.
0: Okey.
1: Aku dah rek udip ayo ngan kami ngan hari man barbecue hari ngan man bread ke kuda. Ya aku udip ngan ni embung peku ke ku.
2: Okey bide.
1: Oi.
2: Ani ke aktiviti di dah dapat ngan naik dalam tipu 2 minggu di nangan dite. Jatah kaji rebu noh.
1: Kena dah bisa naik aktiviti. Dia dapat.
2: Memang lo diarah ke lah.
1: Diarah kena dia. Okey. Memang diarah. Kami neruah dia sendah pakai pelitup muka ataupun sunglass. Jerbu hati aku mun kena masa COVID ne pakai anik pelitup muka pak ayah ajai mana difference ne bisa anik bisindek Mun COVID ni dia bisa bisin dia. You know, berjo kurang-kurang kan taruh nampak kaki berjo so dengan. Benar ya.
0: Ya.
1: Jadi jerbu hati ah memang dahsyat so Madin di Madin jerbuan. Dua sebuah api pujuk ngah pi perumai sebuah dalam sejarah.
0: Ya.
1: Ngah ya.
2: Okey.
1: Aku rasa dengan babe nyusuh ataupun primary.
0: Kedua primary.
2: Emo primary.
0: Nyusuh.
1: Aku rasa babe peran taruh atau peran mipat dengan nanti.
0: Agak-agak mana lah.
2: Ya.
1: Agak-agak lah. Agak-agak aku mana.
0: Ya. Ya.
2: Okay, Mide. Jadi masa no memang nyana aktiviti dengan di ngupi ke pasar sebulan memang kurang ataupun langsung meeting.
1: Kurang.
2: Memang kurang lah.
1: Kurang. Kadai betang begel tu ni kami betul bankrupt kadai bankrupt. Kami betul nak dua taruh sewa memang kadai bankrupt mengembara kadai kopi.
0: Betul.
1: Bankrupt.
2: Okay.
1: Sebab ada musim kini dua ada. Dah jerbuannya. Babu ku ingat.
0: Tur.
1: Babu ku ingat.
2: Okey.
1: Dan yeah. Malaysia ada ni derek tan luar, derek berani luar. Kan ada gana masih maka ko nak batuh ni pidek ngal agbo. Pidek. Ko nak aya renang batuh na. Tun meluah. Dasar de yang dua ane anak sewa ane dasar so yeah. Di Madin. Yeah. Agar anggota di Madin senang-senang di luar ngupi-ngupi.
0: Ya. Yeah.
1: Dia nak pakai sunglass dia.
0: Ya.
1: Yeah. Tak ada nak pakai pelitup muka dia lah. Nak ada.
0: Ya. Yeah. Okay, jadi Mide Sam. Just lagi penyikian ni.
2: Okay, Dominic lagi. Kau saya nang masa tu memang urik berkaitan tu urik kod dengan urik betul memang laku tu. Jadi Mide Sam memang di stok nasi aku tu.
1: Tidak ada kebuahan lah. Sebab aku dia pakai dia aneh-aneh urik betul lah. Kan saya lagi tengah standby dia show dawa. Lagi Aimo. Bukit Madin je tu. Aimo. Itu ni stok. Ya, sari expired. Tak menukar. Mana ada sebab aneh kah dia kira jerebu kah aneh kah. Mereka betul nanti. Mana ya Aimo. Dia bisa remetik ke mana.
0: Okay.
1: Sebab betul hati ia mungkin bisa lagi dinang tak tibi reka ani ka babel dibuat dah aimo masak ka ani ane di kalau pirihkan
0: ya.
2: Okey ya
1: ni hati kandahan bak u
0: okey
1: ya yeah. Madin ayah dah re oren dah re oren mak sangat ne ayah oren
2: ani oren no
1: ana keadaan
0: gaya anu
1: bar dengi ngapi kunang dahsyat nya ne dahsyat
0: iya pak syukur lah lagi memori masa ne kan Mide Sam
1: iya syukur gelah ne bisa ni kelakar anak di Madin ne
0: iya
1: lagi gecang senengah ne kelakar
0: okay. Tapi
1: tu ne kami tunda ne dia nak nak ni bah pikir sewa anak dah mendap
2: mendap
1: sebab Madin ni mendap anggur ke Madin bagi manusia di ni ruah lepak ada di dua ada pakai pelitup muka ok suku Madin tak nak ni mostly pakai pelitup muka
0: iya
1: teruk enggak ni kalau ekonomi merosot ini bau kami Madin ya menjaga rata oi
0: iya
1: bak bergorot dia
0: iya okey
2: terima kasih Mada Sam berkongsi
1: salam dengan di dua di sedang berkonti kau menebaran DJ tak dibeken kau menebaran geng awal kau menebaran dibeken dia dah kutungan yang berden
0: okey
1: get selamat isan selamat tendu wadurima alat manusia so perintah menua pakai pelitup muka pakai pelitup muka kau mana sokong YF member dia tak akan beda tak sirik sokong adep sama adep.
0: Betul, okay, betul. Terima kasih Medesim. Okey, bye bye.
2: Okey, ya nanti ya komen so Medesim memang cukup bambu. Pengalaman dia. Okey, jadi masa kita tengok so penorang dan internet ya jangan setegal jerebu ino you know sebab so tolun so ya ayo di rantau Asia Tenggara dan di kota Kalimantan gigi di tolun so di kawasan tempat tanah. Kalau tengok dah masa ini nah gini jadi perasaan ku lah paling you know berkaitan dua tapat roh binatang mun mun atau kada tika ino tu selalu nak kirim internang ngawat
0: okey
2: internang in kirim nang kelawar
0: ya kelawar
2: sili ngumi memang ia akan timbul ia akan dibeli berkati
0: okey
2: sebab ino gini nang ni nah tapat roh di Umbiah Kalimantan sauh jadi ia mau berhijrah kati lah.
0: Ya, okay.
2: Buat tengok zaman ino jerebu zaman ino gini dog. Jadi lepas itu, kudu-kudu, sewak lepas itu, ia mempunyai doik tiandok, adian doik itu kilit ni tiak.
0: Jarang-jarang rasa aku madin, jarang rek dapat, jarang rek kiris lah.
2: Masa itu, ini kupuk kaya lah, memang okay. Tiap gumi, memang nama kilit ni. Mau sanggut, ia milip adika dolot, umbiah dolot.
0: Okay.
2: Jadi lepas itu, mau doik tiak lah.
0: Info menarik lah, info menarik. Kena pasar ringawatan.
2: Ya, setegal ya lah. Tempat teruk mudahai.
0: Ya, meh. Betul, betul. Jadi, ini topik tak di anoti ya pasar pengalaman. Puankah memori ngan ke tipu jerebu, darurat jerebu. So, semua peripi pujuk, Jess. Jadi, tak tahu menurut parik ke ruangan komen. Amai tak permen dia ngan ragu tak. Tiena so Patrick Debang. Ragu, I didn't ours.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM.
2: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya ragu adi Dr. Wabada Nemilia Lia bersama Generation B Band ya. Ragu adi dan aku dek kenaman. Jadi dek beken, dek beken naik badang badang terun tungan terun atak nombor jerebu.
1: Nada bokong nanti kena mana? Okey, jadi terpalit lagi ada topik pagi ti, ada pengalaman dengan bagai itu dua jerebu seada sewa semong prii prii peruju. Jadi ini ke kisah ini ke pengalaman dengan tika ino, kita dapat dikongsi duduk koi, dapat ke pet komen dengan di ruangan Facebook tapa pagi ti ataupun dapat dia terus telefon ke konti sama tengok jita pengalaman dengan.
0: Jadi tak tinggal so di ruangan community so Min Lukas ya di Kienang selamat berpagi DJ Jess dengan DJ Marcel, selamat bertugas dan berpagi Siti and selamat berpagi lagi neg fan club Smuglinas. Pengalaman jerebu suat semang peri peri pucuk memang cukup bahaya sampai di ikhtihar di ikhtihar darurat masa sien senenang kebun lada kun sampai sampai kuning the wound dan gugur senenang.
1: Jadi setegal ini darurat ya buat peruah jadi kaino memang dapat peruah sebori ya. Jadi bogok gena sektor-sektor kerja pita office pita lagi betul menurut kita sektor swasta betul apa ya setegal jerebu kaino.
0: Agi gena di naik pimeru aku sabah nang bara barakudos di ngera purun sama-sama rayu sama-sama kebus sama-sama ruruh lah daun ni Jess.
1: Yo. Kalau tak ingat teh aginya telefon ke?
0: Okey. Saya tengok dia.
1: Ya, tengok dia tadi. Saya kira ingat tu.
0: Okey, hello.
2: Hello. Selamat berpagi DJ.
0: Ya, selamat berpagi.
2: Ada topik berpagi teh DJ.
0: Memori jerebu suak semua peripi peruju.
2: Oh, jerebu CN ya.
0: Ya.
2: Cawa peripuru mahir ya.
0: Yep. Peruju.
2: Ayah perju, ayo ayah perju, yo. Awang si N memang taruh raya masuk boh.
0: Okey.
2: Taruh yo. Masa mana taruh? Mata ke mana taruh? Jam pukul 9 ni berpagi lagi dah tentak ada daun boh. Tentak ada daun, daun dah kayu saya lagi bisa boh. Pukul 9 ni berpagi, bayangkan lah pukul 9 ni berpagi.
0: Okey.
2: Jadi tik kain lebih namung saya lah. Cuma nak haba saya dah peruk saya mata sawat ti.
0: Betul.
2: Aku si mahang memang membung dan darahkan dulu bapere. jadi aku ini kadang-kadang aku dah gemah aku gerakan mah aku tak aku si mahang memarik aku gak ketahuan peruk. Kata tak kebun sawit tak mua ada babi cek anu ti aku nak kumpul buah sawit aku kain nahi lecek-cek saja ngayaknya.
0: Okay.
1: Hello, saya dah telefon berapa pagi ti?
2: Edward Kalo tu masuk kampung Tese Mawang.
1: Edward Kalo.
2: Aku memang baik efek, aku memang peminat tengok masuk kami, kai pandai peminat tegar.
1: Ya, terima kasih Edward Kalo.
2: Peminat tegar, memang peminat tegar masuk Augustin Gadut Sadni, ini Stephen Budin Saleng, masuk Bonnie Press Noel, aku kan sering aktif dalam radio sudah.
1: Okey, ya.
2: Sana nak kan minat radio minat tungkang batu minat mau jadi tarikh buaya. Pergi dapat kedengar radio dah tersek boh. itu nama dapi-dapi daripada minat telepon tu boleh keping YFM beda ya.
0: Betul.
2: Ini ke tengah-tengah ada kepon tipu dapat dengan YFM beda ya.
0: Wow.
1: Ya, terima kasih.
2: Okay, terima kasih nak kedua dua selamat bertugas ya. Okay, bye-bye.
0: Ya, terima kasih.
1: Dia nak teh pengalaman dia teh yang aku semong makin jama bongoh ya.
0: Mau pari so tiai. Aku semong wah.
1: Ya memang dah tahan bongoh ya benar aku jaga penyihat.
0: Ya okey jadi so Ben Pit enang suak semong pri pipucu aku kerja di Miri memang teruk umon pun anyap botik kenangan aku lah. Mereka mai tinggal jerebu Madinah ti Jess. Bega komplain nang pin kurang pin seed.
1: Ya benar lagi sebab ya dang bulan ju dah bulan ju bulan mai bulan pi.
0: Ya.
1: Memang musim rega
0: dekat itu. Memang musim rega tipu rega jadi bega bedak pin seed lah di kampung-kampung. Mundi aku rasa mundi kampung mundi kuap memang agi pin seed. Dua adik kampung bawang lah.
1: Mundi bawang mundi pakai pin download mundi musim rega memang Memang si lah. Jom kau puak memang doi lah. Mm. Ha, dia pun puak tengok. Okay, okay.
0: Yeah. Ha. Okay, my sok Ben Pit enang mon pun anyap bo ti kenangan i lah. Jadi menurut saya si bara di giba budi agi memori puan ka pengalaman di tipu darurat jerbu sepupri perju di Sarawak masana angan bisa kutuk angan depu pengalaman puan ka memori di angan ingat masana.
1: Jadi kita teringat peristiwa titik ya masel yang darurat ya.
0: Okay. Darurat.
1: So semong prii dia. Ya. So semong prii bulan prii.
0: Yeah.
1: Jadi roti masa no nyamu nuruk masa no. Nyamu nuruk tapi
0: terpaksa
1: sama tak ogi ke doi nyadi terkait tu. Nuruk tapi gara mau jerebut itu ya mungkin nyamuk stop ataupun yeah. separuh kerana tengah nuruk. Terbagi ada nyamuk pak mau jerebut mungkin yang mau tangguh ataupun terus kerana mau dah tiap nuruk supaya ada setengah aja umur nanti ya. Cuba nogi pun lama dengan ini ada yeah. pakai kursi ya.
0: Okay, jadi nyebut-nyebut ke pasar jerebut itu mereka mai tak tinggal ke meduh. Dua ke taruhan dua ti ujen di Kuching kan sengemean du ujen sampai ke teban Sebab ribut.
1: Tapi kita nak pergi hujan, asyong dah senang. Pakai, bila mau sebab ribut lagi,
0: ayah ingin
1: asyong dah susah lagi bahari.
0: Ingin dah arang-arang, ya, ayah gig ke lah bahasa di media sosial, bara tengah kiyo, rebu, nyetek, bara motor, bara bangunan, bara zing, nang naik tibung bunga, naik terkambur, yeah. Dah hujan nanti, jadi, bitek lah kamu iskambuh ujian dengi semendu sengambuh ujian dengi isai tu lah sampai teban sebak kan
1: yeah, betul.
0: Cukup teban ujian
1: tapi ni
0: kadang orang jerebu
1: kadang ni dah sumia ya atau luas sok topik tu nanti lah
0: dia okay.
1: Pasal sumia ya no, di pasal Kuching lagi ni shopping mall lah
0: yeah.
1: Di bunga ada nyenang mall
0: yeah,
1: terbuka lah segala okay. sebak
0: yeah.
1: Bila mau ingat dalam Facebook bah ni di kawasan kau doyak lah.
0: Yeah.
1: Sobak lah, ijan pun kurang ke.
0: Betul.
1: Kadang dia pun heran ke. Cuma nyenang ke. Betul ke doh pak kerja. Benda ingat video pun. Nah,
0: ya. Ana memang agi ke.
1: Kudu-kudu topat saja. Ya, dia berlaku kadang baca no.
0: Ya, yeah, ya macam. Ayu begit di area pasar-pasar Kuching ni.
1: Ya, tak benar.
0: Mungkin area kampung kurang nisit lah pak. Rapi pesan ke. Yen bara adi kedua mas kambuh ke mengingat tinggal ujian. Cukup nang ekstrim teban sebab ribut mitik lah isa ngan pro dia motor ngan
1: ya tu benar
0: ati ruah topik dia lah
1: ya. okey dia top balik lagi tu topik ke jerebu sewa semang pri pruju
0: okay.
1: Tengah ino masa aku latong ko leh memang give face mask lagi no
0: betul.
1: Tapi dia latong ko face mask masa dia ni je pesen lah.
0: Betul.
1: Dia diborong saja lepas ini di induk lagi bosi ya. Ya dah mu adin mu bokok kartun lagi.
0: Ya.
1: Bokok chef tapi kain no. Bagi aku lah ni saja jenang pattern ini no. Face mask.
0: Ya. Pattern face mask na. Aku kita tengok video barai viral video jerbu di Sarawak masa na. Aku tengok bara adi pakai face mask na bara itu pakai tersel lah pak bara ke senutu mutik dah nutu. Pak aku tengok face mask ingat muka mereka pakai ngan nyerasun
1: na. You know.
0: Macam special pula itu pun ani face mask.
1: Tapi masa tu mungkin jenang ya lah, mungkin masa tu jenang darurat atau peluah, mau face mask buat ke, tapi lain dua ke, mungkin lagi kene jenang yang ikhtiar di bokon kini, yeah. Mungkin lagi nak pakai bulang kini, ngeto pinung beba eh.
0: Betul.
1: Sekarang lagi kena wait no, mungkin dapat tiga kursi kini nak beratur lagi tu.
0: Okay, jadi sebagai kata, menurut tengok ke ruangan komen tak Jess. Atau pramun dia ngah ragu ya, tina so dijegan cinta nomor di.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Okay, Ragu. So Vivian G, Adidin dari Bujang Serian. Okay, Jess. Atau mereka ruangan komen tak?
1: Masih okay, yo seterus komen so ati yang pakok ya nang DJ jerebu sawak semong pri pri puju ina no memang suku bongoh eh sampai tanah pun mo bobotah gitu ya masa ino ina ya nang di natong eh ya nang pi ino sungai pun mo makin gesurut ya nang kenangan di aru ya natong eh yo ino yo duo dingan eh mo tak ti paya ningak toruak mo ningak pi ino mesit eh ya mo dimun kedang ina. Jadi okay. Yenang yodi nakap ikin boku ikin parua itna yenang cukup yenang lami itenang sebab punuak jumbuak teka ino ino aktiviti ya
0: okay.
1: Takak jerebu jadi nakap ikin
0: okay so desus panes enaswa asmung peribu buju duk ikeja di kilang bata di betul semeng masa jerebu kilang pun teup senenang
1: coba pergi kilang bata kan lagi naik pui gitu. Ah, kayak batang-batang yeah. Nanti. Ah, jadi dalam pondok nak tahu nama jerebu.
0: Yeah.
1: Kedua kini na. Ah, so, jadi okay. Seterusnya okay. Landi lambit yang nang dang sewak semong pri pri puju. Okay. Aku kerja bersih parit di kawasan Kuching itna. Yang nang masa no memang tolah semana jerebu.
0: Okay.
1: Yang nang iyo ningak boton dingan yang muno mo buat gebiriah jaya itna. Pak yang nang masa no dapat je balai munok kerja pak masa adin mo doik leh tiak sekian tolah jerebu tiak nah itna yang nang indoh jelah pengalaman ya takar jerebu sawak semang pri pri pruju.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Yeah.
1: Nuduh seberingan nadi ya gib kursi ya berkaitan do topik topai giti.
0: Okay. So Christopher Nile enang sebab permin enang okay sebab pagi DJ topik bijang ngopi bagi ku rami betul masa nak sebab doh mun kerja sebab remin masa nak di Batu Kawah tempat kerja di SK Sarawak Serikin enang betang jo di sit lah pak boring re di arende da dapur wah senena okey
1: yalah segala darurat di dapur wah lah
0: okey jadi aku sabar nang begegah adi ma kutung puan ke kongsi pengalaman memori masing-masing jaman darurat jerbu soal semua peri-peri-puju mungkin ada jazz KF memang sekurah lah masa na primary
1: yeah. Tahun
0: primary jadi kedek memori mi dah bege memori mi ni sit tade anak ina dah tak sekura buka-buka tiba tinggal turun jua
1: tapi bahasa tu memang bagi kau ih kau dah gagal pasal jerebu tu yeah. Kau ih senang asong sebab kau ih kimisi dah sekolah dapat buka lama tu masa
0: yeah.
1: Okay. Ini sejak pun sebenarnya jerebu tu memang yang ingin pasal di segi kesihatan di segi ekonomi sebab ti ada dapat mengkerja lebih nak jadi kerja anu lah kira dia gaji anu
0: ya anak ke ani anak di betia ada ke tunggang metak betia metak ke tiak masing-masing jadi begelah begek gig kena jerbu ti gig ke Arab jerbu ti lah Jess Victory mai diku ingat kamu sua 2009 per iana tak gig ke jerbu pai de benak munati.
1: Yo. Parle di agin di nang happy ya nanti ya segala jadi mun kata luak teh nak pikir teh yang nang ya happy segala ini.
0: Ya. Okey. Ada kenangan bara ngeralah di gig kutung ngata di isan nanti. Terima kasih lah mai tunggang bersama K2J so pukul 6 isan neg. Mandi nanti kat terima kasih ke amai yen bait adi telefon. Puan ka agi ke di ngin komen di live Facebook tak Jess di isan-isan nanti mai tengok jam nanti nak tak gitu mai tengok ngata ngemas segmen
1: Makan Kerima Khas
0: okay. Okay. Okay jadi terima kasih Kak Soprek tak berapa dengit di anu beken so aku Marcel
1: aku DJ Jess
0: ya jadi tak berapa dengit di anu beken ya dua tengah ragu kaya tinggi yang ngan gina so Ziliana sama YY Pang.

spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Kerajaan Marani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berkuat kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mohd Noor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan.

0: berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dan meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Sri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awama yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Anwar, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas penempatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar Kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di tiga daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yengan di Aren Barangandu Sopukor Prii Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, semati lagu Pibor. Kita ada Berpagi Siti. Ini sikit lagu masa Richard dengan lagu Masih Ada Hak Cinta. Kuana mengapa kita semua hangat mahi minat cepat spekel pergi berpagi. Selamat pagi ni semua. Balau ke Pinggu FM Media. Dan Berpagi Siti tapi segmen ini dengan Ti Aren. Dan Berpagi yang rima 20 mahi yang uburan mahi 2026. Dengan ada taruh anu lagi kita ada habis buran Mahi Siti dengan kita lagi tara sama-sama merat nak buran Pri dengan anu ni Siti atau Pri ni anu buran Mahi 2026. Komisi berenu dengan hanu kebangsaan kita. Jadi mekah kita antait bendera kita, mekah kita ngantung, mekah kita praktikal bendera demi jamija kita. Ataupun tapi-tapi saja tinan kita tengah rasa sayang, rasa cinta kita anda ke Malaysia. Okey, jadi dalam pagi ini balap keping bersemangat aku Alina Chakim. Kita hari taruh jam tu bersama dan berpagi Siti masuk bekal Pri berpagi tapi bekal semang dua anerang anu Siti mati. Kita terus dengan lagu Bibor. Kita masuk Natasha dengan lagu Bunga Anurami. Kau nak? Tapi segmen yang nanti Aaron kerap bersama.

Okay, Smartina dengan lagu masuk Namilia, Lia dengan lagu Oku de Kinaman. Kena dengan pukul peri setengah berupa kita mati. Kita dah sama-sama ping program Guru Britong IIC. Pakai sebesar terus dengan lagu masuk The Seal, Kajon Oku.

0: Grup Brituang bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dari rancangan Guru Beritung Daudok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritung kali ini secara pasal Maulidur Rasul Tukun Mah Bukti Cinta dengan Yunto Sunnah. Wang mandek bulan Maulidur Rasul adep selalu berselawat serta pidaan rasa sayang dedek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak sayang dak semine ne bekene dak bibih saja tapi tugon bukti mesu amalan adep. Yunto sunah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mele mesu pikara dak senang. Tegas dak urusan nepat janji nyirumat anda amang bilaku paguh dengan jiran serta selalu bisangka paguh dengan nyabekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri rahmat dedek semua alam sebab bahasa nedak dipuji lalu bisamah mahadep beri contoh bahasa Islam da api-api saja adep ngenai kai kira da remin tempat kerja atau da tempat beken. Semoga penyambut Maulidur Rasul dan kaliti mengkudip balik semangat tindan kenal, nyayang serta nyunto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'adab nci'en syafaat atau pinlung baginda da akhirat ije. Hijrah di ngempan pinenang, penyenang serta keberkatan dedeg adab semua. Wallahu alam. Sekian saja da kaliti. Semoga perkongsian dari kasti biguna dedeg bala pingeping. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Guys, maka aku bimbang kita masuk area ke terima disband dengan lagu Anu dan Yano dan Kuana. Ngebang kita 40 minit pas pukul Pri berpagi. Selamat pagi Tancap Naka Nur Artika. Dan bersama kita ada berpagi ti, ada lagi James Pengiran, ada lagi Ronald Dennis. Menang selamat pagi Kuana dan semua belah geng-geng awah yang pergi pinggu FM. Harap semua nasihat rasen. Nur Artika menang. Selamat pagi, salam manis, so, salam damai masa JB Kuana. Okey, bapak konten bersama kita ada berpagi pagi ti bundau babai wai an menang selamat pagi kuana dan semua balai beratus krusen ada berpagi siti kuana Jennifer Josh ada lagi bersama kita Landi Lambit dan Nefila bersama kita Mr. Miller Sam ada lagi selaki berlain kita bersama kita Harry Bali bersama kita lagi pagi siti Rachel Merican Johnny Sian dan menang selamat pagi dan semua peminat setia WFMD laki-laki sija semoga so otak sehat di samping tugasan Kuana. Terima kasih semua apabila kita ada mengkomen menyugun salam dan berpagi Siti dengan masih lagi kita berkira keadaan anu kita ada pagi ti memang cukup para kuan kita tambah lagi ada lagi tengah-tengah sekolah kuan kita ya ada terpaksa udah ketutup ingin indeks pencemaran udara ataupun IPU the kudu-kudu kawasan makin gatuh kawan kita.

bagian Lubuk Antu ko ni kita ya sekolah de Lubuk Antu terpaksa udok tutup. Anu Siti ingin bacaan IPU kan kita ya de paras bahaya melebih masuk 200, jadi sekolah-sekolah de kawasan ataupun de bahagian Lubuk Antu terpaksa udok tutup supaya ni kita mati nah supaya dapat ngurang ataupun pijuho berlaku sesak nafas kan nikah kawan kita ya supaya balak adik kita kain nura masalah sesak nafas dengan keadaan anu dah kita pagu pinakes uhong tarun kita ya pintu berkita pun makin kurang lagi semena-mena. Jadi harapna anyap abra kita dan ngundah nyahu kawan kita ya nyahu secara terbuka ngin dah masa itik nah keadaan anu da para lega kawan kita walaupun asal kemianu nak ada hujan nak kawan kita pak menipan masa lagi ada tengah-tengah tempat tengah-tengah kawasan ada bade jadi icek saja apui kawan kita icek saja bara lebih lagi pula dengan kita dengar kok ya kena mengerokok sen tutup batan batu-batul sebab kadang-kadang tik mati nak ini penyebab sebenarnya tuan tarun ataupun bala udu-udu dah mu badak timatik nah ngaban bahaya kukot. Jadi sama-sama kita berjaga, sama-sama kita nguit bahat ada timpuh-timpuh musim para dan mesti ada timpuh musim perasuh ataupun cerebu dan mengsiti. Okey, terus dengan lagu bibur kita pagi Siti ini dengan lagu Masudino dengan lagu dari Pogan Ekuana.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut pankah badang sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Rahman Adepta untuk penyepuan nga penerang yang negara pikirta dalam segmen yang nga diaren sok pukur prii isan-isan nengpukur semengduah yunandu YFM Bidayah Gerak Bisama.

Okey, semakin lagu penghibur kita dah pagi ti. Sehingga lagu masuk challenge dengan lagu berubah kepada dengan pukul semahang berubah kita mati. Kita dah sama-sama keping program Dayung Sangon dengan cuba kasih semua balik ke FM Day dah bisa semangat kita pagi ti dah bisa segmen ini dari Aaron. Masuk pukul pre-berubah kita pukul semen 2 Narang Anu Siti Mati dengan cuba kasih lagi sebab sentiasa milih FM Day dengan harapnya semua balik kita terhibur dengan lagu-lagu duduk sedia kita ada berpagi Siti. Okey, dengan itu saja kita sama-sama program Dayung Sangon bersama penerbitnya Junaila.

0: Raga Brahman adi Dr. Ban bedak Dino Dayung Skora nimun biasa ya berang i senisan anu rimah atau agi program Dayung Sangon pukul simeng i senisan dengan angin seramat i senisan keso peraga berangar bisi dengan di kipsama ke DYFM Media RTM Kuching ngana drum program yang i senisan anu wati atau agi nin an tetamu tokoh Dayung hebat adi cukup maju ya drum kerja bisnes adi ayah Nura ana ina puan sinah di hoiso kupu krokong peros bau ngana aku nyen terima kasih dudu puan sinah adi adi ngen masa i puan kap kutung masa i drum sua drum program Dayung Sangon tayan i senesan anuati ngana ngen selamat pagi ya selamat pagi dudu puan sinah di hoi ya
1: selamat pagi ge aku juga dudu DJ Junaila 2YFM Bidayo. Terima kasih Tutu Ingan kerana Ingan mau jemput aku dan suak dan program itu.
0: Ya, ya sama-sama ya Tutu Puan Sinah. Okey, ya Nabi Puan Sobrak ya Puan Sinah. Aki buka kedai man dengan Aki ke naik catering. Pak sebab tak ada pecu kerakar tak ya. Habis terap dengan pasar bisnes Adi Dok Nura Adi Dok Nura berdak Puan Sinah ataan Puan ke Mah Kudus Sawa ya. Mah Kudus Sawa ingat naik bisnes buka kedai man dua catering teh Puan Sinah.
1: Aku mau start buka kedai manti anggaran mungkin nak dang lima sawak leh pakai selepas covid aku memang sebelum covid pun kedai kau ih memang mau buka pakai cuma jualan biasa sejak leh pi naungan naik penguman buku no selepas covid kau ih mau pari buka kedai bau jadi waktu aku mau subah leh buka naik keteringku.
0: Yo, aku rasa kan ingan ke? What ki yo? Ingan mula oki okay, minat buka bisnes deh.
1: Aku ingat minat ku memang memang aku minat suka memasak sebenarnya sebab sebelum aku berkecimpung, aku pernah kerja dalam restoran leh dan

0: mit peluang aku belajar ngasit mukuak no aku mau mukuak kerja jadi aku ingat pengomak aku mau ogi buka kede mana leh kede kede dek salah satu pusat pelancongan de Ferry Cave memang tumpuan leh tumpuan pelancong jadi aku mau terfikir leh oh ni subah aku supaya naik buka kediaman ku semadi aku mempromosikan pengumuman otok daya kok no aku subah leh aku subah aku meet ketering ngak so jadi adin aku mau boleh leh meet ketering dek lebih anggaran estimate lebih kurang dek tapot ku naik leh lebih kurang 100 pek leh untuk majlis-majlis tertentu.
1: Ya. Lebih-lebih senyanang kalau ada punya buka kedeman atau mesti ogi okay, minat masak ada nampak sinah dia ya bona. Okay, setiap setiap perkara pun ke kerja dengan Haidi Nura ta memang ogi okay, cabaran. Lebih-lebih sih cabaran nandang buka kedeman. Ini cabaran masa ingan murah-murah buka kedeman ingan.
0: Cabaran ni pakai itu agak sekian ni sebab kedai kau ini no memang tertumpu tutup pusat pelancongan. Lagipun ogi dua sejak kedai kano le memang dah guys kia oni kira nyambat nyam cabaran ne pakai cabaran ne memang ogi sekejap naik sekejap turun le apabila masa musim bekerja musimnya adik bercuti memang kok kurang le memang kurang pengunjung dek nogano kecuali masa cuti atau public holiday pun memang pukuk cukup pukuknya kadang-kadang meja kerusi pun memang dek cukup
1: ya okey aku nak ansikan dengan yo pun sinah oni jenis pengumuman dimasak dengan saat pelanggan ataupun oni menu dek paling suka apa yang laku di kedengan yo
0: biasa mau nyam hujung tiap hujung minggu mau nyam aku memang dari program katika ni aku memang akan naik pengum masak dek paling ku sediakan ok yalek aku kadang-kadang naik nasi ayam nasi kari dan naik ku aku pun pakai umbut kelapa inoh memang betul-betulnya suka leh kan
1: sebab ia mencerminkan masakan untuk Borneo kira noh menu istimewa leh de kedengan
0: iya ino menu istimewa
1: okey pun sih nah selain shopping man podo ingan ogi pi nuak di special di kedengan
0: de paling anik ni noh sebab kano di kedai koi memang koi ogi jual kelapa pandan memang kelapa pandan ori leh mukok no piin tu piin tobu mukok no dek paling special yoleh coconut shake lah dek paling laku di kedai koi dari jenis piin no
1: ya apalagi kalau time madin musim bongo, memang kalau nyaw di kan memang piin no kodenya akarike yo yo adi nang nganti ingan naik coconut shake dan ingan naik piin boken watki apankah soki ingan belajar naik piin tipe do ingan ogi podo ingan ogi di ke kursus ke ataupun watki
0: kadang-kadang mau kodak nenai piin teh kadang-kadang nek ninga oni noh jak leh ninga YouTube ke oni waki wacara nenai pake kadang-kadang aku memang selalu odi kursus dua jabatan pertanian sebab aku masih dikira masih dalam pengawasan jabatan pertanian sebab aku pernah dapat bantuan so jabatan pertanian leh jadi tiap-tiap sewa nyamuno akan tak koi odi kursus leh de jabatan pertanian.
1: Okay, no, terkait dua kedeman ya, berkait dua kedeman di agi dua buka bedak pon sinah. Lepas nanti atas dari peju dengan ya, ngapinyikan tadi beken duduk pon sinah sebaik nak. Jadi atas peju peraman ada tak? Ngan di tengah raga peraman di Dr. Ban Bada Adrian FJ Dayung Tipuji.

0: Ada beberapa drama program Dayung Sangon tak ya. Selamat Isnin Santoso, perangai-perangai berbisi dengan di Bebestia bersama KHD YFM BDA RTM Kuching. Berbaga bersama dengan tetamu tak ya Isnin Sananwati anak inah Puan Sinah di Hoi. Teja tak merakar pasal menu ya. Madinati tarik rakar pasal catering. Catering pengumuman duduk Puan Sinah. Metui ke ingat naik catering di Puan Sinah?
1: Lebih kurang okey, 4 soal waktu ini leh selepas COVID.
0: Oh, soal bermula selepas COVID.
1: Selepas COVID.
0: Okey. So Quran sikit dengan oni menu the paling popular di sidai dengan saan catering di Sekia Bogo permintaan ni kalau catering so ingan.
1: Itu bergantung duduk permintaan leh. Apabila bergantung duduk kota majlis-majlis tu leh. Kalau sebab aku lebih terima pelancong so luar negara, jadi menu dah paling selalunya amunok mitia memang ni pengumuman otok daya, lebih-lebih kau dah siwak panso, sambal sorai memang top leh, memang wajib ogi. Setiap oni majlis ketering aku memang amunok akan mitia sambal sorai, sampaikan sambal sorai kutih mok noga noga barrio. Sebab ogiknya yo yo naik majlis tunang eh, jadi yo tempah sambal sorai no dulu aku leh, jadi kuat no kada nya ada sok senanjung senanjung dak muno para pencarah pencarah dak muno dek saru maat odi ke kupok koi. Memang yang muno akan mitiak sama sorai.
0: So so ki ingan mit bahan mentah pakai ingan sedia pengumuman kan?
1: Oni bahan-bahan mentah muno aku kodak kudus-kudus muno memang aku meet so kupuak leh kok so community kupuak si madi dengan ku tulung aku puak ke leh sebab kan ke kebanyakan kupuak pun yo yang muduk muno buku puluh kudus to jadi dek dapat bantu I no buku jadi aku milih leh kudus soknya amuno
0: ini semua dia tak support ni aku buat lebih si osi dia lagi naik buat kau lagi puluh kudus ya lagi di kena toyak ya benar
1: toyak di kobon
0: toyak kobon di puluh ini lagu lagi ini lagu ya aku rasa kan ingat what ke cara dengan noto pengumuman sentiasa segar dua berkualiti saat setiap pelanggan
1: kodak pengumuman dia muno kodak kudus-kudus dia muno apabila kuningat masalah takaki aku perlukan apabila mau sekira yo aku masak saat tengah ondo ke aku akan tak yang muno tot dia muno suak sewaktu pagi leh waktu pagi moko no memang kualiti pengumuman otok dia masak tok memang otok akan mesti tok jaga bona-bona sebab kualiti pengumuman dia masak tu itu memang lebih penting leh sebab otok pasak saan nyaa jadi otok mesti tu jaga bona-bona leh sebab apabila otok masak cincai ke oni ke jadi otok akan merosakkan kualiti pengumuman atau lagi pun dengan sekaligus otok akan merosakkan kerjaya otop tu.
0: Ya benar. Masa pun mempengaruhi gitu. Yo, kalau nyamuno naik function ngarum adik otok sekiada pod sekia sekia suam
1: yo. Otok ingat masa dan keadaan leh situasi benar. Dan keadaan.
0: Okey, tiada cabaran dan ingan naik bisnes kedeman ingan Adin. Oh ni cabaran ni dengan Nura dan bisnes catering ingan ti.
1: Cabaran dek paling ni noh leh pasar harga. Roga. Memang kadang-kadang asal otok noh tap roga. Roga noh dek kadang-kadang nya anang mal. Kadang-kadang nya mutok dek pepas otin leh kada menu dek ngintok pake dengan keadaan dek Adin. Otok memang agak ninoh leh otok perlu kira daripada buku segi do tak waki otok bayar gaji pekerja tok ke oni ke lagi jadi memang harga noh leh dek paling kadang-kadang memang susah leh kadang-kadang. Ya,
0: sebab dah sejak pun sinah dek lagi naik catering pun doanya muno pun an membanding-bandingkan harga
1: ni sok cabaran
0: adi nak ingat dia. Ya, biasa ingat sedia catering saat majlis sone ya?
1: Dah selalu ku nenai kada majlis oni kadang-kadang nya amuno nai Thanksgiving ke oni ke majlis tunang ke watno muko no kadang ogi nya anai kada biasa kada very cave gara ogi nai pesta very cave do. Jadi aku akan meet ketering sokano le tukang nai persediaan saan jamuan-jamuan saan YB dan lok le.
0: Ya. Okay, kalau anda kan ingat ya, pun sina. Oh ni harapan ingat saan bisnes catering ingat dalam masa dia nanti.
1: Harapan aku, mudah-mudahan aku dapat ingin kesihatan dan cukup bagus le saan polong otakku sa aku dapat nyaran kerja pengunaiku ngan aku. No teruskan bisnes catering ku iti ngan ku yo sama-sama ge ngan ku yo bantu nya aku puak leh ngan ku ngan sama-sama dak turung aku dang bisnes ti.
0: Yo pebo pasal bisnes catering lagi ya. Oni sebaya ingan dudu berandingan dengan Dayung dok giminat dang dunia buka bisnes kediman atau catering ti.
1: Pesanan aku duduknya ada gitu ngaya buka bisnes catering itu harus bersikap ikhlas leh semasa ingan naik oni sesuatu kodak pengumuman ke oni muno ingan harus jaga kualiti pengumuman ingan muka no ingan nai sejak mana de mampu ingan naik mak paksa otop ingan muka no sina ke oni ke de ngojit ingan duduknya belak dusah na ngojit eh kan de belakang ingan si cak sebab sebelum aku berkecimpung dalam bis ketering tih pun aku pernah ngojit buku sinanya de nang aku ini asal mu udah cukup modal mu dusah nih ke mu yuk naik bisnes catering tih ini nok adin aku akan nyikon sinanya ano yeah. Jadin aku dapat buktikan tuh nya ada sopakan nih bahwa aku pun mampu dapat ke aku naik catering dengan walaupun idoh dia ayu pakai memang sentiasa oki leh
0: sebab so sinanya auto dapat semangat
1: ngin semangat yo ngin pengajaran yo jadi kan sinanya ano kata semangat atau bih mak mudah putus asa
0: sina negatif lagi ngin auto semangat ya pon sina okay guys kini ngan what key-nya adapo dari bong doingan sumoran ya naik tempahan pengumuman so ingan
1: Tapod odi terus ke kede adon de very cap de adon kede ku dorot spokan cafe muku no ingan tapod telefon aku leh dang talian kosong ni limo moi pi ni moi ni duo
0: iyo Okay, pada dengan anak teh cahaya, lebih siap dengan kedai repuan semuki, renai tempahan, nak pengumuman, tuduh puan kaso, puan sinah, dengan bisa rasu adi ke Ferry Cafe dan kereman idorot spokan cafe. Okay, sebaiknya tapi cuba dengan ngapinyikan dari bekan tuduh puan sinah, mai puan sinah hati nang tak multi-talented sen berananang, ya. Bega kerja pengenai di Norai. Tapi cuba dia peraman adab tak ngaragus so di Wairen, Dayung. Pujaanku

0: Kita masih bersama dengan Puan Sinah di Hoidrum program Dayung Sangon Tak Yen Isinisanan Wati ya. Program Dayung Sangon Berang Isinisanan Rima Pukul Sima Nga Isan Isan. Aku ngojit ya Puan Sinah. Luar sok bisnes buka kedai man dua catering ingan tong gig genai kerja sebagai tour guide. Sini ingan mula jadi tour guide ya.
1: Aku mula jadi tour guide taruh soak dah lepas leh. Setelah aku di meet kursus saat Sarawak Geta Geopark Geoguide. Tapi pun kau ih meet ni soak lebih masa kau ih ke kau ih mau soal lesen kau ih. Di samping no aku pun okay lesen so Sarawak Forestry. Dapat odi ke ferry cave bayar pako.
0: Ada pikiran, oni kriteria ada mesti oki ya, terutnya di jadi tour guide deh.
1: Kriteria ada oki oleh jangan pun nak mesti berani menjauh cabaran leh, sebab risiko masa to banyak hati memang buku. Apatah lagi kada aku de kawasan de ferry cave no memang risiko do cabaran leh, memang bahaya leh kanok leh, sebab keberanian otok mesti oki buku no pengalaman otok leh waki wat otok to banyak oni watino lagi pun basic ni ilmu tak leh tak belajar ino dah paling penting sebab nya ada tobat noto itu dia sama setiap grup okon wat berangai okon wat ni noho sapno oto perlu ningak leh oni mun nya ada jenisnya ada tobat noto no. Yo. Memainkan peranan lah atau mesti pandai main peranan.
0: Podo masa ingan tobatnya muno, okey ke ingan berada podo situasi sukar dua pelancong wat watki ingan mengatasi situasi kau tak ti?
1: Dek pernah kau tapod selamat ti leh kadang-kadang atau pada jujur. Ada jojo tentang tahap kesihatan ni. Sebab apabila auto briefing tanon tu jenis keselamatan atau apabila aku sekian ingat demuti sehat ke itu kesu atau pandang sehat. Apabila mau ke mau penuh kita sampai ada sampai tengah leh tengah untuk ke summit no baru yo tanon nang otope dek sehat nang otope ogi asma ke oni leh wat no. Jadi kadang-kadang yang muti dek jujur leh buku no ni lagi masalah yang muti berani maat ke dorot pakai apabila nyamunok gayat. Nyamunok yeah. Gayat. Jadi kadang-kadang sampai masa no oni atau buang masa tu dengan tok jaga nyamunok leh. Ngan tok jaga atau banyak nyamunok mun. Waki wat otok yo ngajar nyamunok mun, waki wat otok perlu jaga keselamatan nyamunok.
0: Yo. Biasa ada ki ngan toban bara pelancong punumua.
1: Biasa aku gara teban ke ferry cave sejak leh. Sebab aku kano aku cukup meet booking sejak leh. Meet booking yang amuno akan booking ni minggu sebelumnya amuno odi duduk aku.
0: Okay Puan Sinah ya. Sebagainya ada mogi pengalaman jadi tour guide. Mungkin mun industri pelancongan di negeri Otok Adin ingat-ingat leh what ki?
1: Kuninga Adin memang pelancongan di negeri Otok memang maju leh sebab sebab Adin kan bugo nya pemandu pelancong yang di luar di Nino do pakai ni sejak leh kurang penglibatan komuniti kupuak no sejak.
0: Yo, noh kada so pengalaman lah. Lepas noh soalan tu hapun sinah lagi di pulau bau lah, pulau bau pokok tempat so nyamawa. Di paling sangon dua selesa lagi tempat ya.
1: De paling sangon dua selesa pun kadang-kadang eh memang de bau leh mau bagi aku dia selalu ku tanon tuduk pelancong dek kalan loki kedai ku leh. Memang ku nang ingan mesti meet masa ni onu saan ingan odi ke pasar bau ingkunang. Mo ingan de suku pasar ingan dang masa di onlu memang de obuak tepat de pasar bau ti de yo odi ingan sebab tumpuannya amuno adin yole tasik biru, very cave, wind cave, muko no de tepat mamuh nyamuno saru odi ke aba paradise. Libiki, Kloyan.
0: Yo, no, biar memang biasa tempatnya muno odi deh. Kalau ingat tempatnya muno. Ya, okay. Terima kasih ya. Okuran sih kan ingat ke? Oh ni kesan teknologi, contohnya aplikasi pelancongan ya. Tuduh kerja ingat sebagai tour guide itu.
1: Kesan kadang-kadang oni kehadiran oni tour guide pemandu pelancong so pak leh so kiranya di pasar-pasar di muno kadang-kadang memang kodak koih de hanya community memang akan kurang leh nyaa kali koih pakai. Aku bersyukur leh sebab aku dikelilingi oni rakan-rakan pemandu pelancong dek so kusing dek lebih berpengalaman. Jadi apabila nyaa muno itu poya ya odi ke ferry cave nyaa muno akan ngin doku leh ngin doku dak aku toban nyaa muno odi ke ferry cave sebab nyaa muno ngin peluang tutup community leh saat pendapatan yang kira lah pikirnya amuno neh
0: ya okey ingin apa dengan apa tinggal nyami tak boleh dah kekapina bernas program tayung sangon tak yang isan isanan wati ya ingin aku nyan terima kasih duduk puan sina de kausi naik bisnes buka kedeman ogi gen naik ketering pak iya puan sina ina ni so pemandu pelancong sen kering nang ya. Nga, terima kasih kan disidah dengan itu duk pun sinah main meh berkongsi pengalaman keroca pengalaman keroca dua su berdayung di sopak kan ni. Sebab itu kabut program dan sangon tak ada aku ingin dah ingat cerita nisit pengalaman dengan jadi panel saat Hari Wanita Antarabangsa peringkat Borneo takkan no aku ingat jit ya ingat jadi panel
1: iyo itulah kenangan dek memang aku dekku pandai komut memang itulah memang bersejarah leh dalam hidup aku dek sepanjang ini no sebab masa program itulah memang kali pertama aku berucap di depan orang ramai memang bogo leh memang aku memang masano memang dek kupaan ni ge memang pikir ku masano memang aduh ingko nang ponai kedah ke aku tiap ponai kedah ke aku tiap ingko dan pikir ku doktor de sebelah no doktor de tempat ni no ku no de jadi penyaras program ko dan peranan wanita dan perantis wanita dalam pelancongan sebab aku ogi mulat dang program no le dang bulan semung ni no dua no bulan jadi sok kano le aku terpilih da salah satu oni panel dalam masa Hari Wanita no peringkat antarabangsa no. Jadi masanya kementerian no telepon aku aku seolah-olah dek bisaya leh nang aku obo pilih sebab masa noh kok okey 30 naan peserta. Jadi ni seluruh Sarawak leh masa noh ne. Muko noh memang nak adin lah aku terkilan kadang-kadang aku terfikir oh ni aku ponai obo pilih ingkonan. Sedangkan nya kok dek 30 naan noh kok nok so belata belakang yang berbeza so about business woman pencarah pelajar nya graduate memang luas so university muko no pernah ogi odo pada pernah jadi odi ke odi ngajar nya ke Jepun odi pasar kraftangan de muno aku moko ko muko no doktor ti de ngatur pasar program ti yo telepon aku mu terpilih dan oni nino jadi panel dan tokoh wanita. Hah? Ingko nange. Oni wat pilih aku ne? Ingko nange. Aku ti dari oni. Ingko nange. Dari kupaan oni ne? Ingko nange. Sekali doktor no pucuk aku. Ito ini, ito di aku pilih mu ne. Nya kementerian dak pilih mu ne. Ini nang ko no mu harus ne bersyukur ini sap mu dak terpilih ini nang aku ngan yongin semangat tu aku le ngan yo zaman dak aku tolu sap aku memang jenisnya api nolu. Sebab masa aku odi kursus ani jo guide aku ani semasa ko eh penilaian ne. Memang aku memang pelajar de memang oni de oni de nangnya aneh memang susah memang agak pendiam dua oni no pakai inole oni de nangnya oni keyakinan
0: ya
1: oto harus ogi keyakinan oto to apabila oto berdepan le setiap oke okay, aku selalu odi kursus aku belajar sit sit aku meet pengalaman demuno aku ni aku buang rasa malu ku berdepan duanya am muka no tiak aku mumit teh aku musikian tu do ani bala dingan dingan ku bala pencarah pencarah de berpengalaman wat ki wat ku titiak ponai ketoh ku aku titiak ikut nange muka no ponai inang ku puan memang ponai ini tingak yo inang aku ponai nunak nge ini mak no wakil mana si nada depannya aspek yang no haru ne ingko nange kali dia memang doktor no de dok de yo doktor no sanggup dok so KL sanggup yo micuti sab yo pencarah de UKM sanggup dok temani aku semata-mata ya temani aku le ngan iya yo ngin semangat tu aku no memang aku terpaksa ro oh, di hotel do yo de tu ngarom le ngan iya mo on ino aku no ogi skrip ya dengin dok memang sikah yo naye pakai skrip no ne sit baik ke kununa ah sebab apabila datang pentas no aku rasa dek dapat ani buka password handphone ku jadi aduh wat kiwat aku titiak wat kiwat aku titiak ingko nange sebab so, aku kan nomor peserta nomor taruh hanya di antara ko taruh no de nomor ni no pencara muka no de nomor dua no ani pelajar aku hanya sekadar suri rumah le nyaman masa no memang doi oni oni berbanding tu nyamun no aduh ingko nange pakai oh, doktor no memang mesti sian tak aku mesti sian tak ada tahu no pernah ketok aku tak pernah ketok aku tak ingko nang kali tak motivator no aku memang satu aku memang aduh jangan dikupisam ja tak ne ingko nang pak masa aku mau nok ke semua tak aku mau tinggal kasut ku no nakit ku penuh tunggu no tahu sak aku si mikiak rabu di depannya buku bukan mau ni dua tahun naan kada otok bitapod dah bala penilai dehale no bala tapodnya ada ratus de bogo berbangsa ni no pangkat no so muno aduh iko no aku mau subale te aneh mit mic ku no aku memperkenalkan otok ku oni de muno muko no de ku pu ane ani sina ku no ne te luah jawa ti no seolah-olah aku tapod oni ane no ne seolah-olah oki nyamnya ada belakangku nang mu dapat naik mu dapat naik mu dapat naik ini muka no tiak de no de aku de pakai skrip sina aku no memang luah ucapanku no luah muka no setiap ucapan dialuni dengan tepukan sedangkan nya ada dia aku no nya konsentrat ngocit sebab nyamu no memang nak pakai skrip sedangkan aku hanya
0: spontan
1: ayo spontan ja leh muko no so wat ki wat aku semula so dari so suri rumah do punai berkecimpung punai no ke tahap iti yo nyamu no muko no tia muko dai ko tu ne yo ai yongin masa semong menit ke tak ina ucapan mungkin ogi okay, tungang le semong menit ko ne ucapan cica spontan ko no ke ko mo no jok no ja leh nang sebab pengarah no sebelum aku oni noh noh pengarah noh nang ini muuluahkan oni yang terbuku di otinmu dua secara ikhlas ini aku jadi aku cuba leh cuba nyusun ayatku nampak memang secara spontan leh doi oni aku noh tapot syukur leh aku tapot oni tapot tamatkan oni ucapanku noh dengan ni noh leh aku noh sebab mun ke tau doktor nu pun dek kesaka nang aku berani yo dek kesaka nang aku berani doh aku mampu berdepan di hadapan ni buku leh ya. Dengan berkat aku menyertai buku-buku kursus program-program ya. Dek ya. Nino aku yo kunang otok dayung sebagai suri rumah apabila otok oki keyakinan otok akan mampu berjaya leh sekiranya ya, otok mak pandang rendah tuduh otok
0: ya,
1: walaupun otok sebagai suri rumah jadoh otok boleh ni berjaya ke kodaknya ada bukan ni.
0: Janji untuk berusaha.
1: Berusaha. Yo. Mak mudah putus asa. Noh ja. Noh ja bagi aku ni ngan adop ni yo ingin berjaya leh.
0: Yo benar. Sak nang inganti dang oto ngin sina sebaya podcast speech sun berana nang turunnya kalau sina naruah sootin tu memang yo akan memang akan merasa keikhlasan. Ya benar.
1: Kok no apabila aku mau ucapan dah masa man tengok ono suatnya audio doku. Tengok in doktor no kota artis tak musuhnya audio bersalam de salam demu in nang aku. Sebab no oto mesti ikhlas leh apabila oto naik rojai no.
0: Ya. Okey. Terima kasih teringan pon sinah ya meski bogo perkongsian pon sinah. Anu tidak aku agi rasa tersentuh lah dua dua perkongsian so pon sinah yang isteri Sananwati betul ya betul kami tak dengar kami tak dengar. Ya, sungguh tak suri rumah apa kami tak biar keyakinan biar atin ada beking atau an kakat ada tak soprega pikara hati dah ire ni nang ada ya dah ire mustahil sen kiring nang ingat nak terima kasih bogo-bogo nuduk ingan ya pon sinah tuduk perkongsian ingan isteri Sanan Wati ingat nak keus nak tidak wakibar dengan program Dayung Sangon tak yan isteri Sanan Wati bila pedingi tak minggu bau drum program adis sama andu ngacam adis sama ya terima kasih dan sobra bye-bye.
1: Bye. Okay.

0: Eh? Oh, sini cari cari dalam telur ni, Din. Mau tu mau Josh lagi yang mana?
1: Josh! Oh, Josh!
2: Asal sih, kan bukan aku Dino ya? Dipatut aku sadik aku jadi dalam telur ni. Dipatut kamu telur ni bukan aku, bukan negadon ku ya? Eh, ada jawab ti. Dipatut yang naik oti yang nanti.
1: Josh, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dalam tahu nanti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia menaim dati dah.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dia patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa ke
2: dia. Iya, aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajua ke.
2: Dia mu puan ya ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mula ni de di mokos mula.
2: Iti re dari aku gatung ti. De patut mula pilu.
1: Ani nak ki kau ingat ani apa?
2: Tibi meninggal binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Ani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binilah no itu yang nak tu tunggu.
2: Aku de aku tak pasti kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku dengar mau cukup si shot. Buat tu punya liat toko. Mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sina. Doi, aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati. Kemukus dati saya ada rabu. Joko noje.
1: Aduh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benar lah, buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Pemuti di pasar pegangkung.
2: Iyore. Aku tis bonar. Binilah ti. Dole aku dah moyap sebab memilih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Dole aku nengak. Kalau bendera ti kini di mopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak. Aduh kamu pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi. Aduh. Dihale. Mumit di tikuk ni ti. Tu aku memilih ti esok pasal ti.
2: Iya mai.
1: Bagus ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual ni?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonda aku tu ke kelin bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah aku di kemun pasal pagi dekali ke. Ganti tu timu ti.
1: Tapi ingat eh. Iti masa mulai pasang bendera, iti rakah-rakah diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh. Mak dah nuk tanak. Mungkin bendera no mu gatung seumu. Nak dipapi melakitnya bih. Tolih ini dia pakai itu ya. Maknya pakai tolih ini dia ada doh. Ini cak potot. Sebab puah ya.
2: Aku kali uwi ya. Kek kermokos ya.
1: Uwi ya ge. Iya.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi itu berguna ge.
1: Pakai uwi ini udah toka apa ya. Mak dah ya potot. Ya sebab puah ya. Buat ini doh ya. Pak paling ini ya. Mak dah terbalik ya.
2: Moki pun terbalik main. Dia patut.
1: Buat ini. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan ya mesti ke semua di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya pakai datok lagi ya
2: iya
1: ada terbalik
2: pakai mau mesti tulung ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mesti nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi masa mulai pasangnya tanah aku dia oh nombong apa masa dah cukup tengok ayuh no mit tadi ayuh kan ya.
2: Selamat Tahun Kebangsaan.

0: Okey, semata lagu Bibur kita masuk ke pulang AC Trend dengan lagu Kang Kuat. Kau dengan bang kita semangini mendapat pukul semangini berpagi. Okey, hati berkait dengan program The Udok Natur. Senche ni program Udok Natur. Belasan tiket draw day 2026 untuk Najur pada Gereja Anglican St. Paul Benek untuk Natur Tarpura Nuburan Mahi dan Dewan Serbaguna Kampung Beratan. Jadi antara aktiviti untuk Natur secara ada bijua pimaan dengan penyihap, ada lagi acara acara dengan pemain bala nakinya, ada lagi tajaan lagu dengan bi macam-macam lagi sebenarnya aktiviti Dog Natur masa sen. Jadi bila kita boleh sama-sama mendekat ke Dewan Serbaguna Kampung Beratan berenu dengan Blessed Ticket Draw di 2026 City.
1: Ponmu nak ke ponmu, mu tidak sihat sebenarnya ponmu.
2: Tiak tadi kembali dukun kini ngah dari tubuhan kuat teh.
1: Ya,
2: ya. Tiak ni si doje, pernah pagu ponmu, boleh aku tolong boleh katik ponmu.
1: Inoh leh mu tena inoh leh, isok isok dukun.
2: Eh, mungkin kumpulannya mu tiak, yo cek atas barang tiak.
1: Eh, dosa.
2: Pon enam nenung.
1: Maaf saya dukun. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tadi mit nomor

0: panatulos natin ito itong nagtabilit niya.
1: Marit!
0: Ah, mulot ka diban. Diba ito, diban na ba na buka din?
1: Ah, sige diba naman nang tiis muna na.
0: Ano, iyo ti, mo nang check iyo ti.
1: Oh, Josh, kira na ti po?
0: Iyo ulit ti.
2: Yo.
0: Ah, ni nga mo.
1: Ay, gulo. Aba. Trouble, ya. Trouble.
0: Gulo ti.
1: Kinyam na imo tayo.
0: Kasi kapal mo, si pa nas ti, ni mga nga kiri na.
2: Jess. Tulung, Jess, tulung. Tulung.
0: Eh, dahil tulung na. Gulo niya no. Gulo kulis ti.
1: Mani nyam na rasa, rasa ngoh mo ti po?
0: Iyo, bale ni mak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
2: Mas barang bale vaksinnya sebarang je.
0: Iya. Ana si bonale iyo ti. Ko ninga so pagi ai tu wit nang pusat mo na. Nuak kopi agong sakile pu tongan mo buyang. Aku mo tau lugi kredit iyo ti. Kadang iyo ti kurasa re. So agi so no ge mo umul kang ti. Kuasa doya di pesa tu pai kuasa.
1: Apa mo sen? Mesti rap ngecek sa ngecek adu.
2: Hah? Teh ku si iat na.
1: Kahit kung check ako mati, kahit naman
2: si Ian.
0: Ito, yan ang si Ian, makmood, no? It na.
2: Oh, yan, May.
0: Oh, gabi.
2: Oh, duro. Imot kita ba, Nas?
1: Dato, temperature mo, tipo.
2: Imot kita, May.
0: Ah, tanah, da, Nas, ngatul. Dahil mo kayo si Kian, ha? Dahil si Kian, nyobot dukun lagi, eh.
1: Iya lah. Apa, ano nyobot yung dukun? Gati saja. Mati ko ngancak, staff ko meni check na.
2: No, aku dulu aku dikati, yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya, nyepuan, ni onapnya, terus ngin ubat. Ti dudukun puah-puah, aku ni jadi ya, dati ini paguh eh.
1: Selamat ya, dia beringku-beringku nyampak akmu.
2: Ini nang lo?
0: Pak mu ke kaning ke dos, beti.
2: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
2: Kedak ada guna lah.
0: Ini berkurang nih ya.
2: Pak bergolot.
0: Ah. Ngecit ya, ngecit.
1: So slow saja, relax aja kan cakap relax.
2: Okay, Mai. Ano lagi, ada yang lain tu, Mai?
1: Ngecek adak mo tayo, ngecek adak mo.
0: Dom ni lagi nas, saya mau cek iyo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jemban ya tu berbatu. Tanon iyo, dah tepan iyo. Mat, dah telah penuh iyo ti na.
1: Ada rasa ngecek lah mo ti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu mo ti pun tatu lagi tebeku.
0: Hati mau katung, patut meter mau tanggung dengan sambung nggak?
2: Okey mati.
1: Kehal mati kau juga nuri, buat perlu rehat ni andu lah. Kau juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kau dori kata ya tiak.
2: No,
0: rehat ni andu.
2: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Nee, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
2: Yo lah.
1: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit disepak mati ya.
2: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
1: Ada nombor telefon in.
2: Okay.
1: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
2: Iya.
1: Nak kurang puan.
2: Boleh Nas.
1: Cek das terus nela.
2: Anu buk kontrol ketaban ya Tina.
1: Iya, iya. Boleh.
2: Sali kunog.
1: Pagi lah.
0: Nombor. Nombor ni nak kota ya?
1: Iya, boleh.

Jawab Pinggu Dik Masosya. Mengapa kita 26 Amin Lepas Spekul semangat ini berpagi dengan aku percaya jam-jam dan mengstik lebih berakit dah berpagi. Ti sencah berpagi yang nerima kawan kita ya. Beladik kita jaga mari sekolah dengan dah masa-masa dah mengstik ya beladik kita mengaku ada dah mari sekolah ada dah bertenek dah dapur ya. Tinan kita maan sama-sama narangan timati. Jadi ini kapi maan kita narangan timati. Dengan pagi menuna kawan kita no minggu anu ni komisi taruh anu bijuhut-juhut komisi kawan kita tambah lagi anu ni tok anu minggu-minggu bau kawan kita balak adik kita pan sama-sama komisi lagi jadi selamat komisi nak balak adik kita pakai sebagai komisi ni cek tayar balak buk balak kerja rumah sebayuh komisi betul-betul kawan kita ya. Okey di selamat pagi kita ucap nak berada kita bersama kita Nur Azira Azira bersama kita pagi Siti namanang selamat pagi kawan anu semua balak keping WFM dia Jack Coley ada bersama kita si Monica Rong menang selamat pagi kuana Yens para pemirsa setia radio FM dia ngadi-ngadi ada kenal ngada depna salam damai kuana Kiong Lee Fin dia ada bersama kita pagi ti dengan masa lagi selain masa sen lagi kekembat lagi berapa kepingin tak dan kepingin ambil menang radio ada masa itina dengan frekuensi Nikusong 2.2 MHz Nikusong 6.1 MHz dengan the RTM klik sama berbagi dengan terima kasih hei, sebab sentiasa milik WFM dia dah berpagi Siti Tinan tak sama-sama berhibur. Okey, Ji Chong Fo ada bersama kita dah berpagi ti. Masih lagi Augustine Anggong bersama kita menang Pecin Mari Mirih menang Pecin muka radio kerana Pecin bersama kita ada pagi ti. Ada lagi Tim Franklin bersama kita ada pagi ti. Christopher Muni bersama kita terima kasih Abundau Babeh Y dan Martin Anit Anit CMS Fred bersama kita Veronica Zed masuk ke pemberatan kerana masih cerbu walaupun Oki Ochan ngaram ya. Betul walaupun masih lagi ada hujan ya. Apakah masih lagi keadaan kita perasuh ataupun bercerbu dengan ada timpu musim hujan deras di kawan kita ya ada kemian luti beken saja hujan pakti nama lagi dengan angin ribut hati-hati kita tubek ya ada Facebook kawan kita pukul tengen kayu tumbang ada ramin tibabak bumbuk na kawan kita jadi sama-sama kita gaget sama-sama kita berjaga-jaga ada timpuh masa dan mengsiti lebih berlaki berada dengan kita ada nguhang segan ada kawan kita perhatikan kerana kita nguhang jaran dah ada tengen-tengen kayu dah datuh kawan kita gaget mah kita. Okey jat terus dengan lagu bimbul kita pagi bersama dengan Reynolds Sige Dayung Asau.

0: Eh? Oh, sini siya sa'yo ng talon din. Bato mo, Josh? Sige muna.
1: Josh! Oh, Josh! Woo!
2: Asaw, sige ko naman ganun ko din ngayon. Nipatuto ko sa'yo ko dyan ang talon din. Nipatuto, gamot talon din mo ganun ako. Bukan na gadon ko yun. Eh, ano siya wakti? Nipatuto yun ay oti, ano ti?
1: Josh! Oh, kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku nanti. Kamu timbul lagi benar-benar nanti.
2: Aku tanya nukar tayar bisikal aku bih. Dia patut mau dia kilin aku ti.
1: Tapi sih kalau ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur. Aku nukar tayar bisikal. Tentu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Dobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ini lah mengajuk
2: eh. Dia mau puan ya. Timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi aku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyo nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di moko imu tunggu mana ni di moko semua.
2: Iti re dek ku gatung ti. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani naki ku ninga ani nabe.
2: Tibi mau ninga binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirah no itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek tu pas kolena ati aku tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asih. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya liat toko mau naik ke jawetin no,
2: mau mak sebarang sina doi kuda betoko ni aku joko nyakut dati ku mokos dati seada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik ke jawet iti buka punya lati buka
2: muti ti emu moya
1: iti bidera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu ini bahasa aku dah buka.
2: Aku tisbonar. Binirati, dole aku dah munyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya, patut. Dole aku ingat kalau binirati ti kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai. Dah mau kok isda iit muti lagi atau dihal eh, mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih ti ya so pasal ti ya.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonggak aku tu gue kelihatan bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah, aku dikemun pasal pagi dia. Kali ke ngerti itu Timothy.
1: Tapi ingat ya, itu masa mulai pasang bendera, itu raka-raka diwajib menunaik.
2: Ini no.
1: Jadi bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mu ni bendera no mu gatung semu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia dah doh nak cak foto buat sebab puah.
2: Aku kali uwi ya. Ke kermokos ya.
1: Uwi yo ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi tu guna ge.
1: Pakai uwi no dak toka apa yo. Mak dah foto dia mas buat sebab puah. Buat ino ha. Pak paling dia mak dah terbalik ne.
2: Okey pun terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan? Ya mesti kasih kamu di ke umiah tiang mesti ya?
2: Iya.
1: Berarti ni?
2: Iya.
1: Nasib dia buk tadi, dia mengalami nulis. Pakai datuk lagi ya?
2: Iya.
1: Ada terbalik.
2: Pakai mau mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik. Ku tahu jadi mesti. Nog dia nada-nadanya susah ke?
1: Iya. Terbagi, asal mereka pasangnya, tanah aku dia. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh no, mi tadi ayuh kan ya.
2: Selamat
1: anu kebangsaan.

Okey, jadi kita tanya segmen yang dengan diaran kita. Dah berapa pagi? Anu Rima Siti 20 Mahi, Anu Bermahi 2026. Jika bersama di pukul 2 Anu Rang Anu, kita terus nak Mira FM, Jian YFM Bidia. Dapat lagi dekaping pukul 6. Kemudian mati tak habis segmen ngancang betul. Dengan saya aku, Lina Chakim mengucap selamat berpagi. Selamat berapa lagi dengan salam Malaysia Medani. Semua balap keping YFM dia ada umur bersama aku. Kita taruh jam masuk pukul peri berpagi terpukul semangat narangan City. Terima kasih lagi semasa-masa milih YFM dia. Dapat-dapat saja ada Damai Zaitina. Kira-kira bila kita ada keping ambil minan radio ataupun RTM Click ataupun bersama dengan Mida Facebook Live. Terima kasih ayahi.

Selamat sita buran kebangsaan nga anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan? Bramah nga buran kebangsaan nga anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep angka tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kecil sungai daun sepah bunga manitam lima talam mengkelarah tama bulan 25 ini 20 sayak 2 bulan sayak dalam maju mana 2026. Dua dolan empayan hitam pakpaha bulan sayak dahina dua dolan empayan lebu bulan pitan. Kesut no program membeh tolak kayan menjauh dahok men RTM Miri. Ada buka lo perlu dua jurnang ngeriang don dah alang ayak ona no buka jingga do pihah pejing ngeriang program lang anak kami jauh dalam segmen ada hok tolak ngadoa ni asen hado na kata hadun kelok tak jauh dah hok tolak ngadoa ni tino waktu ha Facebook radio kayan Miri FM. Ya kena kalau dengan pertemu na kata ada hok tujuh hok tama doa ni wana nak pergi jujur nang hok tangan kita ma pejuh ngak dalam maklarah bagi dia nak kami dalam program kuliah adat asetam atek pukul dua lebih. Ya aku usun kong ngeritam dalam tubak telok jam alang nak loh man beh telok kayana pemoda hok man RTM Miri. Hui nak man kalau lah ngejapan kalau pejid he nak kami saya kena saya ngelarah badu man telok lim. Hui nak man kalau lah kereo ani japan kalau pejid he nak kami dengah man telok lah japan telok mejusu ya asan hado na kata hado tejo hado telok ngedani tino na akte ha Facebook Radio Kayan Miri FM Radio Kayan Miri FM ngabdi itam.
1: Keren mari ke nyambi ke kami tam nyambi manta kenen ji pengalaman ala ke om hado teguka namun ade
2: saya ke ji sik gua wan dia.

0: ate hudong ali kita. Teko na, kasi na ko itok na kita na ni kurim baka ako te lagka. Kalan na suluan ko ni birak suluan ko nandi. Sayo, baka mga kudak ko yung hausik eh. Ay, pitasang kapatang hinanta ko. Ika kayo ba ano, ito ikaka? Diyan niya muna ni ke. Hayo kika dia, ataupun.
1: Okay, aku nak dia kunyam lah dia. Sipun aku nak ken rin. Malah hamil itu
0: tu kunyam lah dia. Itu sayulan ke
1: sayu. Sayu aku nak dia. Sipun aku nak ken. Bi, aman tu boleh.

Ya, sebelum anda kan tak ada lagu apa nama alasan atau program telah berhubung dua ni. Dalam mengklarah hal segmen yang larah yang lain apa nama apa kau lah pula dua pula dua tangan bukan telah lebih dengan hamba dan telah lebih minta menyelang dalam medalai patrung loka baik dahi nak dolang lasu. Dalam nutih lebat tu keleng naik tamah pa'an hipun kena pala tamah selawan nore palawat. Mungkin nak dalam hadir lang tamna hawang amin nuna pelahu talam amin. Dahi ni tu ke mana telah lang sediak pengumuman talam amin asan malok pengumuman pemalang lasu melegi yang jelang balan meja itu ke dah anak dak so telok bihi usu ok dah te lewat wit tangoh kanan tangoh lasu alang anak telok lok te usun meja. Okey, minta melim tak lama kiok layan do tak lama dari tamas Sarawak lebih ani angin bahu belarik ha kuri-kuri awan alang te tak lama dalih lirin. Dahi na malam na nengok ma apa kena lisu na dahi nagahan ke sudo he na mana 24 atau 35 darjah Celsius. Jima dok nam hati 20 pitana 2 bulan jima nengok ma apa kena lisu lebih nengok bahu belarik ha kuri-kuri awan lang te talam dalih lirin dahi malam nengok ma apa kena lisu na dahi nagahan ke sudo he na mana 24 atau 35 darjah Celsius. Dan ada minggu 32 bulan saya jihma na baram apa kenali sun dahin lebih na bahwi belarik kuri-kuri awan tak lama dalih lirin dahin malam na nengiuk apa kenali sun dahin gahan kesudo yang nama na 20 pada tanggal 35 derjah Celsius. Wana na doji 30 ji de bulan nengiuk tak jauh kiok layan do, tak duk ji, hati telok puluh ji do bulan saya, mana jihma atang malam, ana ngiok jerbu, nerepah ma apa kena lisun, dahin nagahan kesuk do, henaman 24 tangan telok puluh lima darjah Celsius. Jadi kena tam jam lim, tak jauh kiok layan do, tak alam dalai tam, hui nak tu kita ma patrungak dihen do, alang tagak lasu, tak alam ma dalai tam, kerana panitok lah, tak jauh agih dihen keselamatan, nunan pelahu pengumantam.

Yang ngablu pangake dah hari na telok ngajalawa saya patah ke lagu lang kena Alex Lihan nyadisu. Saya kena mana telok lang lebo talamos eh palang para telok ngenapa kelanghe lagu ane.

Iya, cerita telah melagu nyadu su. Ya, so kena mana telah ala ngangat tak dah apa ke wasai radio kaya nak ke laguanan deh. Nah, so kena payah. Abina pak anda peji deh radio kaya Mira FM. Pak Hanitam yang jelah apa ngake lagu ala ngak ne mana telah lahu. Okay, mita melim tak lem tak lah program. Tak kui mati dah ngedah ni aktif Facebook radio kaya Mira FM deh. Nah, so kena mana kalau lang peji live deh ya kat alam mapes radio kaya nak Facebook so kena payah kalau dengar perkataan dan barat dengar mandali Havana telok dari nasan hadu nak kata ada hok tujuh ada hok tama dua ni jadi dah hok orang ngemele ala tamat ni tumun ni hitu ke te dahun telok kayan dahin ni nak dah hok barat tujuh ada dengar halang anu sang jihma ni deh kita menyenang tak lama dengar hati pukul 20 ji lalu jihma ni deh 20 saya ada bulan dan saya mana telok guna lebak alang teh ha kucing alan alang teh hati hangat alan alang lekat men alan padang bilun kucing mati ha lorong alan lapangan terbang jelang dihin hotel vocal ke jaki malam mani ala dah dang na teme-teme alang patut nak teh alananan. Dahin nanya nang membe dah bara. Alanana na sangka pada hari pukul 10 malam 20 saya ada bulan datang pukul 5 jima 20 petang ada bulan saya. Jadi kena hatam jam lem hui nak mana telo ala ngetek hak kucing. Hati hati alan lorong alan padang bilun pajelang ngadhen hotel Vokal.

Ya doan tam tege doa langa lasu kerana ada dengah adalah awan telo itam belah jam atau menahang telo lang un hari nugal. Ya apa anak lawat ke itu ke tak jauh keselamatan. Ya nuna na palahu manbe apui alang ana telo katan alsen hado maram na men telo alang na hadisan ha lepu luma telo jadi tak menyenang tak lama dalam jaka ini jaka nugal. Teman hang telo alang san ha lepo lo mak ajin na salah kalau dengan pegusi perkataan pada dengar mana dalam awan telo san kerana. Ini saya tak tahu lagu alangku mak awi kat dalam alang kenan Florian Bulan.

Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hiput Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ika omenglan dengah atikop dan naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunanpaha sebenarnya.my

0: Kui ama kasi heka na rosiana orai tala malagu na mana troi kai nu dengan mana troi langit tala mapasa raya kucing hati cat parade na na pak gu tak do kucing kucing international cat festival sanga na tak telo do bulan 10 2026 pokola saya aju nang malam ada sang nana hati ha waterfront kucing. Kengi di program malang tak rame lah nama na telok alang tak telam apa serak kucing. Kengi mungkin menonan tak limkah program-program berapa rame-rame alang jahat na koriak ha mana telok alang tak ha kucing.
1: Hari tu kita dah nombor vacancy of aerospace di ICAT University.

0: Hitam alang teh habaram dahin belaga paanah peji dahin radio tam.
1: Iya, manita mle mananta ma pia peji ngariang adhun pemiata Sarawak ke tejo Fakulti Aerospace alang na mana teloknya mata ben bani kina hate lasananan ubonganan dangawan telomiat lahu pengjam nurepah sekolah alang-alang anak telohi pun. Ok, mana telok lima tak lama kelarah peji dahi Radio Kayan Mira FM. Puluhan antok kalang perlu antam itu ke membek keselamatan aban tam lawat bi tubuh tu sahat alam amin tam. Hati kan alang menelan alang nada anak telo ga tu sah mepak kena baby rocker. Alang apa antelok melok dah anak telok tunggu telok lain nyelelek dah apa dong dong limkah ke tanan geri tokalang jana sayu men keselamatan dah ya apa dong tunggu dah ujam dah ripanung yan dah mete apa dong haman dah petugulang petugubat kenana huina tunggu dah te mutam tetap tak tak taka nerpa semin nerpa tasu telah mamin telok alang jana alang petugak ke lun na ili na tasuna dai laho asan hado meto ka alang te betaman telok ha telok bati pun anak ok alang pake na wina te kohong santam lawa te jo keselamatan nana pelahu te pejan tam laho dai laho hena asana sekali higam nyelele dah anak daripada sotam tugu tam nah haditam abin labat to kalang pelon labat tugu tam nah haditam padong usu tam ajan sukup ada hena padong itam mate hado tugu tam fokus nah haditam.

Iya, pasti kanan Prancis saja longa talama lagu na alang kita mapejo talama dengar. Iti asrama kita mau pelayang perhimpunan boboh tejo kelunan alang gah HIV ngajeloh community alang anaha miri dahin bintulu. Anak-anak di mana dengar alang anusa ngak doani tak lem mahadui dah alang kuasa boboh hal alang melawin kelunan alang gah HIV tak lem dari tamak Sarawak. Sebenarnya mana kalau orang lebih penjil dah kata lama kelarah tama belado ado lima ani 20 saya ado bulanan saya tak lama tu bak jam tam alang guna lo tak lama lasan telok radio kaya apa mau dah tak lama kelarah tam nak tu gado nak dengar mana telok kerani teman hang telok alang na tangoh tengoh sayu belado ani kelanghong peklat dahin isak masiak terpengalan. Ya, saya nak mana kalau alang tak kisah penjidah yang kata lama kelarah dina kamera dokaya anda.

0: Ia tertinggal dalam harga kan Steve Balang dalam kita pada 24 minit lalu pukul 22 berada.
1: Itam amte lempeng sebayang ngawin itam merasa itam kelunan salah. Am sayu kenap am nasayu kenap dahin jiji. Itam amdang masih dahal ho. Dahabeh abin itam sendiri pa ami pun cukup lah ho. Itam leng yang kenap alamah ne man ibuk keperluan lebah turutan. Musiha tidak Tuhan. Maka kenap ngiok kibah batung sang naitam legak halang pesak iblis nonana halang jadi teorip isau ihang iyo henoh lah ona atang ihat juan atau bemebet hap sulung na man harinda da'ok hati Yakub malam hari klesing tulan 25 jawab da'ok wita tahun 34 mata meninandi urip isau netasa ikate abin kenan kenap na iyo batong na usia iyo da'ok Tuhan alang tenang.
0: Ini tempat hampir jadi naik kami jarum naik telok ngelarah berdoa ni tak manhang telok alang bayat dalam apa telok nyadui mana telok alang tak telah mami naik saya kena paya kena doa ni mai iji doa alang saya man telok lim man odo do alang ulalo deh dehin kena mariang kena mariang ngajarum hadui alang anda telok na saya ngado mana jauh ajang minca nuna pelu lejo makro jangan hadul hul man endi ngau tak lama kelarah berjadi naik kami saya kena man telok lang meju su lahu dahin asan hado dahau telok ngada ni ji dahau alang male kena hadang na itam kruna na kayan ni tumun na tek dahun na telok kayan hate dahau ani dang an telok pake halam meleba ana-ana dahau gi na tak lama dahun na telok kayan jenun na salah kelo bara lahu tek ke ha pake arana tular lahu takha pakai membe hadui-hadui alang jak lahu mukeh man oh mata alang belandang daripada ha belutok ati ya saya kena man telok lima tak lama kerana apa jadi nak kami jan hadoman kalau alang majusu tak lama kerana apa jadi dah yang ngedani tak dah telok ngedani saya kena man kalau alang unemu na kata dah tak jauh dah telok ngedani tak buka ji perlu 5 minit ngedo terbuka dah telok ga tak jauh dah doan ya nan. Lagu ini tujuh mana kalau kelunan ada dalam asap peleng tangan nyutok pebelek tango hak makan asap. Saya ngelarah belado mana kalau lim hajak lan lasu ke hajak ke aneh.

Ya, pasal tamu sahabatkan Alex Lehana dalam lagu nak saya kena mana telok alang alang te WhatsApp japa ke neta tangoh market kane usun kan dah hari telok saya kena bihi tangoh kelube kan halok ya saya kena bin pa na nyoto pengah dah kelonana tanggapi beli na tangoh telok dalam market. Okey, mana telok lima tak lama dah telok ngerani na belaneng tak lama dah hentam kayan tak lim ke aran masyak belaneng awit nun hentam kayan na aran masyak kanan belaneng jinun salak nak telok deng na kata dah tejo nak lahu awin tak lama dah telok ngerani jan na telok petira tejo matan ta malang belaneng berpalang berutuk awit tak lokah aran-aran jak alang pakai dah belaneng ane. Okey, mana telok lima saya ngarah saya ngak do mana kelok lang ni numo jaki ya ani ngam do pengake dah hari na telok ake lagu lang kena wat roka kaban sampai mati. Redo kami FM ngap jitam.

Iya kaman na sampai mati hati menahan ngatur orang lebang langga kawah kenapa kinah lagu ni dan jadi taban tak lama kenapa telok doa ni.

Itu mah pecik dihina kami telah mengarah tama dihina tama jam program. Hati pukul 5 minit tengah doh hampir tama pecik talam ada hak telok ngadoh ni. Ngapai lagu ni kena Rosiana Urai Am Hayokun. Hai pun haju ada hak nampak lirik kalung kena nak dengar apa ni tam. Talam mengarah tama berdoa ni.

Ya usu heja na tangakan Alex Lehana dalam lagu na hito ke putong do te na awang mariang pantam na cerita alang kajo menurip tam dahina saya kena bawin kelapaan mili kami Ridokayan Mir FM jadi bagi kelok putong jaka putong do. Pukul 5 minit dengan doh habis tanpa jita lama dah utama doa ni.

0: Iya lagu anak pemo awan panita majarun na telo ngelarah beladuane lagu anak jangan salah menilai lengkenana tagor panggaribuan mana telo lengkrita ma tak lama dah telo ngadani jida ho alang ngamale yang mana telo puaya kaya na lang ngamaju su tak lama dah telo ngadani saya kena payak mana telo lim te dah alang akapi mana dahun tam kayan alai tam ne tumun te dahun telok kayan ni hati balanang dahin belutok kenun lang entam kayan kuma balanang dahin kenun lang entam kayan kuma belutok lai pun reti lang hati ya ya kata dahok kata jo dahok tam doan ni na belanang utuk mata hendang aku awinun deh anak hendak jid hok tang alang kedua hendak belutuk belutuk tua mata nak terjat nyenang kalau atang ani hak nak tegu eta magri dah anak dak so telok te uli umaru ka berapa te pala bakeh dah anak-anak telok alang udara jana pabong den dah sang petula ju batong alang na dah merana melu. Adeh ni tok tama kaya nanti ji dah ho masih kaya tak lama dah hontam kaya dah entam pergi belanang. Amin untuk pergi belanang tak kahwin mata na belutok kaya lo. Ji masih kalang ngajani pun tulang. Antak na tangoh tengoh sayu antak teh sere antak teh lia antak bawang putih tak na tangoh tengoh tua sayu mi sayu atana. Okay, saya kena ban hari ni telah radian lah. Tak lama kelarah telah ngedoan ni. Alah ngak na, kata hadahau atau ijo hadahau telah ngedoan ni. Saya kena ban ni ha. Amin, tak apa, apa jidih ni telah. Ya, nuna na pelahu man kalau alah ngemejusu hadah ya kata edah gabar nerepa flyers hadahau tama doan ni. Hari ni telah radian lah. Na kata hadahau tidak pakai hadahau belanang dahin belutok. Belanang yo kena melakui belanang loh mata nak nyindang aku ke kena alang kedua hina belutuk belutuk abo mengalek belutuk nangka nunan nyindang kerunan nasi sayu jam nang tak belutuk tua nyindang dah nunanan kena ya saya kena menikah radian lah alang na kata dah ho tejo dah ho telok ngedah ni. Saya menang tolong lomu jusu, nak tolong kaya nalang alang jak loh, nak tolong teh. Saya kena men tolong tak lama kelarah peji di nak kami. Sana do, makan-makan redo kaya, temu na kata ada hok terjauh hok ngedoan ni. Putung ngeja kak itam peji tak lama segmen hok tam ngedoan ni. Ji dah hok alang rantam apiah, miad kenap tam, pengjam tam, alatam jam, lebak lahu terjauh dahun nak dahun tamah kaya ni. Alatah anak-anak nak so tam, hama anak nguru, dua nak dahun kayaan.
1: Panopiwe bedah te alanan. Plihe sayu aseng timah lalek.

0: O itam alang teha baram dahin belaga paan lah peji dahin radio taam.
1: Iya, jenah do dah panah kayak telok kaya nak men dalih tubuh ni dengan telok berada ni. Ya, saya ingat do men hari ni telok long maju su dalam kelas sama dengan do ni Aisyah, Kiding, Richard Ngau Iman, Andy Ngau, Jau Ajang, Kita Nuban, Luhung Jau, Joseph Mering, Andri Anthony, Nunana Pelahu men telok alang hipun ran edit apa hari ini edit apa hari ini asan hado dang na kata dak teja dak telok ngadani Nunana Pelahu men Rona Rudo Fujiwara Priscilla Patrick saya kenap John Ngo Paulus Jo ke saya kenap ayak telok men Clara Peji dan kami hari do kayan Mir FM jan hado lahu men Nisi ke tenan kayan Bosika Duten, Paya Ding, Bosika Duten. So kena payah tak lama Clarah Jan Hadu, mana Stephen Lagang, James Matu. Bagus Mac Joy, so kena payah Jok Taman, so kena payah Awin Pejidin. Kami tak lama Clarah putung jaga. Yang ni lagu langkah nak jiri nak bayar langkah mak kena mawa Awinon. Lagu ni dang nyuena barana mentelok.

0: ni tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedok men kelok nyam. Lim-lim mau domau kaya anu mau puni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak kaya nang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Yang nak kelam tenang te, norek kelau kelang sekolah, tangan na sekolah. Men sekolah ni tua kurip te, men sekolah ni tua kaita aman ni nang norek nutil ho te alam nunun. Kunangan kelau nyam, tangan na sekolah, norek pelau ang nyadui, tangan na te nyadui rinda, mang dui na tanah kelau dui, kelunan bat pelau kelunan, sida kasih kelau. Tanah kita mabuk-mabuk kita dah. Ini orang kasih kita. Norek kalau buk kalau tau. Nama saya buk kalau. Buk alang tenang-tenang jam. Mengket nyenigok. Mengket am kenap kelunan ini nang buk kalau. Norek ke kanan. Kanan alang cukup. Kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan hati tak. Ngiyo. Meng nakat alang habe-habe. Ya reji dah mengkelok nyam nangan kalau. Ngiyo. Barik alang nyemukan kalau. Din kelunan ngomnan. Hari ok dah ok.
1: Iya dah tangan nalang kenan taman telok taman unyang manlim telok puhukayan layang dah anak-anak mana telok dalam anak urip tama putong do. Dengan mana telok lang tak dalam dale bintu du belaga aduna pelahu mana telok puhukayan dalam tak dalam dale Sarawak. Ya asan hado hete program Riniana Dina alumni SMK Belaga Song dalam sekolah dalam maduman perbitan saya perlu telok atau maduman perbitan saya perlu saya sang anak habin tulu pukul 6 junang lebih matoh tek 20 pitan do bulan saya 2026 jimanan kena hati awang mana kelok dengar peji pepang sayu matang dengar Sanado agri lengapa kalau lem.
2: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paanlah beji dahin radio taam.
1: Ia program reunion SMK Belaga Song alang sangat na malam majima alang sangat peji dihina telok kuna leba alang pelong hadu yang ni ha na hati Tuan Kennedy Chokpai Ogon itu yang berhormat Tuan Kennedy Chokpai Ogon ya na kuna naya alang sangat peji dihina kuna leba jima ha bintulu tak lama program manan. Ya itu kan kalau tak lagu ni halang mijat halang ne mana pengake tolak lem aku sebaya pindah lagu lah ke darus ya ada orang.

Yes, banyak pidah kena Rosian. All right, tak lama lagu nak. Ya, tak lama kelarah tama beladoa ni. Kita mana kita ke tejoh hadir yang antam na. Tak lama min hui nak mana telok ala ngenyutuk. Sedia penguman ha oma awo a telok. Sana sekali hado. Hati paku tariang. Langawan telok paksal ket dahin bat lasu tek ket tak alam nak. So nak ana telok ayang nyok bahalam. Nyok ka bihi dah so dah anak ka telok dang nawe nurepah lewat na. Ya asen muke paku tariang telok nuge tula bihi dah nyam mele nawe na. Lapan tejo keselamatan na tegu telok na hadi telok ha umma abok. Dahin sedia awan alang selamat alang deng anada anak nuresu hatlo pala depa mutam wina pete pa uma bo depa dapor tam wina padong kat alang teh uma bo tugu taman hadui na leba kat alang lasu. Kami nak tunggu jaga tama sedia pengumuman tama tunggu ngak do lebih nunan pelahu malam nenan pelahu teguh jihma. Pialah patut jauh keselamatan talam amin. Ya, pejauh apa jadi nak kami talam kelarah tam lebih ni. Pejauh ngeri yang ngeji lagu alang peledah nguak.

Hani Sayu. Dan ngabnu jaka mina pah telo bingo lewah lewang nerepa kawah jaka ane. Ane lagu lengkenan Caroline langkuma bingo.

0: Ya, bingau akan kerolai nak mana telok. Ya, saya ngelarah berada man kelok lang Japan, kelok ni lebo, peji dah ya ke tak lama kelarah tama. Berada ni di tengah mana telok lang teh utara dalam Sarawak. Manita malang teh tak lama pasar-pasar raya dalam Sarawak kejakaan yang lasu. Teh mana hang telok alang jantahan dan melok telah mamin tapi ngena ni tam omale dah hadui telok hak awang tanah. Jadi kena hata mami jat na hadui awang tanah tugu do lasu nunit he na sen hado tangan na dui atak tua lebak. Dan atak mi ti dan ketelok nepang nak jaruna ni koreak ha. Ya, bo nono lebak nono apa kata alang antam matrunga dalam murip tama pasaya ana eka hena je kerunan lengata ke makang naje tak lah murip ka patrunga tok tok alang dengan pelama kenap ka. Ya, lagu hena dah nyemo. Utama pihak peji ngeriang lagu bingo alang kenan kerulai nak malai ngahap de. Lagu alang kenan kerulai lengku mak bingo.
1: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung ala seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun enam mendui atak alang hipun Kevin.
0: Ya, ini saya tak dalam lagu bagai jaki langkana nak kerolan malam yang mana telah ha?

Ya, saya tak dalam lagu Bakai Hejaki alang kena ada Carolina Malai man telok ya tak ka ja dalam mutaka kena hi alang tak dalam mutaka telok kerani lo. Ya saya kena man saya mancau alang na kata ada hok te jodoh do ni. Kata ada nak hati belanang kena sulan nama tak bibi boyana na belanang tua ayah nyindang aku kena. Alang kedua ana nusita ma belutuk mata nyindang kelunan ayah behiga perit kena ba saya kena panika semancok ya tak lama ke arah kata ada hok te jong ngadani belanang dahina belutuk saya kena mana telok lemeji dah alang mijat entah ma pake bib te tak lama dahuna telok kayana

Sarawak, inggit-inggit semerdeka dan jemursi. Semana telok lima tak lama dengar. Alangkah tak para jaruna telok sangat terungak hadir langan telok na lebih ani aplikasi Sarawak Kapas dan My Digital ID sang anak abji hadir na anak. Tak lama bulan 10 lang sangatang ala dang na kelunan Sarawak mele pake na pake G aplikasi tua we nak teguh dah na pengesahan data pribadi timbalan setiap usaha kerjaan negeri menbiak operasi Datuk Hi Chang Ki tak bara tu kanan na u ana ngakun tak hang perintah Sarawak dehina perintah persekutuan ya donunan men pendengah RTM hak Kuching jakaan ni kira buat G puan pita na juta kelunan Sarawak api daripa pakai aplikasi Sarawak Pasanan. Aplikasi alang ana pejadi dalam bulan 10 dumal ulalo. Heti hipun guna halangaya. Itong jadi bertambah naya digital alak dang na rakyat Sarawak dang mutam lebanan perkhidmatan na perintah dehe nak jana perlu pakai proses pengesahan berulang kali. Lama dengar halangan tak bara polis tak akan tolong kelunan lebah ala dan bara dan hana dah jam dan rana jik dah halang umur 20 duman anak-anak bara padek hari man lebih dah halam dek. Ketua polis daerah Padawan pemangku Superintendent Barry William tak bara dokani rana dihinaran Social Vincent jaka alang baik loh awan dah hinang ya hena taman Wong Tion jalan Stephen Yong kira pukul telok lebih dihina jaka alang baik loh hanan dah hinang ya pakai basong warna kelabu dihina seluar aru pitam nunan dah bara alang ni mana pemangku Superintendent Barry William alang ngabara tak jauh tu sahana nak mana dah media hak Kuching dahin kelunan bangu dan telefon dah pegawai lang pubohan ni pubohan ni hati hak balai polis Batu Kawah Serjan Yusman Jemain hati kosong jipitan saya 6 saya 740 dahin dan telefon bilik gerakan IPD Padawan kosong saya 6 saya 622 telok-telok jadi ini dah bara man telok kelunan lebak lang tak hak Kuching dan pelahu man telok lang tak hak Batu Kawah tak dalam Madalas Sarawak apa telok te nerana ya te jidho o kalau ngumur 20 duman arana Sachir Vincent ala ana bara pade lebih dah halam de jam malam baik Allah aman dah hinang ya ya nah pukul telok lebih jelang taman Wong Tion jalan Stephen Yong Kuching hari do kaya Mir FM kena kalau dengan pekatang di barat dengan ni benda langkasa hamawi kalau nerana doh o kanan ya temah ni ngira lagu lagu ma nyimu halam ka nyimu halam ka langkenan jeli jengan

kami balik-balik alam tenang. Di hati selalu tampaan pahala perang tang. Hipun lu kenap, denak kenap, aruk kenap. Masih hipun selalu balik. Dan tenang kenap, nyawa kenap, pang kenap, alam urut tang.

0: Море царю.
1: Ya, tak menahang telok alang na sabar buah lepsu, ya, na buji buah alang meransama, nesak kalau nak game, kalau habung buah lepsu, nesak kalau ngiam, tak kalau deng ngiam, nur kenjan. Anak nak buah lapsu buah langat tak ngam lantai tak lama dalih busang Borneo ni tak lama dalih tamat Sarawak ni. Okey, mana telok lima tak lama karena pejirina kami agensi yang tidak ada kebangsaan AADK. Negeri Sarawak sang mihat hadu pejirina Jabatan Kimia Malaysia Sarawak alak dengan petemi tusah malamin dadah tak lama dalih. Tidak doa panganan ngakun dahin mihat hadu pejirina. Alak dang Padme tu sahani tak alam dalih tam. Okey, puji dinda hari ini telah lang kita Facebook Radio Kayan Mir FM. Saya kena aman hari ini telah radio nak lang hab deh tino lang ke lagu layang lan si Tuhan. Tino salam deh nasi lebi dau di Jason kena dengah mana seratus jaka ani lalek jerbu kena kena pakai lagu lagu mak layang lan si Tuhan kena lagu nenek nak tuju. Dah lang tak kelangi Radio Kayan. Alhamdulillah saya kena Pak Tuhan Yesus memberkati itam lim. Haleluya. Kena ya. Saya kena menarina telok radian lah. Lang untuk akhir lagu layang lah nasi Tuhan. Dan lang untuk lak pahamu ngap dia lagu lang kena anak dia Amira. Ya nuna na palahu men afian mahius men mempawa Kalimantan Barat. Saya kena nuna na palahu ya bara Kalimantan. Selamat tengah hari DJ kena lasu hak Kalimantan. Jaka ani bake Radio Kayan Mir FM kena. Hidup tua hati apaan melu doa ni saya kena beli jesun saya nyadui bulat do kena saya kena maneka Asfia Mahyus mana Kalimantan Barat Indonesia. Dahin saya kena palahu man kelak lang apaan peji dahiak ngejeloh hadir dahin kelarah halang anak kelahipun. Kina Dani Haji Dawalang sayu mentrok lim awan telok peluong lim hadui alang ana telok na ampayan dong lebar lebih.
2: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nyepji itam.

Teguh tegang, teguh malam pakalihang, malam petaku pamadang. Hei, malam ngatin dorumunin di bakulo pulu sirang. Malam naksok tanauk tanah dinga tukuk barang. Malam leka tanaya tanah dinga pekabawang. Hai, malam ngelibung tukuk batang lunang. Umah teluk burang labang. Umah lili yang padong menang. Hei, kedengaran natan jakan natan paripang. Hai, teguh malam ini nolot ngelili. Yeah.

0: Wayah ni pitan bulu enji
1: hiduman
0: ditau kan
1: aleman tolah
0: jumat kelok barah umul taman jumat.

0: tanah gari
1: ini
0: tahu kan
1: lalema antola
0: ini aku yakin asyidi.

0: mana ola capucan adang yun
1: joto jenan jopane

0: Jotong jenang jopang
1: muta tinjuan
0: muta
1: nadang lagi.

0: aja.
1: Bapak David lucu usang
0: yun. Yoton jenan jopa.
1: Tenang ke
0: labu.
1: Labu usang
0: yun. Yoton jenan jopa.
1: Nyapa dina atau pantatanya ampunan.

Ya, minta melim nunai tamah peci tak lama program kelihatan hadat asal tam tina program kelihatan hadat asal ana pamong ruak te jaka alang piah ngwak jima tak bakal dua junang ha o pitam peci tak lama doa ni halam sejarah.

Iya, mengerti maha pada sayu tala manuta mati reti tak lama daleh maya hadir anak telok na tak menahang telok langan ni bilang guli pala apa na telok nyadui kena hitam pada sayu petru ngak din hadu yang anak telok na doa ni mana telok lim je hangun nengwak kui bara tak jauh Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 sangana te 32 bulan saya 2026 mari gak te 2 minggu ha PICC Putrajaya. Jadi tinan Menteri Atas Malaysia sangatang din sang dua na teguanan kelunan lebak dan nyenang ha TVG hari pukul 2:45 minit lebih 2 minggu. Jadi anak hendak nak udik jam nak tua dan dua bulan nak jan pude sumak jam tua dan tak jauh dah bara mana yang nak deh nak tegu malam bi program ini dan nak nyawap ngua tegu lebih hati tak pukul telok lebih nunan. Jadi dah bara nak men telok lang tak ngeriang radio kayan apa telok selap ngeriang nyaman tak dahun Perdana Menteri Duan Teguanan Teguanan kami sangat pemo dahun nak tegu ya Duan tak lem program Al-Anu Kuma Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ini. Kena kalau jam tak dah baranan. Dahin nguak dalam hadui langnya sangat na dalam daleta Sarawak mendua atau 4 bulan pitan 2026 ini. Ha, Pusat Convention Center Borneo Kuching dah sangat na di program Al-Anu Kuma di Convention Persekutuan Institusi Kejuruteraan Asia dan Pasifik. Tengok kira tek dua atu delegasi mana daleh-daleh ja alang ne mana 25 daleh ne mutam jadi hake daleh tam Sarawak teguanan.

0: ani hana had ho barat jo hadil nang kena nak pengkayan hangat miri sangna hari keluarga PKS miri 2026 te 16 ada bulan napitan 2026 ha uma forum ya miri dan hari pukul saya jema tang pukul 4 lebih je do tu ada nana ada ngateguanan men kelo asan hado geri kanguyo pengumuman nak menamin telo ala telo kusi berkat peji pepang ngateguanan hanya nang men be naan-aan hadui langana tegu hari keluarga PKS Miria ni yang tak dah na suka neka tak dah na karaoke tak cabutan bertuah tak dah ngajar nore panyewa lahu tak dah poco-poco dan tak dah misak jadi kena pandang kaya alang tak ha miri dan lang atang ha miri teguanan kena hadang atang lim peji perame abin nak mata pukul saya jima atong pukul 4 lebih jido 26 ada bulan pitananan tegu ngado tu ada na program ni jenun yang tak program tegu malam. Jadi kena tolak dangatang, kuman peji, kuman bahik, dahin pang puhukayan, alang tahu teras rawak, kui nak aman dan tolak alang tak talam adalah Miri.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online, man pukun pedua ngedau, atang pukun 6 lebih, ha rtmklik.rtm.gov.my, pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, nyepji itam.

0: nun ka talang gandang ano ko ahado tugutaga.
1: Ayun na, ako ha mulo di nagtaka-taga nun ito. Kadota tayo, mupo alam ungay ka. Kan hao nan, amin ka lang tinapagkoy mo ati kita, karangan ba? Wah, piknik ka jaw pala hinan.
2: Kadyo, tagwa ha taga.
1: Anan ka lang, ayun na pala binusipo niya manyato. Eh kan ha, milisan ba ke? Wala lo, wala ungay ba? Halong na. Palingkat na lah, kaliku itu jaga blok malam. Jadi aku kubur malam, hari ku tidur kan.
2: So,
1: asal aku dong kan, siapa nyinggung?
0: Saya ukan ada apa? Apa menjadi untuk anaknya? Jadi ni nuneh nuneh dia.
1: Sudah. Paling ku itu lah, nggak ada hati ilau.
2: Siaru ready.
1: Okay, siaru nanti. Pakai pesat menyulung atau malam kan?
2: Ayo malam bulat teh.
1: Malam.
2: Kan, si halubi.
1: Kan, si bertanding nak kalau teh pilih macam gupnu gutun nanti kan? Kacau ni best deh. Was.
2: Kuri darah kalau teh. Lo sin.
1: Tapi gluan tak kau sih jam-jam. Teh tak oh tapa kuman apa teh neta main teh aku tus kun tusu nanti teh ba. Teh nuli malam teh saya pikir nuli pun saya aku pikir nanti ya tang puluh dua pedong ke kacau nuh nala mata nan.
2: Pasal kita empuyan kita mukudarador itu
1: saya kan saya kita ngelubai ni tu.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, Ha RTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okay, mau saya lebih sang larah menita mle malang te alam klara pejidahin radio kayan mire FM munak loh ke barasa kena man DJ E nerepa DJ husu nalang upah panita atau man pukun 22 bulat dau di atang pukun telok lebih ni hati ngejelo segmen ngelarang lo andehin hapan. Ya kerana ini te alam segmen tamalang kedua segmen PDK pejidahin kelo pejidah kelivan dau ni 20 saya de bulan saya duman 2026 megat te dau 5 ya. Dan lahu ok sekenap avin paan pilih radio kayan jadi je bakeh norepa jadi je ubung ngaban telok pahlaw papan kenap telok putung-putung daw nenap lahu ngaban ala dengar. Okey, hang nap kui pejo program tam dalam lun nana program tamuna ya. Bukun telok junang na itam pejo-peji tak alam program surat dengar. Bukun telok 45 minit itam peji tak alam long long do anilam sejarah. Pukun palevi ngelarah jaki kelenghid hengkulunan ayak lang mayak daleh tam. Menuanan ke pukun 40 minit dan ni 25 itam peji tak alam program interaktif. Pukun telok pukun pat junang itam peji kelenghid dengan lebih lang anpah mau man radio kayan Mir FM. Pukun 4.45 minit aku sengbara dengah menawang daleh norepa dengau suntana. Pukun 5 lebih itam malang tek hak mirip. Ngadang kelenghi radio kayaan Mir FM. Hanya jelau frekuensi FM pitam puluh saya poin kusung dahin pitam puluh 5.2. Nenam pelahu itam malang tek alam kelarah telah hak amin. Adang buka Astro pala channel 2 kusung. Alang hipun my TV pala channel my TV 2 kusung. Astro saya tu suji angke kasi ya. Okey tamak dan kelanghi redo kaya datang pukul 5 ah matoh man pukul 5 peji dahin tali dio kenya. Ita malang teh hak kucing samarahan serian lundu bau seriaman sematan dahin dalam kelanghi redo kaya ngejelo RTM klik nun apa lang teh peji dahin ngejelo live Facebook hak page redo kaya pukul 5 ah ita pejo peji kelanghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang dengar sukan, menuh dengar sukan Biz On Air dahin program Radio Kayan Lasik.

0: siap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
2: Okey, tanpa jauh ke larah, tanpa jauh dahin Radio Kayan Miri FM, malang anpah mauman RTM Miri, dahin nak kerana ini aku sengak geri telok tanya nang tak jauh lun kiok dau. Alang anusang halaman Y Plasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendalih tam Sarawak ya. Di ampek nanan ke, nun dengah mengapan kelok tinam bake-bake. An kelok barah dengah menaku yang tak ha kunti lebih adim, jasa kui petira, nurepa pelayang dengah halang an kelok barah ti menitam le malang tak kelengi Radio Kayan, pihak kalau lang tak ha pasal diri kerana usan dau ya menadih tenduk ni usan tu bi menjih mak ha wi ung lidam ngidam dau ya nena la lebih ni dikek na legak la ni ha ya okey nuna tu hang aban kelo alang habem ya mentelok lang teh ha umaru mentelok lang teh ha daleh lang ha be nuna pelaho ha melaya ke ha sabah labuan ke nurepa mentelok alang teh alam pasan ya alam sarawak len ho ina hai tampaan peji teh lasan Radio Kayan ya okey hado ni do 20 saya ada bulan saya jih madi alang an tete alam lun kiok dau Jabatan Meteorologi ni hati jerbu ya onang ke lebih ni bahui belare ha kuri-kuri ngaban ha dalih hudik malam na an kiok jerbu loh ka jima do 6 27 da bulan saya jihma jerbu lebih bahui belare ha kuri-kuri ngaban ha dalih hudik malam jerbu norepa kira awe daun tam ke ngelisun lo kan ya abin nate tutung ha daleh Kalimantan norepa daleh Indonesia domigu na 30 da bulan saya jihma jerbu lebih bahui belare ha kuri-kuri ngaban ha daleh hudik malam an kio jerbu pelaan. Anah lasu dau jerun telok dau ni an kio teh hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Nyanunana kio lun dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ya. Nunotok hang ngaban kelo. Aku ipaan pida dengah halang nai man ngaban kelo ni jasi tam pih-pih jam dengah teh ngejeloh Radio Kayan Miri FM. Ya, mentelah alang hipun Facebook dan peji puai pekiso nerepa bara dengah menakui ngejeloh Facebook live telok lebih ni lah mentelah alang teh ha umaru hudik pihak nak mentelah alang teh ha telangusan ha, ha akah patah ha apo tutoh nenapa lahu tutopoh lemting ha belaga asap tubau ka hinok to ngaban telok te ha kapit ka ha Kalimantan Indonesia lahum te loh ke dalok bakeh telok lang te kelenghi Radio Kayan men Kalimantan Indonesia ya mau se kena mengkelok lim mawin paan sukung Radio Kayan ni bi menghadau nei barah dengah menakui lang te ha konti ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan ya. Okey, man ohani na pukul telok junang itam pejah-peji tak alam program tam mihati dengah halang anusang tak alam surat dengah tam dan ni ji lagu lang kenan Daniel Bampa dan ji lagu lo na apa yang telok peji tak alam segmen surat dengah lagu aku sawih mentelok lim.

0: Kaya Radio Kaya.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Dalam kegiatan melengkapi yang
1: nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai de kaya anak. Tapi tak lebih ngelu antai ke nak nanyon.
2: Berak na bantai.
1: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekamut. Amin tak kena panji andi ke. Weh suan anu de.
2: Anak empat tugu ngeliat ha. Kelihatan nak
1: nanyon.
2: Dia payan untuk tuli rumah tugu dah pemayak tu.
1: Jangan tahu liu mak, besit so temau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu berjangkit.
2: Kurintang
1: nere.
2: Ubang kau tau tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak ti.
1: Kurintang dah.
2: Plakdong.
1: Plakdong.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Terhinah Radio Kayan Putong-Putong Do. Jaga-jaga agih, jaga SOP. Mang Tai-Tai Hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayu kenap man akui jono.
2: Okey, nana ni tambah peji tak dua lagu. Ihati lagu alang kuma itamnya malang kenan. Lenan laing dahin ji lagu alang kenan Daniel Bampa menadih lagu aku sawih. Ugeri telok tepala pukul telok telok puluh minit lebih jakani. Dan kira ini tam pejah peji tak alam program tam. Ihati program surat dengar. Dengah halangun nak lo ngejelo program surat dengah tam doni hati men padawan hati nok polis nahan puluh saya laong kelunan alang ji mendalo i hati ji do dahin nyile ji poin 5.6 gram dadah halang anye lemak syabu dahin ji atu puluh mililiter ketahui ingat tak dia lang anye lemak ganja ya dalam optapis khas Sarawak bilangan tusu palang 2026 alang ananau jaruna darah telok dau. Kepala Polis Daerah Pedawan, Yati Superintendent Barry William Bara, operasi Alang Ananau kenan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Pedawan Alang Matoh Man 25 de bulan saya atang dah lamdi. Ayah Bara, nyah dalok ni ngena mepak hadui salah pakai hadah dadah Alang TH Daerah Hanan. Kena tinan ke home plus saya kelata tah di siasat an buka melawin plus tusu puluh tusu loong laki dah hinji do umun teh hang puluh pitan ateng 56 duman dan teh lem alim kahumani ji kes ihati teh ida seksyen telok puluh pitan A bakah 2 akta dadah berbahaya puluh pitan 52 pat kes teh ida seksyen puluh 2 bakah telok dahin puluh telok kes teh ida seksyen puluh 5 bakah ji bakah A beri wa bara lim barang alang anhile hati dadah ni an kiok belega puluh pitan libu saya atu saya puluh ligit ya barat ini nunun adui jiak nurepah huina hadui salah pakai dadah dang pahbung dahin hotline JSJN Bukit Taman Pala Lubun kusung ji dua dua kusung saya tusu dua dua dua. Awe ha lubun JSJN Sarawak ke pala kusung jitusu 5 pitan 2 pitan 2 GG. Ya baralahu atino 2 laong teh hang dawa kelunan teh hang plus saya laong alang an tahan ani di. Nah hadui salah pakai dadah alang dang an tete 2 rekod 2 rekod oh. Indonesia lah nak dua hi mendalok alang ute antahan ni hi pun rekod teida salah pakai dadah dan anukum teida seksyen telok pelupitan C akta dadah berbahaya pelupitan 52 ok nanti dengar halang unak lo man padawan dengar halang kedua ihati man bau. Dengan membawa ni bara ji laki umun 30 pitan duman an pesuk matai ta alam amin kelarah ana alang teh hak bau ni hati ado edah lam de ni kepala polis daerah bau superintendent Muhammad Haidi A. Rahman bara polis tak terima leput bara marung tukan ni kiok-kiok pukul telok 30 ji minit dah lam de menbe hadui siasat alang ana tino laki ani Antaman nak pesuk kiok-kiok pukul 2 lebih menuh laki anan bara ihak ngendap ngelarah jaki korena ya. Ihak ngendap ngelarah jaki tak alam abinak ti. Menuh anan ke ihak an menglan pah ngana menuh dah pegawai penolong pegawai perubatan alang naiman umat perah bau pelasa iha ihati pukul telok puluh minit lebih nan ya. Muhammad Haidi Baram ngahadui pelasa alang anna nusik ketik nunun ga anu repa ngaban dah matik iha ke atik batung nak ti. Dan patai na uun geri tepala Jabatan Forensik Umat Perah Bau jahadui bedah siasat nore panyapa dan an siasat anna marung nun ke tawid lelana dake ane tenupah ngan nunan. Kes an siasat dahin leput bara ke ihat ni dia matai takjat ya. Okey, nan dengar halang naiman bau. Dan alang bayar loh ke man bintulu teji kelita anaan Mazda CX-5. Alang tasa pahlani tak alam tusah tutung kelita ni ke te tutung ha alan sama laju alang te pala sipang bakun ha bintulu dah alam di. Nyoh dahun dah alang bara te jo tu kan ni nyati dalok man pusat gerakan operasi Sarawak pihak dalok te terima leput bara te jo tusah kelita tutung ni pukul peluji telok peluji minit malam ampayan ji pasukan mang sukan peng ji pasukan anggota menbalai bomba dan penyelamat sama laju atang tek ngapananan pukul 10:50 minit malam dan teguh dalam atang tinan dah pasukan yinang ji kelita an Mazda CX-5 alang tutung pa tutung lahik nah dahin nusik ke tek kelunan alang tega te alam tusah tutung ani norepa nusik ke tek dah alang kalen tek alam kelita atik eh dan operasi maramapui ena pakai ji aliran salur bantu pak men kelita bomba di dan dalam udang maramapui kelita ani pukul 22:27 minit beluar malam dino tusah tutung ani dahin lim lugi ke nusik loka payan dah mitung na norepa te alam hadu siasat polis pihak bomba loh kak. Ya, nana dengar halang bayar loh ngejeloh program surat dengar tam lebih ini. Telok dengar halang dah apa mau menitam dahin program surat dengar dengan tam kelengi tek jaka lang pihal an lebih jima hak radio kayaan Miri FM. Okey, tini teji bakeh telok ihati wini dau ihabara usan hak tukau jaka ni ya. Dahin nak keji lagu Pergilah Sayang. Dan lagu ni ke anak tuju meli mita malang tek lenghi radio kayaan lebih ni nyenok tu apa ngapan telok te. Pejuh-pejuh ngejeloh program radio kayaan Miri FM.

0: Eh, S1, kita dah kiba jalur gemilang.
1: Ay, belum gi. Kena oh.
0: Ay, mun bukan kita, siapa yang nak kibakan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkiba nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibakan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibakanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom!

0: Wah ini Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Okay, saya kena bahagian pan peji dahin radio kan Mir FM. Meninok tepang ngapan telok tak lebih ni dahin kerai ni 45 minit lalu pukul telok lebih. Aku sempejoh gerita peji kelenghi marung long dok ani alam sejarah. Okay, nunkah long anan long repat tu kalang jadi tegu 20 sayak de bulan sayak duman pelupitan pitam peluji. Yati hadui metai batok tadak Dewan Bandaraya Kuching Selatan alangan pelakong kenan Kepala Menteri Sarawak Jakanan. Okay, long nan uni doa ni alam duman pelupitan pitan peluji. Hadui metai batok tadak Tegerangna Dewan Bandaraya Kuching Selatan O An Plaong kenan Kepala Menteri Sarawak Jakanan Nihati Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Tidak penganan Nihati Ji Tada Ji Laan Langkah Norepa Ji Tukalang Penting Tak Alam Tengayat Mihat Pembangunan Tak Alam Pasen Hak Sarawak. Dewan Alang Ankyo Pakai Belajak Kahum puluh juta ni anda hak tegerang tak jita tah ngawan alang tak ngawan padang lumba kuda akan hati ni ya. Ya hati jing ngawan alang marung lan. Ya hati tak marung belua pasal naik kucing. Dan tak alam dahun nak teguh pelaung tu kan ni. Iha lahu bara alang sistem alan alun. Tak tatah ngapananan sangan nemai sayulaan jasi alananan panau jasi alan kereta hanganan lebih sayulaan tidak tatah ni lahu an pesukup te kolam do nurepa kolam ngapan hanya tung te palahu padang hoki dahin an tabah laan kom naan ubung-ubung ngapan dah pekluan nurepa kelia ha unana. Menuhanan ke ihak lahu bara tinok rencangan ja nada kaya laan padang bilun kucing dahin lahu meju laan tatangapan Tabuan Jaya. Ihak lahu bara mina tek pembangunan Dewan Bandaraya hak Sri Aman miri sibu dahin bintulu dahin alam dah elolasan alang marung ja na Padang Bilun Bintulu dah nyukung pembangunan negeri te alam tutam dalam tam ni. Okey anana jitu kalang jadi tegu 20 saya de bulan saya duman pelupitan pitam peluji. Awi tam nyenang ke kira ula ong limnah kena nalang anak tu tani di awin haut ngavan ke te limnah Dewan Bandaraya ya. Ya nuna ni tam peji te alam long doani alam sejarah nun long doani alam sejarah jima pia-pia peji dahin radio kayaan Mira FM pukun telok 45 minit ngejeloh segmen PDK nuna pelahu pukun 2 telok 10 minit ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan.

Okay, mentala alang tek kelang hira dia kayan bang hado bara dengah man ngapan kelo tinan jase aku petira lim dengah halangan kelo barati menitam lim alang tek kelang hi radio kayan lahu dehin mang hado lahu bara nun hadui kelo lebih ni nunan ke dehin hinok ngapan kelo te te kakah lebih ni ka bialam nun tu hadui lang antelo nati ngina halaung dehin sayu lahu ngina Tuhan memberkati lim hadui lang antelo na doni. Okay, aku kena pa pantelo teji lagu alang kenan Florence Bulan ni hati lagu alang kuma halam alang tapah mentelo lim hari dia kayan Miri FM.

0: Jantanya ada dua ni ya.
1: Jan, ngelarah ku dua ni. Lailan liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nu cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuinan. Ya upas sekolah. Ya senglarah ku ni nak teh. Boleh sengilo hadui. Api kepi pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikat sendiri. Dok dok, aku hindang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teku nak tangguh hari yang jen payah nak tangguh. Duya apa liang kusang nak tangguh ni?
1: Kumpa seke, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin Itam sendiri, Pak An Pekale Marung Urip. Daho Ani, Neman YFM Kayan.
2: Yang berhormat, Dato' Aaron Agu Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
3: Sebenarnya dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.
4: Radio Kayan Miri FM.

Okay, tini aku ngena bara. Ya ti kuri-kuri keluan alang anna te alam ma apa sana miri. Wina mentelo alang bangsa kayan ya. Dah bara ne mana persatuan kayan cawangan miri. Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri. Okey, ani bara te Johari keluarga. Alang anna tegu 26 bulan pitan duman 2026 ani. Ya ti ha bangunan forum hai dadi dahin matoh man pukun saya jima atang pukun 4 lebih. Okey, lemek tam bangsa kayan anak kai japiah-piah peji ta alam hari keluarga. PKS Miri 2026 ni abin ke home aktiviti norepa keluan-keluan alang o andalotun menitam yati pia suka neka karaoke te cabutan batuah lahu nyivan poco-poco pahlong norepa BBQ ya. Okey, mentelo alang ngendap kusi penguman kuman peji pahlong iti agrina penguman tu kendalok tini dan lahum ngina itam api-api peji pekeluan te alam hari keluarga PKS 2026 ni na. Ya nunun tang telok marung tu kan ni mina ngenap matang kenun lima lang perlu an gerikan uti dang pahbong dahin hunyang hati pala lubun kusung ji tusu saya 52 ji tusu kusung norepa Josh pala kusung ji pat saya 24 ji tusu pitan. Okay, dawa ni lang kam hadui te jo info-info awi telok ngenap matang nun alang perlu norepa nun limkah kata lang ngenap antelo jam marong hari keluarga PKS Miri ni. Okay, nanji alang una lo alang kedua ke hati naiman persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak barang te jo Sarawak ke Kenyah Cultural Festival SKCF 2026 alang sang matoh 30 di bulan saya ani. Eh kahit si Ji de bulan atang 4 de bulan pitan yaiti ha bangunan forum manilokan orepa pusat kebudayaan forum hak miri. Biala manunan ke adui juan-juan penguman tradisional dui produk-produk norepa hadusu matoh man 30 ji de bulan saya na then man telok alang teh miri ngadang peji ta alam Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026 ni tegeri hanak telok tenyenang adui ada tasen norepa keluan-keluan ada tasen alang o andalo atun lahu patgu patdau ni ya jarun dara matoh manji atang pat da bulan pitan ani na. Oi kunya nang tini ji da bulan ji manan te perarakan dah pakai kanan asen dahin perasmian SKCF 2026 lebih nak ke te sukan rakyat pihak nak petading gasing petading ngejala malam ke te showcase kebudayaan telok dang te nyenang na lahum nyawi-nyawi telok nyadui jihma kan uti telok dang te malam te dah nyivan dahin na dah kasen lahu jaka anan 22 de bulan pitan jihma te dah na dapur warisan dah na nuno ju peksak penguman warisan norepa pengunan penguman asen bangsa Kenyah ni ya lebih te dah na kelas amarung sape dahin lutang. Okay, nuno tok main nalah ho sape dahin lutang ani de te pa petading nyeput petading nyuloh inu malam nak te lokas showcase kebudayaan laan ihati nyanyian lagu rakyat ani takna ya telok de bulan peresmian dah petading ngala te bengkel dah natupi lah ho onan petading si natupi dah doh ni ya lebih ihati na bunga jarau nerpa ngelebu malam ke peresmian konsert Cultural Evolution. Pada bulan daulang baik lo te senam robik jih mana te dahin petading meja talek malam ke ihati malam ras penangguhan rasmi SKCF 2026 te petading bungan lisu dahin petading balan nganding nyanding tenang ya. Okay, nan kuri-kuri tokalang dang akbara te jo Sarawak Kenyah Cultural Festival ni bungan lisu dahin balan nyanding ni hati pia keligit orang ulu nan ni ke nan ha ni pa ada lo metai nak tini ya.
Okey, dua keluar dalam anak tak lama pasal naik mirip. Ina hitam dengeri dah nak telur. Pepeh teng luar dah hendah pahu telur orang ulu nerepah kelunan hudik. Ya, ini hitam pejak larah tam kelenghi jila goreng apa nak telur kelenghi long sehat long. Dahun kelunan ayak lang mayak dah lehtam. Jila gu kontriuna apa yang telur pejah peji tak alam segmen PDK peji dah hendah telur.

kita secara percuma. Jangan sudah kami yang bayar iuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satellite juga.

0: saintis. Sebab biarlah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Nanan je lagu langkan anjo li jengan lagu li bandoh kaya nana kelo li bandoh kaya dan mentelang musa dan ide lagu anan antuju main kelo lim ya dan lahu tini aku ngena bau saya lebih man min sija puyang anyi rostarang lah dahin asfian mahyu salang tek peji dahin tam ngejelo live Facebook tam no lim ni dalam lang habih ni lo dalam lang tek hamiri ni tu yen dalo lebih ni kuri kami na tek usan lebih ni elan ka bin menjih mah di pawi medih medih di kedawing lidam nuti nena lebih nuni ha usahan ke maka tuyan limnah noh tanuti ya siap pia dolong uhri di tate musang jaki payo lasu ya pelalu mumah tata nate lasu dau ke men telak lang nyadui hida lasu dau jakani minate ngaban lang lasu loh nuti ke tagak loh nuti aku ngina menghado dui ata alang suku pia na ata tua nuti ke ata asak nuti alang antelo.

0: Agri paan te alam back telok nutika lok pa anji gutu na tak ti telok pete panoh pasan ka agri na gutu na tak telok ti tua hiran hiran telok ngadap dui pelalau dui nuti si dun tusah telok sang telo kedai te dui hau jom mijak nuti lan wiha te ji gutu na tak paan an telok lok te alam back telok ti nurepa an telok agri agri pak an gam nuti to apa jadi lok kaya. Okay, jaka lasu, jaka taga, apaan tangan du'i atak, jatelo apaan maget, mageh tak alam hadu ilang antelok nak. Mendahat nyam telok lahu, ada ni, upahan adalah sekolah koreng. Saya suti, mendalo jarun jimigo ni, dah nak inginah telah inan taman, ingat nang tak jauh keselamatan dah, jaka dah suti lahu, huwi nak mengkelok alang enap sengte, uli ha umaru ka, menumaru ni uli alam pasan ni ka, leh sayu tak alam anau kelok, dah inginah hatang dah sayu palang apaan alang an kelok tujuh. Okay, lebih anih tau elok peji tak alam program interaktif telok sangklang hi sangun tehang DJ Baun dahin ji harin telok alang na hadu dagang yati kero lahong tek jo kedai tintet kelita ha miri ni alang tek buka ya mang telok kin, kumak kina atau alang tek na kedai tintet kelita bi tehang telok kayan pelah oh tek na kedai tintet kelita. Okay, kelang hi tek jo nun sangun dawa lebih anih dahin menuhan anak ke kelang hi jilagulang kanan Deli Amera alang kuma kami meju aram mentala lim hari dia kayan alang paan ngabji itam.
1: Okay, selebih menit tam lim kerani tam pejoh peji dahin aji harintam dong kui tang hi aran ka ada menino ka dahin kedun hadu lang imna.
2: Hello, saya Lewi. Aku Carol menlumbang ke bisnis yang akna ati juan accessory kelita.
1: Dan kabar kendaraan kedai ka dah dino ngapan kedai ka?
2: Aran kedai ku sunho ka accessory service ha Bolivar Center di sederet dah dobi di etu food court hunana.
1: Kenan lim malam accessory kita ti kenan lang laku.
2: Kenan lim yang laku tintet kelita. Teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin te na plat lubun kelita lah.
1: Oh, ja. Dan kabara mana kui, you know tu kikamato na business accessory kelita, dahin na tintet kelita ni deh.
2: Kui start mato meminat dahin. Dahin support man family kawan-kawan nyihu buka kedai set buka kedai alam bulan tusu 2000 tusu.
1: Oh darah jadi kau na bisnes kelita ni lah
2: darah.
1: Okay kerana kita kahum dan dahana tintet kelita kita jadi kalau na tintet kelita ni ke ngio spek JPJ ke ataupun ngio pengakai dah alang kerik kelita dalam ni deh
2: yang ngio spek JPJ ti kahum kan ha ngelam ngio teka yang ikut kenun kesema ngelap lah biasa yang kesema ngelap ti ngelap yang lidah mawi spek JPJ ke hu nanti tu 10 tu usaha lidah nak tapi ketulusan cahaya masuk iaitu lidah nak 30 yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang ajak tu lah. Tapi kebanyakan customer inang kenun dah ngenap lah, ngenap ngelidam ka, ngenap ngeospek JPJ lah.
1: Jadi ada no ada hak customer ti dong milih tinta tapi sama ada tek lo bara ala ni lang sayu ka ataupun dalok sendiri lang nujan ujok mengelot ti.
2: Teka kami bara yang sayu ingi pedong ti awin yang sayu ti tek kelegah nak mahan lah. Bi awi ngio budget ke semua ke inang budget dah kah meteng budget dah kah tak halana lah puri budget dah ngenap awi yang budget ti ke biasa tintet usik ke biasa lah lelah awi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPB ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu lah an yang te warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibuh winun. Alah ini budget sebenarnya alam pemilihan tinted.
1: Jadi nunkah promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka tek do alang senai we kata naik ka sedap bisnes terkaya ka jadi kedua perancangan ka
2: perancangan kui alam jangka ni ngelap promosi lalui media nunan YouTube tok tak lem belajar kan ni lah ho.
1: Jadi teklo na promosi lem Facebook belajar ni di doh.
2: Jaro na ni si ketek kalau payan na promosi lem Facebook lah.
1: Cuma pakai WhatsApp nunan telah.
2: I pakai WhatsApp, pakai kawan-kawan nunan, dah yang barai jeju sawite kawan. Tihayu di, rehayu di nunan. Ketua kalau sangat tadi lah, si ketek payan atek pun na promosi lem Facebook.
1: Okey, jah adalah tengaran penjidahin harintam ala tejo hadu yang nak nak.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Hai, ke mau sakna man harin tela samuel lahang alang teh aku sing ngahabara jerubu aku sing jakane ya. Oke, aman tela alang teh ngabana lengkapan jerubu mangtaran teh jogging kan norepa teh ngluan-ngluan ha awang jarun jerubu ni pidahna jerubu ti teh paharing norepa ni sayu lain telikin tam ha ke telok pejo. Hadui jogging norepa hadui-hadui lengenapan telok na ha awang ti ya. Okey, apa yang tampak peji tak alam dengan lebih ini aku kena bara marung program vaksinasi anti rabies microchip dahina lisinaso alang anah miri ini migu maring hati 5 atang 6 2 bulan pitan duman 2026 alang matoh man pukun pitan jihma atang pukun 4 lebih ha Dewan Datuk Permaisuri Permajaya ya. Okey, tamdang te palangawan ni nyui nak mentelo alang hipun hulung aso perlu lah entelo ala vaksin anti rabies ni manaso telo ja aso telo ti anjingan man prah rabies avin prah rabies ni usi aso to alang ga awi ha maat itam kelunan pa telo itam kelunan ni pa deng ga prah rabies ni lah okey ngina telo alang hipun aso ke deng geri aso telo alang ampayan ala vaksin nanandi nore pa mate microchip dahina lisin nati ja ka anina norepa te jaka-jaka lang habeh lah ho tegu dalo jabatan veterina na program vaksinasi anti rabies ya ampan telo pejapeji te alam dengah lewi ngayang telo jakering ampan telo ngulungun dengna kelengi dengah lewi anina aji sape pun mentelo lewi anina.

men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Lain aku ya ni pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dembara aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilau peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis dalam tiang Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Okey, Man Adi tak mau pergi tak dalam program dengar lebih dahin dengar lebih dengan tang pelenghi te jaka alang pialaan lebih jima mau sekena menerin langu basa dengah dahin salin dengah menitam lebih ni di dahin kerana ini itam pejah pergi tak dalam program tam mihati dengah menawang dale nurepa dengah usun tanah.

Okey, dengah halang unak loh ya TJ dengah man Beijing tino tusah tanah tegan halang ayah anak 5.G magnitude halang ujadi ha Bandar Longsang, barat daya wilayah Sichuan, tegu pukul 10.3 minit do danih di dahin ana dalam leput kenan dah pusat rangkaian gempa bumi China. Dan telas ngaban norepa pusat tanah tegana ni ihati te latitud 27.23 darjah utara dahin longitud 05.22 darjah timur. Tidak dalam nak hati 10 kilometer. Ya nanti dengan hal yang jadi ha Beijing yang mereka mandalah kina ya itam nyinang ke sak home dengan tusah tanah tegan hal yang jadi tak alam usun tanah ni. Pala dengan hal yang kedua ihati dengan hal yang jadi ha Bidur Nepal, Tino China dan Nepal umauk dah lawat marung risiko mereka marung dah lawat tejo lepa alang sang jadi laan dan ini ke sang na hadui dah pasukan penyelamat do lima do ni ihati jadah dah alang na hadui ini dikira tusah na dah na hadui dan awi te tusah lepa alang jadi hingga bananan abin dah kena pilau hui jilibu pat atu laung kelunan alang paan loh padek menu lepa alang dekaya dahin lahu te tanah alang nei tebi alang una kahum kelunan alang te ha perkampungan dahin lahu ha lirin ji hungai alang te ha sempadan Himalaya dua-dua dalih ani te matai no repal ho ani higa tu sahaya dah te alam kuri-kuri dah alang oh ready dah pasukan kecemasan utek pesuk telo atu 72 patai menu leading atak dahin lahu tupak alang nyingam alang atak dekaya lan piah tsunami tua alang jadi ha pasen-pasen te alam lepa tupak kan nipah alang kasih lelan ke alang uhnya pun kahum tan kahum uma dahin lahu nasa jebatan nonan pedem dah lahu dahin kahum nah kelita norepo wong panau te ujung alang alunnya alang te manyun. Teji bahagian ayah dah langga langpaan loh pade dahin lahu dah lang pade ni hati menhang nak dah alang nai pano piwai hanga bananan dahin lahu dah alang te naken norepa pendaki men hak dalam Himalaya dahin puluhan tua jemaah Hindu alang te pala kuil Kailash alang pekap kenan salji dahin lahu hak ni ke an kuma ji ngaban alang maang hak Tibet ni. Okey, nan ji dengan halang jadi hak Nepal itam pejam dengan halang an kuma lepa tu pake halang jadi hak ngaban anan ya. Dahin na atek men uha lepa nan dia nyabun dem dem na uma alang liva liva ti dahin lahu ke home kelunan alang pade dan alang matai kenan tu sahanan di. Okey, anan dua dengah halang dang apa mau menitam ngejeloh program dengah menawang daleh norepa dengah usun tanah lebih ini. Jadi ji dengah marung lawat te jo lepa alang seng jadi te alam dari Nepal dahin lahu ji dengah marung tanah tegan tusah tanah tegan man adi. Okey, tino dengah menawang daleh dengan tam kelangi te jaka alang pihal lebih ji malahu pukul 4.45 minit. Ngejeloh segmen PDK Hak Radio Kayan Miri FM. Okey, mentelok lim aku sang papan telok te jil lagu alang kenan romen jok lagu alang kumak baranah. Hikah ihak doh basong bela nanti.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda. MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, melakukan 6 minit lah telah santai pala pukul 5 lebih. Ita malang teha miri, nunang pelahu mantelok alang teha umaru. Dahin alang kelenghi radio kayaan ngejelo channel Astro dahin My TV. Ita peja-peji dahin tali dia kenyah menonin ah. Dahin mantelok alang teha kucing, samarhan, serian, lunduk, bau, seri aman dahin sematan. Alang kelenghi radio kayaan ngejelo RTM klik dahum. Dahin alang teh peji dahin ngejelo live Facebook hapes radio kayaan. Ita peja-peji teh atang pukul 6 lebih, pukul 5 ah. Langhi dengan lebih alang anpah mau manamin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Okey. Oh, so kenap sayung larah ujung minggu mana telok lim bake-bake. Ina ya mai poket puido halang tek langhi radio kayan Mir FM lebih ni. Dan ngina hitam lim pa ana la batung alang mage kena palang melu denak sayu tu ate alam kebayan telok den hak wang amin telok lahu. Man telok alang sang te suti te apa no piwe hang aban alang hak be. Ngina telok dang ate den sayu telok nyinang ke ken nak gaya lundoh ngapan nanti dia telok dang sedia nun nak basuh ngalang sangan telok geri halasu tike mangka pakai ketelang kapan-kapan nanti korek hati pa ngake dahin nak angin nak hadang ni uli dahin sayu lah peji dahin dah wang amin telok alang habe ake so emang telok alang te ujung alang alun pelahir sayu te alam mana telok jaka ni telok alang nyadui loh ke pelahir sayu te alam hadui lang an telok na lah ke je lagu ampa yang telok kelanghi dengan lebih lagu lang kenan Bobby Laing alang kumak peji sayu piah pepeju mentelok lim hari dia kayaan Miri FM sayu kenap sayu ngelarah menitam lim.

Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allah Yarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allah Yarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawan Tam Paan Kelenghi, Dahu Halam, Halam Paan Hitup Hitam.
2: Okey, mau segera metam le malam paan lah peji telasan Radio Kayan Miri FM jaka ni. Ha, kerana ni pukul 50, saya minit lebih. Anun dengah kalau bake-bake. Lantai Kelenghi, Radio Kayan malam keletak kalau. Ha, mina kerana ni alam telah berjulun naru te ujung ala nalunti. Habis kahum menhang telah alang uli no repa umusang menupis. Bi mentelok alang te alam jam loh nuni pelihai sayu. Aru kenap habis anehna ji to kalang paan entam telunga mina putung dau jusike hau jaka bi putung dau mina te kalah bi te ka balai-balai alang alan ke jusike hak jam nanti ya dalam menuti ke angina hitam lem apa anaru kenap tu te alam nunun tok pa alang tusah alang pawin alang antelok telunga ti ngina hitam bejat haru ngante munak ke ha kada ko mak jat haru nganti koren ha aha menohanan ke sayu kan nohna di dom lewe telok alam telok jak-jak noh telok ka jak kenap telok tek kelunan ka pesok telok mejat harungan telok an telok kematan telok ke onan ke an telok ka na boleh lihai kanan hadi nanji gaya na nono tok telok na kenap telok tinai pasak ok noh leh telok ka noh sarah telok ka noh nulaan noh jak kenap tek kelunan ka kenap seng bunga tanan di ka nanana ji tips nak man kelok ha lang tek lang hire dia kayan lebih ni ya. Okey, tini aku ngenap kusi menitam ni hati marung tips ha uma pui pa ni marung dah nyam keselamatan dah nyam ha uma pui. Avin aku pesaya ka hom ka man hang telok ni hipun nyam. Hui nak man telok alang maring pahwa ka, maring anak ka, norepa anak nyam telok hidau mun telok duman norepa hidau mun nam duman ka alam mayan dah nai alam kenun ko rintam ni lo alam mu'a dah lo ka alam kenap dah ngendap keliah ngendap petulung lo kan ni ha bi aku ngendap kusi ok dok tips ha uma pui awi telok hipun nyam alang mawon norepa alang ngendap jam kenun areh kenun ati ti ke awin dah nyam ni kita ngusi pen dah jam ke hom barang dalam suntana ni ngendap belajar dah kenun ni re nak gom ke awi lah suke gak ni ha nuti ya. Ya, lubun jina mang telo nyuh dah nyam telo jelang mana pui nerepa jelang mana ngapan telo paksak penguman tike nyuh dah te main nah ngapan lang haji ngapan lang hak beh ti tegu telo na paksak penguman ka nerepa wi telo na kueh ka pakai oven di deh lahu te taring taring alang lasu ka mina telo lo te idam te tasu tike mang mun dah nyam te jelang jelang beh ngapan nana wedang tu lang dalam tilong na ring jarun telok paksak pengumuman ti na dah apan ka petudu daring ka na nyuh delok duh ka na ke rumah ka nanti ya. Okey, lang kedua na awi telok pakai taring alang arugam ngaban gam na dike awi te dah nyam telok ti an telok te halaung ngaban gam taring an di bahi dah nyam telok na tenup tu na wit ngaban gam ka taring an di na maoh kat lasu nanti teha anana lang ji tu kalang perlu antelok lavat-lavat lah okey okey lang lubun telok na hati marung yuh tam ni antelok lo sayu yuh telok lo tengavan repa te laci alang ngusi dahin lahu mina te ka ngavan alang menangan ngavan telok melok yuh repa ke telang nyiat ni bai dah nyam telok te kasau wina dah kli ah deh narin nak ke bai dah te metoh na te harin hati ka ti lang antelok lavat paan lahu. Okey, alang kapat na ihati marung penguman norepa tak lang lasu. Mang telo melo piah sup ke dalam wit ni dike. Mang telo melo na melai norepa jelang tua beh lirin mijak ti. Tek na ke dalam lasu-lasu ni antelo lo marung belua mijak ti. Jasi anak telo lang da okati atang usu na navit ke dalam lasu te ujung meja anandi. Okey, lubun kurian, lubun lima ya. Nah, lubun lima ada repah alang bayak loh ke menghati meng kelung dah nyam telo tenakan ladung norepa nakan kabot tika nanti ya jasi iha am legak norepa ketalang anak nakan nanti am te payah kan nai hati blepuk nanti dan gak ketalang bahaya lah tugu iha nakan nanti ya nan kuri-kuri tu kalang perlu antelo ngenang te alam umapui telo hui nak mentelo alang hipun nyam alang madang kurintam norepa alang ngenap lelan newe nyoh-nyoh telo ha umapui tike perlu telo hitok paantok tok alang abarani di kahum kalang habel ho bi alang dang abarani ke lima tu ha denye nah telah hitok na paan lah ho ya ya mau sa kena man bake-bake ta malang tek peji di hen radio kayan sa kena man Joseph Mering Dolly Tawan alang tek peji di hen telok lebih ni lah ho angin nah kalau alang tek nyinang live na repa peji di hek live ke dang baran nak tu gaya lundau hang aban kalau jaka ni. Ya men oh ni nai tam peji ta alam program tam ni hati dengar sukan. Apa yang dengar sukan? Ji lagu alang kenan Alexander Lihan. Ya hati lagu alang kuma Usu Janatang. Mentelo lima rida kayan alang paan ngebji itam.

si Evin lihai kata ni lihai PC kalau ni aku darah kata reha. Okey, dengan sukan alang kedua ke Naiman Kuala Lumpur di no Persatuan Badminton Malaysia BAM Doni di Bara Marung pelantikan bekas pemain kebangsaan Teo Kok Siang dahin Wong Pai Ti te alam julun ke jurun latihan negara norepa dale matoh manji de bulan pitan duman 2026 ni. Kok Siang anlatik jadi jurulatih bergu campuran dahin Pai Ti Ti hak ke gam hadui jadi jurulatih bergudoh BAM te alam dahok bara lang anusang tino hadui latik dawa kelunan ani yati ji man bahagian tengayat alang anjoh kenan badan induk anan ja mihat laan struktur kejurulatihan dale dahin lahu mejen pembangunan dahin prestasi dahak pemain te alam peringkat usun tanah. Okey, dengan sukan alang bayat loh ke ihati man kucing tino UA mental norepa pikin perlu jadi ji lasa ji kenungkur entam ji sandaran alang dekaya mendaha atlet para Sarawak te alam misi daha nahan kejuaraan te alam para sukma Malaysia para sukma alang kepluk patha Selangor. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Hati Datuk Seri Fatimah Abdullah Barak hadui nahan kejuaraan norepa kenep dalok sengnahan lubunji Nusi Tua Haji hadui alang amlai bi Sarawak kerai ni jadi pasukan alang anuk norepa alang anala bahad menu kejayaan alang una anandi. Kena tinan atlet perlu sedia nusi tua haman physical dah norepa manua hati norepa stamina dan strategi bi lahoh dalok perlu sedia man beh pikin dalok seng nulunga nun tua ketah jaga petading na ya baranunan man uha te na lawatan dahin te nyineng hadi pakalai insentif dah atlet para alang memanah Sarawak ha SMK Jalan Arang ha Kuching dah alam di. Ya metam lim nunani tam peji ta alam dengan sukan dahin dengan sukan dang antam kalang hitek jakak lang pihalaan lebih jima ngejelo segmen PDK peji dahin kelo ha Radio Kayan Miri FM.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Si Murat tu boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal mata kopi ni kere, mamrana blend ni.
2: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak de ah. Tak-tak ni dah.
1: Dan, nak pitok sang na. Jadi tak ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak bahas kat deh.
2: Tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
1: aku hinang tudak ku ni sayu kayaknya tudak ku ni kok biasa kan ni gak aku itu meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kan aja maduji u sayu kan
2: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena Jibulan o anan.
1: Silo kawit. Oh, silo kawit jenani atek deh. Oh, silo kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu barah semunang tu dok ui. Aduh, nun ni susah kena ku.
2: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.

ดาวตุยุดบาโตลาชันตา

0: kan.
1: Alemantola.
0: Alangapan kalau maju nembeje tembok.
1: Kabulu.
0: Nengeh kayo lalu mentem gonglongkan.
1: Alemantolongkan. Alemantola.
0: Ini burak ata. Dah ini burak
1: ata.
0: Kalau wak item gong datu
1: nyipa.
0: Hakatit langit
1: dan
0: halongkan.

0: 哈龙根
1: 阿雷曼多拉
2: 曼 Radio Kayan Miri FM

0: Ani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Okay, mana ada telah apa ji tak alam mak ji tak nak norepa ji kenona ni belawan ya ji tak nak belawan alang kenan kini let men umat juman koyan belaga ugeri telah tepan lah pukul 5.50 ji minit lebih ya mina dengan ini tu ni tanpa ji kurik ngayang celoh program Radio Kayan Mir FM dah ni dahin aku mau usah kena payak lahan mengkelok lim malang tiap peji dahik matoman pukul telah lebih di atang program tamlah si lebih ni dah ingin lah hitam pesuk ngeluak te jaka alang habis lahan jima duji te atang heran-heran te program Radio Kaya ni ok ingin lah hitam lima apaan tubuh lagi hitam hawi telur amsayunoh te tenah pala uma perah narepa pala klinik kalang jelang beh ngaban telo mengkelung-kelung noh ti pedung oi telo nei perah nuti ke antelo kuman pen ado hayu ka kurenta nei pelaan nuti pulang sayu telo te pelalo pesuk duktun te pelesa ka awi dang ke na pelesa age ji duman je hangon awi dang na lang pelesa dahan andi ke anan pelebih sayu na nore telo jam nuno tok ajuk age batung telo ti jam na telo nuno lavat na jam na telo nuno nyekang ketareh jadi piadah kuma ngau kolesterol telok ne bau ka ajam na telok kenu nalang an telok na ke pihak jaga penguman te exercise nutika nutia adahin lahu mentelok anak anak ke adang gerid hai nan taman telok na persa age uduman lahu. Okay, aku ingin nak mereka pelasan telok lebih ni tak je lagu lang kenan jenan ini lagu lang kumak pasti selam lan pihak pasti ke aku, si aku ingin nak pitam pasti-pasti lebih ni ingin nak hitam paan melu paan peji dahin dah wang amin telok wina dah panak paharin norepa dah bakih-bakih telok lahu selvi senglara pesuk ngeluak dahin Tuhan memberkati tam lim aku ilipan maok sekenap bye-bye dan ini tuan hitam peji lagu pasti selam man telok lim lebih ani bye-bye.

Selamat Gumi bersama doku Filem Nabuang dan Abar Gumi YF Abdi. Taruh ada komponen projek ngawal banjir Bintulu sakat tajih obo ponu dan buran semeng serau pasu kabarannya tamah rimu pertaruh juta ringgit mehobogi bonar da perita Sarawak. Gapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian Nang Opis Parit Dua Pimonu Piin DID bagian Bintulu dua pihak perunding Adin Jerah Nai Pinidia ngan ponu nai projek fasa 2 nuna tipu ha. Proses tender sakari ruah dan buran beri sibayu kerja-kerja fizikal tajah dan buran denikan. Suka beranya ino ngan nai taruh komponen projek The Jempak Desa Demai dua sekolah jenis kebangsaan Cina Sebiu. Pingbonar ino hobo tapet bituna dua rayuan. So Adun Tanjung Batu Johnny Pang nuduk Premier Sarawak bikait pinusah ba de seteraru berlaku de kawasan ino. Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian Sobodeniti serapa sudung gapit Premier Sarawak bisama Opis Parit Dua Pimonu Piin DID bahagian Bintulu. Perita Sarawak raan naik kerja prati puno sistem ngawal ba de Bintulu ngana nura isu ba de pasar ino dang tipuh omu. Gapi Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian Nang kerja prati ino bercadang naik da company perunding antarabangsa bisama bara pakar tempatan ngan notap kerja ngawal ino bo naik secara teatur dua ngasi. Gaya ini ngan puno-puno prati sistem pingawal doogi desogi pikungang dua pingromah. Yenang, company perunding antarabangsa depo cadang pun dia bekerjasama dua juru uko bayar pihak teknikal tempatan. Pak Sumunu, cadangan nyukong company perunding ino gi aro obonotap demorat harbranya dua skop perkhidmatan. Ya sobatan niti seropas udung gapit Premier Sarawak bisama DID bahagian Bintulu. Ribut toban dudu tetap yang berlaku di Sarawak sungu gaya onu bonge. Bode dua bikabus asu. Gaya onu de kedai ti meturung nguruk tenaga ngan nai ribut de robis doras. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim nang jan doras ribut dudu baya sobat doras dua jan batu ais. Dia berlaku de Kuching de Semerahan bau-bau ini bitotak dua proses gaya onu ribut bidudu kijat de kawasan tropika. Sinanu de RTM yang nang ribut inu dapat rikas bikomang da gaya onu pun rikas berubah. Yang nang jandoras dapat kadi kodak-kodak sen kabus asu pak pinusah inu dia pari sebab pengunak asu inu masih idip. Sarawak dapat nurak gaya onu bikabus asu derobi teruk. Nek onu ni bau, dua boga watak sakak dia detakah IPU doi sihat. Malaysia juraperhati model pengawal seliaan pikokas berubat de nunak risiko ngan perikas inovasi bertanggungjawab de doi ngimpasas nuduk pingramat pisakit. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Nang itingannya nama pagu gaya ngawal produk de kurang risiko ah. Dua ngin pinumpu nudu inovasi dua gaya berubat de ogi risiko bigatung. Malaysia pun nogap ge kerjasama strategik dua nuna standard pengawas seliaan antarabangsa sempi mudah akses pasaran secara bertanggungjawab. Yenang sistem progresif inumestiga nyukong inovasi tempatan suataka awal demorat kayak kerja pikarik ekonomik dua proses naya ngana oboh bidagang. Ya sebenarnya niti takar tuap bitangga dua persidangan pikokas berubat antarabangsa MDEC 2026 di Kuala Lumpur.

kita buat untuk abar. Dewan Sarabau Saka Obo Pasang pimudah eskalator dua lift pakai projek kakak takah deman beranya kira RM2 juta dari buah agensi penyelarasan pimasang Greater Kuching, GKCDA. Gapit Menteri Pengangkut Sungai Dalam Sarawak, Datuk Henry Harry Jinepnang, projek Saka siap tuben sawai di ngangin pimudah nuduratus amatahnya ada kurang upaya. Yenang kerja awal membuat tajus sementara lift dua eskalator adin jurah obat tet so China. Pimudah ini suku biguna ngangin pimudah nuduk kaban de kurang upaya dua kerja-kerja pakat barang ke tikat somo. Ya, seperti ini ti nuduk media seropas menawat gereja San Stephen de Bau onu iti. Sementara itu nya Christian de Gereja San Stephen Bau adin mendapat semayang dan gereja derobih paguh selepas kerja kakak takah gereja ini mesiap. Datuk Henry de jagin gah ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru nang projek deman beranya RM2 juta ini apa panu pakai beranya so agensi penyelarasan pemasang Greater Kuching GKCDA. Kerja kakak takah ini demorat lah. Pasang 4 unit aircon, nama pagus sistem wayar elektrik, dua gati Swiss ayuh elektrik, rasa nebiki bungan de miriat ngisat siling bayar nama pagus pimudah bangunan. Kerja kakak takah inu mesti abonai sebab kiang jemaah memakin bitamah, yenu sekurang-kurangnya moi ratus orang takar semayang dan onu minggu. Pelajar luar pasar Sarawak mesti namah pengubuan dalam bidang pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, kecerdasan buatan AI, bayar teknologi dan namah sama-sama berobot peruang kerja debau. Ahli Jawang dengan Negeri Opar, Billy Sujang dan Sarawak Adin bigorak nuduk ekonomi depakai inovasi, digitalisasi, teknologi hijau dan industri teknologi bigatung. Pikayak de takah awal sukup nyenam biguna, samung bau dapat ngatur gaya belajar duh keroja nuna gaya industri adin. Yenang, teknologi, dekoda AI dapat namah produktiviti bogus sektor demorat gah industri agro. Sijaka inganya buka akses peruang pendidikan duh keroja patut oboh kitubu ngan notap komuniti ruang pasar doi obah supiah dan pimasang Sarawak. Ya, sobat ini titik dalam program Project of Dream Realized Roadshow Pro DR 2026 The Lundu. Dua orangnya dagang The Kuching obah tindakan dari bawah Section 92 kurungan ni kurungan A Akta Perlindungan Pengguna Semengperi Peri-Peri selepas sobat apa na tanah roga The Doi Botur. Penyalah itu berdapat selepas kerja prosa abu naik de dua premis de sejingkat dua stutong anu taruh dropas. Nudah pengunang pengarah Opis Menteri Dagang dan Negeri de Kosara Idip Sarawak, Matthew Dominic Barin, kes de Sibungas melibat ni orang yang adagang de cas mengtaruh ringgit 20 sen nuduk pelangganah megah roga de berpikirian semengeni ringgit 50 sen. Kes kedua melibat tanah roga kasut demeda pelanggan riru. Pihak pengakuasa pun midga dokumen dagang, risit jual, tanah roga bayar ni pasang kasut sen kerja nyiasat. Semua individu demorat ni orang dayung obotan bisama dadah dan optapis khas Sarawak. Operasi taruhan wino boponu bagian siasatan jenayah narkotik pun upis polis watas padawan demeh obok sumiah. Dan pengundangan Ketua Polis Daerah Pedawan Pemangku Superintendent Barry William nang suar suspek bi umur semengperi nek rimuh prunom sawa. Sementara individu abotan dari bawah Section semengrimuh kurungan ni kurungan A moi orang ada dari bawah Section semengdua kurungan taruh dua ni orang dari bawah Section taruh perperi A kurungan dua akta dadah berbahaya semengperi rimuh puluh dua. Oberapas ke? Ni poin rimu nuam gram syabu, 200 meng mililiter piin ganja, bitoket kira semeng per ribu, moi ratus, moi puru ringgit. Ngangkong masa Sabah, Kuba Sabah pun punah.
Taruh ada komponen projek ngawal ba de bintulu bitoket 50 taruh juta ringgit saka taja obopono beran semangi di. Sarawak saka bitopan gaya onu bikabus asuh nek onu ni minggu bau do IPU de kudu-kudu watas de takah do isihat. Op tapis khas pedawan tan semeng moh individu rapas dadah bitoket sinek 20 ribu ringgit. Deputi Sabah FM BD dan penyusun Dar Sharifah Jauyahwan Abdul Rahman dan penukar Kang Sinabau dan George Martin dan seksyen berita awas masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngomi, salam sejahtera.

lagu Mirror Lagu Edison Soft Band Temaragu dan Rima Nuam Jumoy 575678. Ingin bersama dua aku DJ Philo dan Ngumi di dalam segmen yang computer. Ada pada lagi dalam Nurima dekat ID Ngumi dekat ID yang ada 20 nombor Namoy dan Sawa 2020. Ok, Nurima ni dia yang ada piawa semarna onak te munkang sekurah tiap pagi metajar bardemuno mekimisi sekurah getia selama ni minggu ya. Ok, pada lagi ingat de sama-sama ke mekimisi mamata bara sini sama de sopan ya. Dua bagi ke mungkin para guru pun ogi ke demi peruang pari ke tempat asal ke masing-masing ya. Atau pari ke kupu akan ikah. Jadi jam tu kedai ni mungkin ogi ingat de dan pimono dia di kaki-kaki dia di ni kan ni jua so bandar Kuching pada dia di keserian mat lagi ke semua seriaman miwi ke kaki-kaki sejak ingat pimono ingat dan jam tu kodaiti harap nang so pagu-pagu sejak dua so selamat dua kaitan YFM dia harap nang pimono ingat dia nekang topat dan ujian dengan selamat ok. Dan Ngumi dekat IT hingga ada pengajit siaran segmen dengan Campute ngirusu aplikasi RTM Click aplikasi di yang sebenarnya dapat install pun download so Google Play Store dua ngirusu aplikasi di yang dapat pengajit bog siaran radio dari bo RTM dan tindak yang dapat niya ataupun tonton secara langsung ada TV ni TV 2 siaran TV dari buat RTM ke waktu ini ke YFM video dapat dengan ngajit Adin Microsoft pagi tes pagi sambung lagi 24 jam dan RTM Click ya. Ok, terima kasih ini dengan dan pilih siaran dan jam itu no mengumum ini kerana pukul peringat tapi selamat dan segmen dengan jam betul.

0: baca lo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik roja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin nudu beladi meno, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibu ngasi pun naga. Taruh dingin projek Nura Susah Uba di Bintulu Dongi Jaka Redo Peguru ngaburan Oktober Sawati. Sri Aman rekod IPU 200 simung rimah anda inah takah raru dah sehat. Karimah kawasan dingin rekod IPU di takah dah sehat. Simeng main andung nakap ke dadah bergah sindek RM20,000 untuk serapas tipu ops tapis khas pedawan. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vic Moloren dermegah Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah taruh dingin projek Nura Susah Uba di Bintulu. Dongi Jaka Repeguru Dognai ngaburan Oktober Adirek. Ripas penitah beranjak tambah RM50 juta so perintah Sarawak medognya benar. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Simko Hian Kidanang projek ana ina saman di Jempak Desa Damai nga SJKC Sibiu. Ayah nang tender yen projek ana Dongi Jaka Redok Peruah nga buran September ka opis parit nga terispiin DID Gadung Bintulu saman pihak perunding Madinati aun naib penyedia ngenetu projek takah duhana dognai nanyam tipu adi dognetap. Penyibenar yen nai projek ana dog sien bitunda nga pimite adun Tanjung Batu Johnny Pang ka Premier Sarawak bipawat nga Susah Uba adi seraru jadi di kawasan ana. Dato' Amar Dr. Sim Kidanati ripas mendega udung gapit Premier Sarawak bisamah nga DID di Bintulu. Setelah anak Dato' Amar Dr. Sim Kidanang Perita Sarawak kira rendai kerja prati bipawat nga rakah tiputui adi dapat dok tembit ia Nura Susah Uba di Bintulu adi sama nyerjasama nga perunding so drum nga separis. Ayenang ati re dapat bedak perek plan nakit dok nai nimun bedak kena dingek plan adi sidiagi sama netap plan adi bau. Sungguh mana ayenang plan anak gibaba di takah jure drum tembit kira ongkos sama skop perkhidmatan adi dob guna. Anda gepukur pad Sungumi Andu Tejah Sri Aman rekod indeks penyikai sebak IPU di takah raru desehat ane ina 205. Menerang so sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPU di portal Opis Abang Terun rimah dingin kawasan di Sarawak rekod IPU di takah desehat. Serian rekod IPU 102, Sarike 160 taruh, Kuching 160, Sibu 150 ka Bintulu 100 taruh punam. Sedenana kawasan beken rekod IPU di takah sedang-sedang anda inah diasah sejuk perundi ndag pri-pri-pri. Kereman gibaba jadi di Sarawak sungguh Sarawak Madinati Nura gaya andu peras nga jerebu. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Kedanang gaya andu peras saman jerebu anak menegah turung dremdai ribut adi rebis beke nimun adi jadi babuati di Kuching nga Semarahan. Ayenang ribut tropika dapat jadi nga rekas adi bedak gaya andu rekas berubah ka teban ujen bangat adi dapat kadi kedak jerebu. Sungguh mana ayenang jerebu dapat parik jadi kambai sumber asuh gi babu agi. Ayenang jerebu Dogi Jaka ada penyu jadi di Sarawak neg andu Senin adire ka bege kawasan Dogi Jaka rekod indeks penyakit sebak IPU di takah desehat. Malaysia Madinati memupuk pakai model pengawal selelaan peranti perubatan berasaskan risiko yang deras dinya inovasi kadrem tipu adi sama deh teban susah tunduh atau seramat sistem penyiat. Menteri Penyiat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kidanang rakahana rebedak kena dinge kawal selia tunduh produk adi bian risiko sit ka nak peneten tunduh inovasi yang ngurang risiko bergantung. Ayenang Malaysia menegah negap dinge kerjasama strategik saman kebergantungan di kawal selia antarabangsa yang ngan senang tunduh akses pasaran ka sistem anak guna turung inovasi sota ka awar adi saman kerja prati akademik
nga proses komersial. Dato' Sri Dr. Zulkifli Kedah Sarati tiput up penyikiran nga sidang peranti perubatan antarabangsa IMDEC 2026 di Kuala Lumpur.

Piju dingi ngagah Dewan Suara Bau Rebian Pimudah Eskalator Ngalif so projek Miki berga arung 2 juta ringgit adi dognai diri buat agensi penyelarasan penyekembang kereta Kuching GKCDA. Japit Menteri Pinyakut Sungai Ngarawat Sarawak Datuk Henry Heru Jinep Pidanang projek anak dok jenjaka kemas teben sewaati kai rengen senang ka derbis i bara OKU. Ayenang kerja pengendai anak andok dai madinati si bayu eskalator nga lifana neg so China. Pimudana berguna amai sebagai hati Dewan Suara Bau de bian lift nga eskalator ka bara OKU susah ready ka tikat sembuh. Dato' Henry kita nanti tiba merawat ke gereja St. Stephen di Bau. Setelah anak Dato' Henry adi jadi ke adun tasik biru kita anang kerja kendai bedak kena dinge gereja St. Stephen Bau mekemas dong dai ke hati ngen senang ke ngera adi semayang di gereja ana. Ayenang projek berga di juta ringgit ana dong dai di ribo GKCDA kai ina saman pasang 94 unit penghawa dingin bedak kena dingin sistem wiring, nukar tibung-bungan, cat siling, saman bedak kena dingin pinyakas adi beken. Dato' Henry namanang projek anak berguna bitundak ngakian ngera adi semayang di gereja anak meh dada bitambah. Anak segura so kawasan sepak pasar Sarawak berguna rebis mujur dalam pitak sains, teknologi, kejuruteraan ngak matematik STEM, kecerdasan buatan AI, saman teknologi bau jaman madin sian ngera dapat tembit peluang kerja bau. Adun opar Billy Sujang Kidanang, Sarawak madinati benar ngusa ekonomi adi pakai inovasi, digitalisasi, teknologi hijau saman industri teknologi bergantung ke penyipuan pasar pikarana rarub guna sian bara tuba bau dapat awar ngatur plan yang pendidikan saman kerjaya ngera. Ayenang AI dapat nambah penyeruah asir bega pitak adi saman industri agro ka penerang pasar pendidikan nga kerjaya guna dokidan nga netu rakyat sepak pasar de dok tinggi so penyekembang adi dongdai. Billy Sujang kena nanti tipu program Project of Dream Realize Roadshow Pro DR 2026 di Lundu. Asir so premiksa adi dongdai di sejingkat nga stutong nga andu taru adi ripas dun ana tu ke kede di Kuching kada dong ngukum dari bot section simeng 2 karung di karung A Akta Pelindungan Pengguna 1200 pre-propri tundu sarah de nakit kiren tanda rega barang adi ngerajua. Pengarah opis Menteri Kerja Dagang Dremlis nga kos pimudip Sarawak Matthew Dominic Barin Kidanang derem di kesana tuke kediana meletak penyibayar sementaruh ringgit 20 sen ke pelanggan dan sama dengan tanda rega semengdi ringgit 50 sen adi dokirin ke kes adi dua ini bawat dengan tanda rega kasut adi de beterang. Tibaran kuat kuasa menegas serapas dokumen bipawat dengan resit tanda rega saman kasut yang turung derem kerja niasat. Simang mainan adi biumur diasah simang pri negerima punam soa adi saman nin an dayung dong nakap bedak pitak kerja nyasat jenayah narkotik pun opis gadung padawan tipu ops tapis khas Sarawak adi dong ngatur tui taruh andu adi ripuan meja. Pingubak polis gadung padawan pemangku superintendent Barry William Kidanang simang taruh songera dong nakap diribo section simang rima karung A mainan diribok section simeng 2 karung taru kanin andinge diribok section taru propri A karung 2 akta dadah berbahaya sawa 1252 beken soana dadah basa sabu bat endi 0.56 gram saman 100 simeng mililiter pin ganja berga simeng pri ribu mai ratus mai per ringgit menaga dog serapas. Mengaku kemas segak beri bahasa pun-pun ni. Taruh dinge projek Nura Susah Ubah di Bintulu dongi jaka reda peguru ngaburan Oktober sewaati. Sri Aman rekod IPU 205 ada inah takah raru dah sehat karimah kawasan dinge rekod IPU di takah dah sehat.
Simeng main andok nakap ka dadah berga sindek RM20,000 dok serapas tipu ops tapis khas padawan. Ngana ati ragah dedok nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Eh? Oh, sini cari sapi dalam tahun ini. Betul muncul lagi yang mana?
1: Yes! Oh, yes!
2: Asal sih, kenapa bukan aku dino ya? Dipatut aku sadi aku jadang tolun ti. Dipatut kamu tolun ti bukan aku, bukan negadon ku ya. Eh, ada jawab ti. Dipatut ini oti ya nuti.
1: Yos, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tolu. Mau ada dalam tolun ti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul. Adi benar berarti nah.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dek patut mu dek kili nuku ti.
1: Tapi bisikal lo ni aku buku le nyapa
2: sedo. Iyo. Aku gong buku tidur dek nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan ada nobong koyu no. Ini lem ngajuak ke.
2: Dek mu puan yo ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mau kau ambil tunggu mana ni di mau kau semua.
2: Iti re dari aku gatung tia. Dia patut mulai pilu.
1: Ini nak ki, kau ingat ini apa?
2: Tibi mau ingat binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: naik. Ini hari bi.
1: Binirah no itu yang nak tu tunggu.
2: Aku dek kita pas kau lena hati aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup sesuatu buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino
2: mau mas barang sina doi aku dah bertoko ni aku joko nyakut dati aku mukas dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti doi kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang negara doi yang seorang naik kerja dua titi buka benda lati buka
2: muti ti emu moyap
1: iti bidera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di bahasa pedangkung
2: Iyore, aku tis bonar. Binilati, dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya, patut. Tuleh aku ingat kalau binilati ti kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi atau dihale. Mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih ti so pasal ti.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih total aku tu ke kelin bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah aku di kemun pasal pagi dek kali ke ganti tu timote.
1: Tapi ingat iti masa mau pasang bendera, iti raka-raka diwajib mununa
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu mak dah nuk tanah. Mu ni bendera no mu gatung sokmu nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bercobak kuah.
2: Aku kali uwi ya. Tak kena mokos ya.
1: Uwi ya ge. Iya.
2: Ini nang kiliang dah. Doi tolin uwi tu berguna ge.
1: Pakai uwi ni tak toka apa ya. Mak dah ya potot dia ya. Masih bercobak kuah ya. Buat ini ya. Pak paling ni ya. Mak dah terbalik ya.
2: Mungkin pernah terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan ya mesti ke semua di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya pakai datang lagi ya
2: iya
1: ada terbalik nih.
2: Pakai mau mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mutih nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mereka pasangnya tanah aku dia nombok apa aku asal dah cukup tengok ayuh no mit tadi ayuh kan ya
2: Selamat anu kebangsaan.

0: Selamat kumi, selamat bersama lagi sama berdapo lagi untuk Biz On Air. Terima kasih bapak kau nuduh seringan sebab yang kini ngajita siaran radio YFM Rio dan segmen ngancang petang Biz On Air kali ini atau resamah dia ngajit cerita pasal puruah lemon adi buah ngusa ada Encik Mesing anak kure biasa so kupuak punau.
1: Jadi ku Mesing lah jadi ku sok kupuak punau. Aku naik kerja, aku lepas aku berpencin so jabatan veterina. Jadi dari masa lapang aku naik taman temankan nang daya naik bercucuk tanam lah di kampung. Aku you know, di perun aku beralaman jadi gigi peternakan ikan keli. Sebenarnya aku start dua suwa sebelum aku pencin lah jadi aku mau start so suwa dari 20 nak adin bo ke mematang nam bo gi hasil eh ku jua mena gi gi nya ambil kadang-kadang boi lebih no ku jua di badingan ku dik bakapo plan ku semati buang masa lepas ku kerja jadi ku suba turun mena ku mena jadi ku gi go sua ambil khusus so jabatan pertanian dua hari lah ni cara tanam ku mena cara pakai bara rasun rumput ke rasun perosak no. Mun nadit no masa nu prai muti memang gi ni nang pasaran ni. Di tebran memang at least yo gi kurang pun 200 kilo lah mun no. Di lebih ku jual di so badingan ku tu gi kedai-kedai di Batu Semong no. Kedai terdekat no tet kampung. Jadi mun engko ti cara ti memang kena lah moy kampai ta betul-betul andai yon bas mara no di meting kerja sepatu yo andai lah daripada tada ti tebuak jadi sepatu yo nai ninik dodok no tungang perun man pasaran tim manggi
0: ya no ti atau mo sama-sama hagi ngojit cerita pasal puruh lemon adi yo bangusa da ance mesing anak kure so ku puak punau. Terima kasih Bob Gon untuk seberingan. Nogoto berapuat bau di episode di Pokot.

pero sa Malaysia madani sa na tipon po na. Taro, lagi kompanan proyek ng lawan uba. Biungkos, rimuk taro, juta ringgit, da bintulu, jangka ratu na beransmah. Sengaman ngerikod IPU 205, sementara rima kawasan weekend ngerikod IPU kaya sihat. Tapis pedawan, semua orang dok dakep dengan 20 ribu ringgit dadah dok rampas. Selamat kemenu bersama dengan aku, Ibrahim Jangin, agah The Community, Mesu YFMB. Taruh lagi projek ngelawan penyusah ubah. Di Bintulu, jangka meret pasal penyalan kerja, kerja fizikal, wang beran semuheng sebab tamah belanja 50 taruh juta ringgit melulus perintah Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang opis pangeliran dengan saliran bagian Bintulu dengan pihak perunding itina nyiap pasal 2 dilengancak kerja tunah ngajar jadual. Proses tender jangka peluah wang puun beran priis baju kerja tunah wang beran semuheng. Taruh komponen bahas di Seninceh the Jem Pak Desa Damai dengan SJKC Sibiu. Tijugon ngajah penyungka masuk adun Tanjung Batu Johnny Pang neg Premier Sarawak pasal penyusah ubah dan selalu berlaku di kawasan ti. Dato' Amar Dr. Sim Kuhian beranti rimpas ngupan kudung bersama dengan DID bahagian Bintulu. Sementara sen Dato' Amar Dr. Sim menang perintah Sarawak mengkaji sistem mitigasi ubah di Bintulu. Bintuju tenang lese penyusah ubah dan habis jangka tuhai. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang ti rangaban firma perunding anca bangsa bersama dengan bala pemintar musuh abi negeri dengan ngancak langkah ngelesai penyusah ubah, tunah dan ngasi. Langkah ti tinan puan semua sistem dan tinan itina lebih tahan dengan boleh tinan abi jangka tuhai. Menang firma perunding anca bangsa ti bersama dengan bala juru ukur serta pihak teknikal abi negeri. Mengenipan, pengumit firma anca bangsa ti masih ada peringkat runding sebab ti ira ngumit kira kos dengan skop kerja. Kualiti angin de Seri Aman bitama dekes dengan indeks IPU 205 tok pukul 4 kemenu jena. Ngajah ada sistem pengurusan indeks penekes angin IPU Opis Hong Tarun menang indeks de Seri Aman bahaya. Rima kawasan beken ngerikod indeks kaya sihat. Serian rekod 192, Serike 160 taru, Kucing 160, Sibu 150 dengan Bintulu 100 taru puru 6. Sementara sen IPU rekodan beken tetap sederhana dengan IPU anca ju puru ni tok prii puru prii. Gaya nu paras dengan badu serta berjerebu de Sarawak boleh ngaban ribut kilat. Ti boleh ngaban ribut de lebih deras. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim menang hujan deras ribut kilat dengan angin deras. Selain hujan batuh berlaku di Kuching dengan semerahan bagi tuaiti sebab berlaku ribut kilat di kawasan tropika. Depan RTM menang ribut tropika berlaku dengan pantas ngancak gaya anu berubah habis masa disingkat. Namenang hujan boleh ngerasi jerebu di Hong Sigantung pak mengedepan namenang ti ira balik belaku jerebu wang tarun tersahu masih aktif. Namenang Sarawak, ira pangka jerebu tok anundi mengubahu dengan ihong kawasan jangka IPU kaya sihat. Malaysia tina ngalih neg model ngawal selia peranti penyihat tina ngancak inovasi lebih pantas dengan kai nanah penyihat dengan pengelamat nyaratus. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menangti dengan kia produk risiko segan dengan numpu sumber inovasi dengan risiko datu. Menang Malaysia penegap kerjasama dengan strategik selain bergantung dengan piawaian anca bangsa dengan ngacak ekses pasaran dan lebih duko. Menang sistem progresif penyukong inovasi abin negara masuk peringkat jaga keberut nyambung penyelidikan akademik dengan proses dagang. Lebih nanti wang nutup pameran dengan kudung peranti penyiasat bangsa IMDEC 2026 di Kuala Lumpur.

Diselung lagi agak de kami nuti. Dewan Suara Bau era sedia minan eskalator dengan lip abih projek biungkos 2 juta ringgit. Dorongan agensi penyelarasan pemancang Greater Kuching GKCDA. Gapit Menteri Pengangkut Sungai dengan Laut Dato Hendri Herjineb manang projek ti jangka siap uang pengan suwati tina nama akses negeri ratus lebih lagi inya cacat. Namanak kerja ngundah kekasti metuna dengan eskalator dengan lip mada proses pengantud mesu China. Namanak tibiguna sebab sebayuti Dewan Suara Bau anyap eskalator dengan lip dan yusah inya cacat dengan ngantud barang neg tingkat semu. Namberanti neg media rimpas ngisuk gereja St. Stephen Bau anuti. Sementara sen, inya ratus de bau mengkinyam penyenang da gereja St. Stephen Bau rimpas kerja kia gereja ti siap. Adun Tasik Biru Dato Henry Herjineb menang projek biungkos ni juta ringgiti tuna dorongan agensi penyelarasan pemancang Greater Kuching GKCDA. Kerja-kerja ti seninci masang semua 4 buah aircon kia sistem elektrik dengan nganti papan Swiss dema. Dan bukan seninci kia mungan ngicat dengan kia pekekas de bangun nanti. Kerja-kerja ti tunak sebab nyeratus makin bertambah lebih lagi wang anu minggu dan menyesek neg mahi ratus orang. Anak sekolah di kawasan sepapasan perlu belajar bidang sains teknologi kejuruteraan dengan matematik, STEM, kecerdasan buatan dengan teknologi dengan sedia terima peluang kerja bau. Adun Opar Billy Sujang menang Sarawak itu nah nuju neg ekonomi bisanih da inovasi digital teknologi hijau dengan industri teknologi datu. Dan menang belajar lebih jaga bidang ti biguna tina ngancak belata bau boleh belajar ngajah penyungka industri. Dan menang teknologi meng AI kungang nama pengeluar hasil da ihong sektor kiberet industri agro. Langkah peluas penerang pasal sekolah dengan peluang kerja patut pesilung tuna di kawasan pepasar dan ngancak belanja ratus kai mantek dari arus pemancang Sarawak. Dan berhenti the program Project of Dream Realize Roadshow 2026 Dalunu. Dua orang penyewa di Kuching iran hukum dorongan seksen 92 kurungan ni kurungan A Akta Pelindungan Pengguna semang prii sebab salah kuduk tanah rega da kai betul. Penyalati deput da dua buah kedai da sejingkat dengan setutung wang anu taru derimpas. Penarang masuk pengarah Opis Dagang Benegri dengan Kuasa Udip Sarawak, Matthew Dominic Barin menang kes lumun ni serinci ni orang penyewa dan kudol gerga barang semang taru ringgit 2% neg pemirih dengan kai ngajah rega sebetul di petengah semang ni ringgit 5%. Kes lumun dua serinci rega kasut dengan cak pemirih keliru. Pihaknya ngerampas dokumen mengresit tanah rega dengan kasut dejua. Semeheng mahi orang kiberet ni orang dayung dake bersama dengan dada de optapis khas Sarawak. Operasi tunah taruh anuti tunah beda bagian siasatan jenayah narkotik ponopis polis Wates Pedawan dan memangan anunya nun. Kepala Polis Wates Pedawan Pemangku Superintendent Barry William dan penerangnya menang semua belati bimur ancas memahi tok 56 sewa. Sementara orang dakep dorongan seksen 95 kurungan ni kurungan A mahi orang dok dakep dorongan seksen 92 kurungan taruh dengan ni orang dok dakep dorongan seksen taruh perupri A kurungan 2 akta dada bahaya semang perii 52. Polis menggerampas ni pen 56 gram syabu dengan 109 mililiter umok ganja. Semua barang itu rampas berharga 9,000 mahi ratus mahi puru ringgit.

0: Eh? Oh, sini siya sa tiyad ang talon din rin. Matumucho siya. Diyan muna.
1: Diyos! Oh, Diyos! Woo!
2: Asa, sige ka na mga loko din ngayon. Di pa tuto ko sa di ko dyan ang talon ti. Di pa tuto gamot talon ti mga loko. Bukan na gadon ko yun. Eh, ano siya wak ti? Di pa tuto yun ay oti yun oti.
1: Diyos! O kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah hantar runti. Mugan-mugan-mugan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati na.
2: Aku tanya nukar taya bisikal ku bi. Dia patut mu dia kili nukar ti.
1: Tak bisikal lo ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyuti. Muti.
1: Nobong koyuti. Ni bukan nobong koyuti no. Ni lah mengajua ke.
2: Dia mau puan ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mau kau mesti tunggu mana ni de di mau kau semua.
2: Iti re dari aku gatung tia. De patut mulai pilu.
1: Ini nak ki kau ingat ini apa?
2: Tibi mau ingat binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: naik. Ini hari di.
1: Binirah no itu yang nak ditunggu.
2: Aku de aku tapas kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup sesuatu buat tu punya liat toko mana aku jawab tino
2: mau mas barang sini doi aku dah bertoko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti doi kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka benar lah ti buka
2: muti ti emu moyap
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di bahasa aku dah buka
2: iyo le aku tis bonar binilah ti dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawa dilepas
1: iya patut le aku ningga kalau bendera ti ti kini dimopu kini dipilih ya kini siak kini dibilu mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawa aduh kamu pakai ya dah mau kok isda iit muti lagi atau dihare mumit di tikuk ni ti ya tu aku milih ti ya so pasal ti ya
2: iya mai
1: pagu
2: kudu mau jual mai dia mau jual ni
1: ya dusa aku jual masih total aku tuh kekerin bendera muti
2: tiap pagi ku ganti lah aku dikemun pasal pagi dekali ke ganti itu timuti
1: tapi ingat ya iti masa mau pasang bendera iti raka-raka diwajib mununa
2: ini no
1: di bendera mau mbak da liok mbak da totak mbak da kois pali pagu mbak da no tanah mau bendera no mau gatung seumu nak dipapi melakitnya bi tolih ini dah pakai iti ya maknya pakai tolih ini dia ada doh nejak potot sebab puah
2: aku kalik uwi ya kekir mokos ya
1: uwi ya ge atau iya
2: ini nang kiliang doh doi tolin uwi terguna ge
1: pakai uwi no dak toka apa ya mak dah ya potot dia mas buat sebab puah buat ini doh pak paling ini ya mak dah terbalik ya
2: mungkin pernah terbalik mai dia patut
1: buat ini mau ingat dia warna biru lagi bitang kan ya mesti ke sobu di ke umbiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya pakai datang lagi ya
2: iya
1: ada terbaliknya
2: pakai mau mesti tulung ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mutih nog dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mereka pasangnya tanah aku dia oh nombong apa asal dah cukup tengok ayuh no mit tadi ayuh ini
2: Selamat ONU Kebangsaan.
3: Jerebu dapat teban 6 kapurengta, rebis i bepaut nga saloran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bukan soana, bega nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA, DRTM.

0: gitu ya. Ponu, nih kayak ponu, mau tidur sehat sebenarnya apa mau?
1: Tiak, tadi kembali dukun kayaknya dari tubuh ku buat deh.
0: Nya.
1: Nyu tiak di situ aja. Pernah pagu kamu, boleh aku tolong aku dikati kamu.
0: Nah, inoh leh buat ini, inoh leh. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Dia cek atau sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nanam nanu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Aku tuh, atau macam nuk dati atau guru dati aja. Ya penuh, tuh di mid nomor. Pernah terus tadi ini dia, tunggu ke bilik nih.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu tiba-tiba boleh buka din.
2: Asyik daripada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Iya leh ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Terubu, ya. Betul.
0: Gulu, gulu ti.
2: Kenyam dah mu tanya.
0: Kasi kepala mu, siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Ces, tolong Ces, tolong. Tolong.
0: Eh, dah, tolong lah. Gulu ni anak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, mana nimbak lo ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak senyap sebarang je.
0: Iya, enak si bona lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tonggan mau buyang. Aku mau tahu dulu kredit iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok ay mau umur yang ti kurasa doya di pesa atau pay kurasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek sesa ngecek itu.
1: Hah? Tuh aku si Ian lah.
2: Kau
1: aku ngecek kamu mati. Kau nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak mu no it ne.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau apa mai?
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut-nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni cek na.
1: Nol ku dulu aku dikati, yes.
0: Yeah. Pulang yeah. Nurse cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya tiada ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebakmu.
1: Ani nangan lo.
0: Nyebakmu ke kaning ke dos waiti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot
1: dah. Kau dah ragu lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Oh, bak bergorot.
0: Ngecek dia, ngecek
1: dia.
2: So slow saja, relax. Relax aja kan, relax.
1: Okey, mai tu. Ada lagi, ada lain itu, mai.
2: Ngecek adat mu tayo, ngecek adat mu.
0: Domni lagi, nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbetul tanon iyo tu tapan iyo matu tu lepas nu iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau gatung. Patut meter mau tanggung dengan semua enggak?
1: Okey mati. Mati
0: na.
2: Okey hal. Mati ku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang si klip tiap kodoh di kata ya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Iyo ke iyo, asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
1: Iyo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu ubat urik dia sempat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment burang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan
1: boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong dah ketaban ya, Tina.
2: Iya, boleh. Sali-sali
1: kunlog.
2: Bagus lah.
0: Nombor kita kot ya.
2: Iya, boleh.

Okay, lagu Pimpur, lagu Dabatabada, Sniper sama lagu dan In My Salaku. Jadi terus bersama Dekai Dati dan YFM Bidia dan dengan Romy Tia termas rek dan segmen Ngancang Peta. Dua nudu ingat dengan Romy Tia ada rambi kusi yang antara pikara ada dapat ku bikusi nudu ingat yang pasar info cuaca selama semangat 2 jam dan seluruh negeri Sarawak bikau kuasa merasa pukul 4 ngumi jam. Ya, daki dan ngaromi ti agi jan de kudu-kudu topat yang de kapit de miri dua limbang. Sementara itu keadaan masih lagi jerbu de Sri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Semerahan, Serike, Seria, Dua Sibu. Jadi dan ngaromi ti keadaan laut daki gerumang yenu nek 0.5 nek ni mita bigatung do sobat so utara laju semeng nek 20 kilometer ni kan jam so barat daya ya suhu dan ngonu iti atau pengaruh miti yenu 24 darjah Celsius nek rah taruh puru rima darjah Celsius lagi amaran ya 20 ada match Malaysia. Jadi amaran itu yang jan de di emoko-moko dua tinuga amaran sobat doras dua gumang deraut daki iti berlaku dan Pairan Malaysia amaran iti negerah onunum 21 bulan Ogos tang sawat 2026. Jadi iti info cuaca de betul-betul da Met Malaysia.

0: budaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Itulah dodoria aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nanti eh. Rodar, nuk sodar yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ada no.
1: Gorot bak ku ngujit mu sinai ni. Liu, nyamun ini di bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no. Adeh.
2: Eh, mau tu benar dah pot kita, mau terbati.
1: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
2: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti ya, kau nakut, mau nak lihat, mau nak palitnya.
1: Eh, tonggon dia aku monu tu ya, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
2: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuat ke? Nang atau pe idoh di Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebentar leh nang. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dog aku nai terbaik aku Kristen kau gigi pakai dog berani nang. Kamu mak nah terbohos lagi ya. Iti di doli aku nang. Cuti aku sih nasadiku. Nah, nah memang mau tu mabuk. Nengah mau tua tanamu kau ada aduh. Ini tua terlebih no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
3: Mak tambah motor lemah bu. Ba

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Bukan adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jodh mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensilku.
2: Iyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik sendaji uti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan. Luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar monal-monal. Asal dengan belajar monal-monal, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cego. Nah Jason lah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang kutie. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

Okay, lagu pure, lagu Dawa Tabada, Valerie Tiam, sama lagu The Dawa E. Selamat pibur, ni kasar lagi nudu so-so tepingan. Dan kami sama dikoy dan YFM Bidia dan ngaruh miti bagi lagu-lagu pibur. Dan okay ko, Mama San Senjai, ya ni ke jam miti dan ngaruh miti hama mata seningan dogi ngeji siaran koy pakai media sosial in Facebook. Terus dia share posting live ter ni kerapu-kerapu ingat Rob Diam.

Okay, lagu Edubatubada Bitobatubalagu dan Nokbu Asongku ya. Jadi antara ngarau biti rangkup kusi kudu-kudu yano berita sukan kudu so depingan yano pasar main bor dayung de Kepulauan Borneo dia jagin tumpuan yano kejohanan bola sepak wanita lapan sebelah Piala Ambassador 2026 dari nguruk rima pasukan dengan berobot golar itu ya. Jadi kejohanan taruhonu 20 moin beran nek tarpuru beran moin itu mengatur de arena Kaskara Kuching de mengatur da SMJ Media Sendirian Berhad dan kerjasama kedutaan Amerika Syarikat de Kuala Lumpur dua watinaga ni company sebagai unit teknikal rasmi ira ni so rakah nganya gora bara wanita ataupun dayung dan sukan amata dan pemasang main bor dayung ya. Dirima tim de suami bigian tajah dan onu iti negara onu minggu tia yano Black Mamba FC, Borneo Mayhem FC, Tidal Bow FC sen Sarawak, OKK Max Max United sen Sabah, Domiftah Katulistiwa FC sen Kalimantan Barat Indonesia yang jadi tira tim desen Sabah Sarawak dua Kalimantan Barat de sama-sama berobot golar ataupun piala yang piala Ambassador 2026 ya. Jadi tira antara perkara de dapat berkongsi bersama yang gas sukan ataupun abar sukan yang pasal main bor dayung. Okey, para Sukma Selangor 2026 de daki atlet para Sarawak mesti tenangnya ogi mental de kuat ngan ngijauin cabaran dan para Sukma Selangor 2026 dia bukan saja dari segi mental tapi juga dari segi fizikal ya dan sawa 2000 ngan bitan ya bitan gola juara de mehubung atur. Okey, jadi kali ini taruh atlet recurve dari taruh recurve dayung dua ni compound dari sebagai sasaran awal dengan seen ataupun monang dua pingat dan para sukma sendekali ini. Okey, jadi itu antara pikat ada bikai dua para sukma 2026 de Selangor. Okey, jadi itu yang bersukong da Menteri Pemasa Dayung dan Kaupa Dua Kesejahteraan Community Dato' Sri Fatimah Abdullah yang okey, tema syar para Sukma 2026 dia mengatur da Selangor dan so rima hanuburan pre-e negra semeng hanuburan pre-e dan sawat 2026. Okey, itu antara perkara ataupun abar sukan dah dapat kubikutung nudu so-so depingan dan ngarum iti atau kita duduk lagu pure tadi ada sama dia ngajik lagu sen TS Band Peluang.

Pagi lagi dia bertemu ada TS Band Temaragu. Dia ada peluang ke Taru. Pastinya dapat tengok jit siaran you know, news ataupun berita desain pusat berita Radio Kuala Lumpur. Nanti siap-siap bersama aku juga seorang Arum duduk suatu ingat pastinya sama ngejit saya kemenangan Poet.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayon Tawon. Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sobukur peringatom, next mendua terus ngarom. Ingat apa dengan ngojit koi dan RTM Klik, dengan live, FB, YFM, B.

Otin ku jobong si MC Dematina lagu pimuka kita Masu Ziliana. Jadi selama bingara bisa mah dengan aku dengar reti Beatrice dia ataupun DJ di segmen ngarem pawan masu pukul pre-i bingara sampai to pukul 2 terpengara. Jadi dengar reti si mesin dengar enurima 20 nubramahi 2026 dan pukul semua bingara mati kita iran keping agak bingara di menan sendak bidaya buka rasa dong. Bersih anda pukul semua suku bingara kita irak bihibur dan habis program country dengan western bersama dengan penerbitna si MN Channel Filomena Buang. Jadi bila kita mula keping media YFM dia di mana frekuensi ni kusang 6.5 MHz Kuching ataupun di mana frekuensi ni kusang 6.7 MHz Serian. Ataupun bila lagi keping media di mana aplikasi RTM Click di abi handphone bila kita. Jadi ngarap semua pimpin YFM berdaya dengan arti siar dengan ceria selalu sama-sama kita nyaga penyiat ada kita uang tempoh jerabu de masa itu na. Wani pun kita terus lagi berhibur dengan lagu Masu Imal Tenjoneng, Ruruh Atinku.

0: tiba-tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia tak kira kuih katong lah.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari kloja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man pokok lah pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih pogok jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut ngasaloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA DRTM.

Jadi saya mencari mati nak lagu penghibur kita masuk Tonya Sporji Seraru Gaon dan mengabang kita 44 minit ring pas pukul peribing ara. Jadi terima kasih nabal kita de sentiasa bersama dengan me di Station Radio YFM Bidaya. Lebih-lebih lagi de segmen Ngarim Power dengan RT bersama dengan aku DJ D. Masuk pukul peribing ara sampai to pukul 2 terpengaruh timati. Jadi apa kita kembali dah pukul semua bingar mati. Kita orang keping agak bingar dan menansan dah bidayuh bukar sadong. Dengan pukul semua suku bingar, kita irak bihibur dah abih program country dengan western. Sama-sama kita bihibur dengan lagu-lagu country dengan western dan bersusun dengan peluah bedak Filomena Buang. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan bersusun pada aku sampai pukul 2 terpengaruh cimati. Jadi sebab kita keping agak bingarut dan menang sendak bidaya bukar sadong dan pukul semua bingar mati, kita berhibur tayar dengan lagu masuk Vivian G dari Ngigap.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebisi diremin nga motota. Ingat, dinyah ngibar bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar color puankah tanda elemen beken. Jalur gemilang ini tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Kaigah ini tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Itu ada dodori aku. Aduh, bukurot bak ku tengah.
1: Ya no, kunang ti eh. Rodang duak sodang ku pakino limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, no ya, mo tanam sa to na no.
0: Kurot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Ne, hadi.
1: Eh, mo ti bonang le dapot gitu, mo trebati.
0: Eh, tunggang bak ku trebati na nga mo. Nga, ku gong steering titi ya.
1: Agong sija, muman mo go ne. Kuni nga mo, monu mo syoti ya kono kot. Muna liya, muna palit nya.
0: Eh, tonggon di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Bunuku, nogu gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku soto eh, bukan lagi soto eh. Kalau di dengan aku ni he. So lepas ni, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh dari ano ni yang tonggon panu eh. Paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu aku sebenarnya ni. Mula saya munang do dapat, anu anu dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak punai coba aku kristen kau gigi pakai dogak berani ni. Kamu mama, ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasi diku. Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada tu. Nih tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahaya.

Ketik agak pengarut susun bedaro Sita Ampong masu seksyen berita ewas semasa RTM Kuching. Sinalin minan sedap bidaya bedak morin anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Microsleep. Ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi si Emci dah mati nak lagu penghibur kita masuk Aci dengan Nadia band Slider Sapu Tangan Biru. Jadi dah pukul semang suku Bingariti sama-sama kita berhibur dah abi program country dengan western bersama dengan penerbitna si Emci na Filomena Buang.

Selamat ngarum. Kejigan itu suasana depian. Atau bersama hari lagi dalam rancangan Country and Western dan ngarum ondu rima ngarum itu.

Romy Theater sama ngeje lagu-lagu country, The Bau, Latino Gadeso, penyanyi-penyanyi, The Veteran di Nyanang ya. Jadi sama Bibur aku juga nudu sosok dengan Doma di kaki-kaki. Terus saja setia on radio Nyanang Romy di atas sama ngeje lagu-lagu country, Langarom, Onurima.

Okay, selamat ni jam mendengar Romi ni. Aku rasa nak ingat wajib lagu-lagu pilihan, lagu-lagu music country and western. So, irama dia rancak, batang rancak lah, raju sit dan rentak. Negara melodi dia batang slow sit, dua tinogah dia omak je ni.

0: personne elle va hang up the phone.
1: Jadi semua ogingan de juraha toba mutuingan driba mutuingan garomiki aku juga selamat datang topat deria nujuingan ingan dere de rominaren selamat ngojit ya dalam program Country Western de juraha bitugas selamat bitugas nujuingan harap nang ingan ramirah nyalan tugas ingan walaupun ogigah de kroja shift singarom nang arom de kota iti terima kasih ayu nujuingan de pilih wifi di yehno siaran dan program Country Western dalam ini. Jadi ada kita buat dalam lagu-lagu Pure dan rancangan Country and Western.

Just Rusang ngan Romy aku dah anda ingat mengocit lagu-lagu Pure, lagu-lagu the Ogi Kusidia dan list lagu country music music the suka menang sinonim dua pimono pimono the dan penyidip the berang kono ya. Walaupun pimono dan penyidip the itu memang ngejuo memang boga cabaran. Pak oni the pigunanya dang yaitu pengalaman. Kau dah ada inkiran nange pengalaman ini dengan cara the saat the rikas nanya matang ataupun dewasanya nami ya. Jadi dusah dia pergi boga dengan Robi ya. Sama-sama dia bibur dua lagu-lagu bibur dari si dia hasil dari suara demian dan program country ngarom onu rima.

kota-kota so lagu-lagu pilihan dan garumiti semua ingin deraan yang ngojit lagu country the minat ingan ke ataupun ogi ingan deraan dia request ataupun the media lagu country da aku mama ataupun gandang list lagu ku dan minggu debau ke ataupun minggu-minggu deretna ke yang dapat naik di kota ino dapat tetah nyusu nomor itu ya 0-2-4-3-4-3-4-ju yaitu ingat dapat media lagu country ngan sa lagu de muno lagu ataupun lagu de minat ingat itu obah kibarat nanya episode rian da kita dia jadi aku ran nyicak ingat cak ada sama-sama ngecil lagu country de buah kengarung dia.

Sri, ida sejak ya cerita pasal penyidik de Kubur ataupun pimono de orang raya. Dasar sida teringat dan video klip ataupun music video dan lagu-lagu country piboga hayano ya tuang kereta ataupun driving motor de orang raya atau highway ataupun dan kawasan-kawasan Kubur. Ira dah ingat dia barabi putih semuti. Pas sebenarnya lagu-lagu country itu sebenarnya ya boga ga pasar tak bidingan, pasar dingan-dingan, pasar rawang, pasar pingarap, berarti juga mungkin ogi ga de bikai dua pasangan de me tokan nota dua watino ga midip de naite dan birang kodo. Jadi setiap melodi de dan lagu-lagu country itu ya toban nudu ke ino pasal ni cerita ya. Ngan ino kalau anda ingat wajib lagu-lagu demuti bukan sejata sama biwur wajib lagu-lagu country patina kahata sama-sama ya wajib setiap bayi

Ah, betul denangnya. Ah, ya. Si memang music the almighty. Dan ogi kat nanggir yang gaya tarikan depah. Walaupun zaman berubah tentang era digitalisasi nanggir ya. Boga ragu depakai AI ataupun mudah lagi yang nai ragu demunu. Lagu-lagu zaman memang tetap tengok tinta, tetap ditahan lagi, masih lagi tengok jit sama-sama. Jadi kira umur jit lagu-lagu Oma demuti ya. Oma tak bikai dua lagu country. Lagu country ini bukan sejak senja de sopannya de suka jit lagu Oma. Lagu country ini nyada muda-muda adin pun memang minat ya. Dikradaki sejak ingin nogi, jadi kira osi depingan. Dua dikira arah dengan dalam pertengahan umur ingat ke ataupun degi masih muda-muda ke. Terima kasih kau juga untuk ingat degi siaran Kaidang Aromi di dan rancangan Country Western. Atau sama viewer dia ada lagu-lagu viewer lagi kesidia dengan Aromi dia. Ya.

Okay, demun orang susunan lagu-lagu country yang ogi keluar dalam minggu ini. Jadi masa pun mesinnya gah tu memang boleh yang sopan ya. The masih raan ada yang ngaji lagu-lagu country ya. Pak, bawa minggu bau jam de sama dah onu de sama. Aku harap naingan terus saja ngaji siaran koi yang udah program country and western makomut ya. Tapi sama lagi dalam minggu depan. Aku juga nayu. Terima kasih nudu suatu pian. Makomut. Jam bersama minggu depan.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jadi dah jam ti aku irang emas tugas aku dengan Reti. Aku DJ di Rang Usyaf. Sepenuh terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan Ami dan masuk pukul peri bingar ijena sampai top 02 terpengaruti. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dan habis automasi YFM Bedaya dan masuk pukul 02 terpengaruh sampai top pukul 6 pagi. Jadi berapa lagi dah habis segmen debekan, anu debekan dengan jam debekan. Jadi selamat bingar, terima kasih semua, bye-bye.

0: Boss, ini cari-cari dalam telur ini. Betul muncul, segini mana?
1: Yes! Oh, Yes!
2: Asal sih, kamu bukan aku di Noyo. Nepatu, toku sadi aku jadang telur ini. Nepatu, kamu telur ini bukan aku, bukan negadonku ya. Eh, kamu jawab ini. Nepatu, ini oti, ini oti.
1: Yos, aku lihat ini, katanya puluh waktu.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku untuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati.
2: Aku tanya nukal tayar bisikal aku, Bih. Dia patut mau dia kirim aku, Ti.
1: Tak bisikal ni aku buku oleh nyepak-nyepak.
2: Aku gong buku tidur aku nukal tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu, Ti. Muti.
1: Nobong koyu. Ni bukan nobong koyu, no. Ni lah mengajuk, eh.
2: Dia mau puan, ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM Bidoyo nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di moko yang tunggu mana ni di moko semua.
2: Iti re dari aku gatung tia. Di patut mudah pilu.
1: Ani naki, kau tengah ani apa?
2: Tibi mau ningat binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirati itu hanya nak ditunggu.
2: Aku dek aku tak pasti kau nak hati aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup sesuatu buat tu punya lihat toko mana aku jawatin lah
2: mau mas barang sini doi kuda betoko ni aku joko nyakut dati ku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti doi kain biasa iti jalur gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka benda lati buka
2: muti ti emu moya
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu ti bahasa aku dah buka
2: iore aku tis bonar bendera ti doli aku dah moya sebab mau milih kulimo sawak dilepas
1: iya patut leh kuninga kalau bendera ti kini dimopu kini dipilih ya kini siak kini dibilu mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak aduk kamu pakai dah mau kok isda ik muti lagi atau dihal ya mumit di tikuk ni ti ya tu aku milih ti esok pasal ti ya
2: iya mai
1: pagu ah
2: kudu mau jual mai dia mau jual ni
1: ya dusa aku jual masih tonton aku tu gak kelihatan bendera muti
2: ti pagi ku ganti lah aku dikemun pasal pagi dekali ke ganti tu timu ti
1: tapi ingat ya iti masa mau pasang bendera iti raka-raka diwajib menunak
2: ini no
1: di bendera mau mbak da liok mbak da totak mbak da kois paling pagu mbak da nuk tanak mau di bendera no mbak gatung seumu nak dipapi melakit ni bih tolih ni dah pakai iti maknya pakai tolih ni dia dadoh ni cak potot bersebak puah
2: aku kalik uwi ya ke kermokos ya
1: uwi ya ge aduh ya ya
2: ini nang kiliang dah doi tolin uwi itu berguna ge
1: pakai uwi nak tak toka apa ya mak dah ya potot dia mas buat sebak puah buat ini dah pak paling dia mak dah terbalik dah
2: Oki pandai terbalik mai dia patut
1: buat iti mau ingat dia warna biru lagi bitar kan ya mesti ke semu di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ni
2: iya
1: nasib dia buk nanti dia mengalami nulis pakai laptop lagi ya
2: iya
1: ada terbalik
2: pakai mu mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi muti nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia nombok nombok asal dah cukup tengok ayuh nombi tadi ayuh kan ya
2: selamat
1: tahun kebaikan.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone.
1: Oke. Okay.
0: Sebab bogo game no, yang mau sebab no kadang-kadang tidak ada fot yang meninggal handphone non tiak, tidak main game nih. Yang pernah tewas, pernah si Eno nih. Atih pengobat guru-guru dari pot handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat di poli guru dari pot kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar nih hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia pot kontrol. Waktu dia pot kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihut.

0: Umang iba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir tidak ki kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muas semangat.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis I berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Saman ngera adibian ada berpaut nga ngaseng do betayan medang murang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngedatu kurung ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngasin. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: sehat enggak nih duduk nya ada anda jadi guru sama teman-temannya the bauh mukwa form 6 ka mukwa degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cenggu jadi aku mau tahu perlu rapi taruh perlu lebih sawa start sok gaji paling sok cuman sok gaji nih sih baru betul gaji dekora cuman adin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree adin botang gaji ya sekolah ayu jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi tih orang guru lawan perumahan lagi lawan hikmat awam lagi sebab mesti lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, cuma sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pak Ketan, dengar tadi pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM, maka berapa ada ke...
0: Coalition.
1: Ya, ada ke... IPG, Institut Pendidikan Guru, kena betul lintang ke, Tuan Betul Razak ke, atau benda sonyong kan dia ke. Jadi, waktu-waktu dia mendapat Bachelor in Teaching, atau Sarjana Muda Pengajaran, atau jadi mengajar. Jadi, untunglah sebenarnya.
0: Cikgu Raymond Bihud.

Microsleep, ineh minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, amai is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah siap non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu, masa dingin, atau hujung minggu ya ke. Ataupun waktu yang konai, sekolah benar-benar, hujung minggu ke kedangan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti dia buat kontrol. Buat dia buat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik, jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik, dia mau dia belajar, okay, jadi mau fail, kerana benar di masalah ti diharapi itu nyaman tadi, handphone selain punya nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingi buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Simbiang berbagai anu inam, dua pru prii anu bura mahi, dua gana namang, dengan anak, dengan Roh Kudus. Amin. Baca sana tanpa, baca masuk Nabi Yesaya, tetek 40 prii, baris anak ini, dok dua. Kapi ngaku, kine bala banca, kine dengan nai dan negeri Juhu. Sebayu aku odong ngirana, Tuhan memilih aku dengan ibu aku jaji ulun. Nemeda sana aku reja mong pedang, nengilindung aku minan tangan adepna. Nenempa aku mong aro reja dengan sidia odok dinan. Sana tanpa semayang kita, amang kami dua surga, karena nakap ngan kudus, pimpintah kamandeg, pingkara kamera doktuna, datana mong dua surga, juga na kami anu iti, kwenaan melangan lu, nampun dosa kami, mumi ngampun inya dibesalah ngelawan kami, nibah kami masuk penganju, dengan pelepas kami masuk aniani dabi ek. Tanpa amang kami, akan letak St. John Baptista jadi pak piraga dimayan dengan pengebes anak akap Kristus. Jugon men pengebes ne da jadi mater terdeki adil dengan pemana. Men ami pun jadi pegan jugon saksi nek sana akam. Men Tuhan ami Jesus Kristus anak akam dan mudip dengan perintah berdengan akam Tuhan penyini Roh Kudus tanpa da adu-adu anyap pangan. Tapi Maria da penuh gracia tanpa berdengan akam. Bi berkat akam dan jawa bawa dayung dengan berberkat buat dibu akam Jesus. Santa Maria da tanpa ami inya da berdosa. Nungka akam sembiang kau nami iti seh. Dan lagi lama ami sinek irakabes. Amin. Mulia dekemang dengan nak dan Roh Kudus mong de masuk tegina iti se dengan ra adu-adu anya pangan tanpa berengan kine tanpa ada para kuasa berkat apa-apa kine dua kena namang anak dengan Roh Kudus. Amin.

mengasi perempuan neka. Taruh perjuta ringgit dong nita yang bedak kena dengan dua stol pot di Sarawak. Deribu belanjawan 2020 perintah setuju ia dengan elaun ke Anaskura Form 6. Sarawak inandi serais adi bega teban dagang iat Malaysia iat beran Julai adi lepas. Seramai sesan kasalah Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dis dan Megado Praso YFM Bidia. Madi tentang negah. Berita Persekutuan Nita taruh pro juta ringgit anena masing-masing menerima juta ringgit yang miki padang berot sit stolpot di Long Banga Nga Baklalan. Gapit Menteri Pengangkut Dato Hasbi Habibullah gedatnang ati saman bedak kena dingin terminal ke bedak ambu dingin arat yang berot map nga mikabur. Kerja pengendayana ini nga natu stolpot ana jadi rebis bau sama nga pingubah jaman. Sedat nana ayun projek bedak kena dingin padang beron miri berga 400 juta ringgit madit nanti meditakah reka bentuk. Dato Hasbi gerat nanti tipu mendega program pembaharuan taksi madani nasional takara Sarawak di Kuching. Setelah tanah Dato Hasbi gerat nang program pembaharuan taksi madani nasional anenan di Raka yang berdak mujur dengan industri taksi bukan sejaga ke kebajikan derba taksi samun kualiti perkhidmatan pengangkut ratus. Program ana adi dop guru di Kuala Lumpur ngataru anu bulan Julai adripas tembit bat di piguna samun realiti derba taksi samun motor sewa di Sabah ngat Sarawak. Ainang Sarawak biar perungan 446 dereba taksi ke 170 dereba motor sewa adidog register dengan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP bekas 7,124 dereba e-hailing. 6 juta ringgit adog nita yit naik aran ka nangga kaput di Lubuk Antu yit nyedia pinjawit ada lebih kena ka rakyat di kawasan sepah pasar. Adun Batang Air, Datuk Malka Musen Lamoh keratnang ati kiretnang Perita Sarawak tetet dari pengen penyenang ka rakyat. Air kerat nanti tipu program tikuruk nga komuniti Batang Air di Lubuk Antu. Setelah nana ayah mitik penguru masyarakat badak lebih aktif dari penyekembang kawasan ngera tabit bat ni piguna komuniti kanyerse tadi stika adi jadi. Deribu belanjawan 2020 adi redok kagah nga bran Oktober adi re perintah setuju yang ngen elaun ka anak form anak sekolah form 6. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim keratnang perintah kirana dong nai amai agi anak form 6 adi meting terima tada elaun nimun anak sekolah di sekolah primary neg form 5 samun anak sekolah di university. Sungguh mana ayat nang kiang perintah beranya adi redok meretak yang ngen elaun anak gi bayu dog puan kai redok ngen nyanyam di beranya perita. Pikembang pendidikan berguna tembit kira di perpita kada kaus tembit bat di pikembang infrastruktur ada. Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang Geratnang, pikembang ana berguna ge tembit kira di rakah yang turung anaskurah kuas pimanai ngera. Sungguh mana ayah ingin terima kasih ke perintah adi PJU bedak kena dingin infrastruktur pendidikan di Sarawak. Ayah nang di Selangau, kedasa projek pendidikan adi Aundong Nai, inah nai SMK Selangau adi bau berga maipuni juta ringgit. Projek beken ini sama naik opis pendidikan Gedung Selangau berga taruh peruk 5 juta ringgit. Insinyur Christopher Granati tipe program anugerah perkhidmatan cemerlang jasa mu dikenang sama apresiasi opis pendidikan Gedung Selangau di Sibu.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat pagi, salam Malaysia, madani semua sana tipun punan. Belanja taruh puru juta ringgit dengan pegatu tarap dua stall port di Sarawak. Sebab belanja 2027, perintah setuju sedia mayar allowance pelajar POM 6. Sarawak ini negeri ahi hasil dagang beranju di Malaysia. Selamat berpagi bersama dengan aku Ibrahim Jangan Dagah dan berpagi di Mesua FM Bidaya. Perintah Persekutuan sedia taruh puru juta ringgit dengan bergantung tarap padang bilon landasan pendek atau stall port Long Banga dengan Kelalan. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah menang dua stall port masing-masing terima sumgrima juta ringgit. Bernyati dengan pegatu tarap terminal dengan pikambu landasan. Langkati jamin stall port di kawasan sepasar dibau ngajar keadaan retina. Projek pegatu tarap padang bilon miri minan ungkos 400 juta ringgit itina di peringkat reka bentuk. Berhenti di bala penulis aga menunggupan program dibau teksi madani nasional peringkat negeri Sarawak di Kuching. Program pibau teksi madani nasional peluas negeri Sarawak langkati tina negap industri teksi dengan nyaga pingkua bala driba serta kualiti perkhidmatan motor pengangkut ratus. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah menang program tunah Kuala Lumpur taruh anu beranju rimpas mitkira penyusah dengan operasi driba teksi serta motor sewa di Sabah dengan Sarawak. Namanang Sarawak ada 446 driba teksi dengan 170 driba motor sewa aktif serta register dengan Lembaga Perlesenan Motor Dagang LPKP. Sarawak rekod 2,124 driba e-hailing. Dan berhenti ada program bau teksi madani nasional di Kuching. 6 juta ringgit tinungunah jaran neg nanga kapu di Lubuk Antu. Ahli Dewan Undangan Negeri Petang Air Dato' Malcolm Muslim Lamuh menang projek ti yang ngunah jaran bahas lebih pagu di kawasan sepa pasar. Dan berhenti ada program bersama komuniti Batang Air di Lubuk Antu. Dato' Malcolm minta ketua kaum untuk jawab lebih aktif mengenai pemancang di kawasan masing-masing. Tiap penyusah dan peminta ratus dan sepa pasar perlu dokumen tindakan pada bala ketua kaum. Perintah setuju sedia belanja dengan mayar elawan pelajar POM 6 dan habis sukat belanja 2027 dari peluah bersemuhang. Menteri Bahan Dato' Sri Anwar Ibrahim menang pemutus tunah rimpas mitkira ada pelajar dan peringkat T anyap terima elawan. Dibanding dengan pelajar sekolah rendah dan POM 5 dan peringkat universiti pun ada terima bantuan belanja. Namanang kahi belanja bayu doktor tetap sebab mitkira gaya belanja perintah. Pemancang pendidikan perlu seimbang dari semua aspek. Bukan sahaja numpu dengan pemancang infrastruktur pak perlu nyukong anak sekolah cun potensi masing-masing. Tiba-tiba pada Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang. Namun terima kasih dengan perintah sebab silung pagu perkakas infrastruktur pendidikan di Sarawak. Di Selangau, projek pendidikan masih ngunah SMK Selangau Bau minan ungkos maipruni juta ringgit. Pejabat pendidikan daerah Selangau biungkos taruh puluh lima juta ringgit. Dan berhenti dalam majlis anugerah perkhidmatan cemerlang jasa muda kenang dengan apresiasi pejabat pendidikan daerah Selangau, Desibu.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rubis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Puntah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kala puntah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Ragu pantau sama dengan Pis Ben di mengen mood dan kumang di pramantai sasat nanti lebih sikit berangan di bersama KAD Wife MBA drama segmen Mekat Kelimu Haskas juga ia dah berangan di tika-tika di berata di tika-tika di

kan. Sedangkan lagi okay, kepada tak lima pikir-pikir ke kemakir ruah mawah Rabi sehingga enggak tebet minggu hati kemisi tui taruhan du dekat anu Senin kada gi barata di temi peluang ge tipu tebet minggu tipu kemisi taruhan du hati kada gi barata temi peluang yen pari ke kapung yen barangan di nama motor naki-naki tak nama motor sa selamat negat tarun adi tak tuju ke sedekah yen api puasa prega agin di Rami ada ngatur di ki mbap guru someja anina Rami nyarok BRS apangka Rami nyarok bengoh resettlement scheme Brahmanga Pesta Nyebangka Kebudayaan Bikumbang 2026 dikidong atur di pusat komuniti Bikumbang dikidong atur pigri sok mejah leka Anuwati kas lega Bang Rami ina ngarep mati festival budaya Nyebang Kapung Kumbang diki agi Rami bipraman bisa mangga artis-artis dada artis-artis tak beda ya paksa lega artis-artis so Indonesia ya bisa mangga band Midnight Strangers ah kan sebagai ya na berangan di tikati gig sama ke Edi FM dia sama ngupi-ngupi kasap ragu dua tengah ragu mesti dia kasap pergi sebagai tarik dengan agak dalam pimiu bau jagoi so tanya spoji seraru gaun kali pasal bisa mangga Elawati Dayung.

0: ibah jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuya gatong na.
0: Sinok bori le, bukan kuya ngibar sino tongon borak.
1: Bukan Oni, pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul gitu. Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk balik di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat patriotik.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Pantai Dr. Pantai pada Max and Max di Pantai Ragu pesan pesan nak pergi pesan so Max and Max lebih segi ya tak berat anak-anak tak ya na tebet na minggu tipu anak misi ada tui maya saat peluang enggak temi peluang ya tak belajar lebih segi berat anak-anak tak dia temi pesuap bas ya sawa ati kas dia harap ke tipu misi ada tui ke ya na tui di minggu ati dapat dong isi enggak aktiviti-aktiviti adi sehat kas nega kurang ke aktiviti di sepa lebih sih ke gaya andu tak malit na ati ina jerbu sesama tak jaga penyihat perenggenan tak ya kes mereka ati na report gaya andu so Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam diki mempengurus so pukul ju isasan tijah ya sesat nanu ati jerbu di sopra di sopra bahagian di Sarawak kes mereka di Sian Singumian dulu lagi sebab ribut duduk kijat di kedua-kedua tepat lebih sega di Kuching Kapit Bintulu Miri Kalimbang Jerebu di Serian Semerahan Sri Aman Betong Seri Kesi Buka Muka Raut Gerumbang Sandi Negni Peri Memita ke sebab poso selatan barat daya ngerajui asah 20 hektar per kilometer ni jam kata kapras anwati ina asah 24 taruh per rima darjah Celsius jadi sega Yatna berangan di lagi bersama Yatna Isasana Luati. Baik kemudian tangan dapat pergi bersama KD Facebook YFM Bidia.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badang sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.